0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
3: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
1: Dari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
4: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
5: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
4: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
8: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan pohon sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
7: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
3: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gig yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
7: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa. Sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
9: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
7: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
10: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
7: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
11: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
7: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
12: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
13: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
14: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekadar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yeri Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yeri dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
1: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.

0: Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini, arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVI, MBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intmc Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bersama Pro 1 RRI Bogor tentunya akan ada banyak informasi yang kami hadirkan sepanjang Bogor pagi ini ya. Informasi-informasi yang mudah-mudahan mencerahkan untuk Anda dan menjadi kabar update terbaru di sekitar kita ya. Apalagi kalau untuk wilayah Jabodetabek, bahkan juga sampai ke Bandung sih. Memang sejak malam minggu dampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini menyebarkan debu-debu vulkanik, pendengar ya. Dan masyarakat di sekitar yang terpapar pun dihimbau untuk berhati-hati ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan seperti misalnya dengan penggunaan masker untuk menyaring partikel abu vulkanik, kemudian juga menggunakan kacamata pelindung untuk melindungi mata ya. Bahkan himbauan untuk tetap berada dalam ruangan ya, supaya tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian bersihkan juga mata dengan air ya, apabila terasa di sekitar area mata ini ada debu-debu yang menempel gitu, jangan dikucek gitu ya, tapi bersihkan dengan air. Kemudian jaga kebersihan dengan cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Dan setelah itu juga memang ada beberapa kebijakan yang dilakukan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar ruangan ya, seperti misalnya pemberlakuan WFH, pendengar. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home hingga 80%. Kebijakan fleksibilitas kerja tersebut diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang terdampak oleh erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home WFH ini dapat disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kedaruratan daerah, di mana langkah antisipasi ini dapat diberlakukan apabila aktivitas erupsi berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat. Kemendagri juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi di sekitar wilayah Banten juga Lampung, di mana pemantauan juga mencakup daerah Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Sumatera Selatan, pendengar ya. Dan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi Mendagri ini memastikan bahwa WFH dipersilahkan untuk menjaga kesehatan serta keamanan dalam kondisi yang terjadi seperti sekarang ini ya. Jadi kalau memang ada potensi-potensi yang akan berpengaruh berbahaya terhadap kesehatan dan keamanan, maka sektor layanan publik termasuk juga kegiatan masyarakat ya, itu dapat minimalisir dengan WFH tadi. Ini disampaikan dalam jumpa pers secara daring pada Minggu 6 September 2026. Kemudian penyesuaian juga terhadap aktivitas proses belajar mengajar pun dilakukan gitu ya. Untuk wilayah Kota Bogor juga ada pemberlakuan PJJ atau pembelajaran jarak jauh untuk melindungi siswa dari potensi paparan abu vulkanik. Nah, untuk ini nanti kita sampaikan informasi di sesi berikutnya.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih ada Marisa yang menemani Anda di Bogor pagi ini, Pro 1 RRI Bogor. Pendengar ya, ternyata dampak erupsi Gunung Anak Krakatau menyebar sampai dengan beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk juga wilayah Bogor, pendengar ya. Dan akhirnya pemerintah Kota Bogor pun menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa jenjang TK, SD, SMP mulai hari Senin ini, 7 September 2026, untuk melindungi mereka dari potensi paparan abu vulkanik. Nah, Wali Kota Bogor Dedi Arahim pada hari Minggu kemarin mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan ini diambil dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik di tengah kondisi sebaran abu vulkanik yang terjadi di wilayah Bogor, ya. Dan menurut Dedi Rahim, kebijakan PJJ memungkinkan kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan resiko kesehatan yang dapat ditimbulkan apabila anak-anak beraktivitas di luar ruangan. Jadi keselamatan dan kesehatan anak adalah hal yang paling utama. Akhirnya memang kebijakan ini diambil agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan aman tanpa mengabaikan faktor keselamatan. Jadi Pemkot Bogor melalui Dinas Pendidikan juga telah menginstruksikan seluruh kepala sekolah dan tenaga pendidik di bawah kewenangan pemerintah kota untuk mempersiapkan pelaksanaan PJJ mulai Senin pagi ini. Para guru diminta memastikan bahwa materi pembelajaran tetap bisa disampaikan secara interaktif dan juga proporsional sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing, mulai dari TK sampai dengan jenjang SMP. Nah, Dedi Rahim juga meminta orang tua mendampingi anak-anak selama mengikuti pembelajaran dari rumah, khususnya siswa TK dan SD yang membutuhkan pendampingan lebih intensif gitu ya. Nah, selain mendampingi kegiatan belajar, orang tua pun diminta untuk membatasi aktivitas anak di luar ruangan untuk mengurangi resiko paparan abu vulkanik. Dan Pemkot Bogor juga akan memantau perkembangan kondisi secara berkala sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan PJJ dan menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Ya, memang PJJ ini akhirnya juga membuat arus lalu lintas pagi hari ini tidak sepadat biasanya ya. Kalau Anda juga tadi menyimak sebelum warta berita sentral, kami sampaikan juga bagaimana informasi arus lalu lintas pagi hari ini, di mana pantauan dari CCTV yang ada di beberapa titik Kota Bogor juga memperlihatkan lebih lengang ya dari hari-hari biasanya. Kalau Senin itu biasanya dengan kepadatan atau hektik yang lumayan tinggi, tapi memang untuk Senin pagi ini sedikit berkurang karena tadi ya para siswa-siswi itu memang diberlakukan pembelajaran jarak jauh gitu ya bagi siswa TK, SD dan juga SMP di hari Senin ini, 7 September 2026. Baik, nanti kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya tentu untuk Anda. Dan kita akan jelang juga nanti untuk Asta Cita Dialog ya, yang akan menghadirkan beberapa narasumber untuk Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini kita karena dalam kondisi paparan debu vulkanik ya, dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah terjadi sejak hari Sabtu lalu, tentunya ada himbauan ataupun mungkin juga peringatan untuk masyarakat, terutama yang akan beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Kita akan coba sampaikan informasi atau himbauannya dari beberapa pihak seperti misalnya dari BMKG dan juga BPBD. Dan pagi hari ini kita sudah langsung tersambung dengan prakirawan dari BMKG Jawa Barat ya, ada Kak Alita Nuraini yang sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Alita.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, selamat pagi dengan Marisa di studio. Sehat Kak?
1: Sehat Kak Marisa, sehat juga Kak.
0: Apakah work from home atau tetap datang ke kantor?
1: Gimana Kak?
0: Pagi hari ini datang ke kantor atau WFH aja nih?
1: Kita pagi ini BMKG mengeluarkan peraturan untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya boleh WFA, Kak. Tapi kalau untuk petugas lapangan tetap harus ke kantor. Seperti kan pengamatan cuaca tidak bisa dilakukan dari rumah seperti Betul. Itu, Kak.
0: Oke, baik. Jadi tetap bertugas ya, walaupun mungkin kondisinya WFA gitu ya. Tapi tentu informasi untuk masyarakat, apalagi sekarang nih tentang waspada dampak abu vulkanik, tentunya jadi kewaspadaan untuk kita semua ya. Nah, apa yang ingin disampaikan? Mewakili dari BMKG, silakan Kak Alita.
1: Oke, di sini kita ada beberapa dampak terkait erupsi Gunung Anak Krakatau, Kak, dari segi BMKG ya, Kak. Dampak abu vulkanik itu ada beberapa, Kak. Yang pertama itu terhadap kualitas udara dan kesehatan, Kak, terutama jika sebarannya meluas, Kak. Jadi kita harus aware, Kak, kualitas udaranya kan pasti nggak baik ya. Mungkin ada level-levelnya, levelnya itu akan tidak baik gitu Kak. Jadi kita kalau misalnya harus berkegiatan di luar pun harus menggunakan masker gitu Kak. Kalau untuk dampak yang kedua itu terhadap penerbangan Kak, karena abu vulkanik itu dapat mengganggu keselamatan penerbangan Kak. Seperti yang sudah kita dengar-dengar dari informasi di luar sana kan penerbangan itu jadwalnya ditutup ya Kak. Maksudnya ditunda sampai nanti aktivitas erupsi anak gunung Krakatau-nya itu berhenti. Dan yang terakhir itu dampak terhadap kondisi laut dan aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. Seperti itu Kak Marisa.
0: Oke, baik. Mungkin dari BMKG juga sudah melakukan pemantauan. Sekiranya ini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan?
1: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak Kak, Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya.

0: MBG setempat gitu ya.
1: MBG.
0: Iya. Seperti apa?
1: Kalau untuk aktivitas kalau untuk aktivitas letusan itu kita tidak bisa menjelaskan seperti apanya ya Kak, karena kan situ sudah menjadi tanggung jawab PVMBG ya Kak. Paling kita bisa menjelaskannya itu sebaran dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau aja Kak. Kalau untuk aktivitasnya kita belum tahu masih terjadi atau enggak Kak.
0: Oke.
1: Yang punya wewenang kan PVMBG seperti itu Kak Marisa.
0: Oke. Tapi tentu pantauan memang terus dilakukan gitu ya dari BMKG.
1: Betul.
0: Dan kalau melihat kondisi saat ini kan kemarau juga ya, masih dalam kondisi kemarau.
1: Betul.
0: Tentu ada faktor
1: Betul,
0: cuaca
1: Kak.
0: atau angin yang masih akan terus mempengaruhi jangkauan sebaran abu vulkanik ke wilayah pemukiman warga.
1: Iya, kalau untuk iya Kak. Jadi itu tuh angin sangat berpengaruh Kak. Kalau untuk saat ini dilihat dari satelitnya itu anginnya itu ke arah barat, barat daya, tenggara sampai barat daya. Kalau yang untuk ketinggian 15.000 feet-nya itu tuh mencakup sebagian wilayah Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Terus kalau yang untuk 50.000 feet-nya itu ke arah barat dan barat daya, Kak, mencakup Samudra Hindia. Terus barat daya Bengkulu, Lampung, Banten menjauhi wilayah Indonesia Kak kalau misalnya dari anginnya seperti itu Kak. Jadi yang tadi aku bilang Kak Marisa, jadi cakupan sebaran abu vulkaniknya itu semakin sempit Kak. Nggak sampai kayak kemarin kan sampai Jawa Barat Timur tuh seperti Bandung seperti itu terkena dampaknya juga dari erupsi anak Gunung Krakatau itu ya.
0: Oke. Tentunya kita sih berharapnya ada hujan ya Kak ya, supaya
1: Betul,
0: ya
1: betul, Kak.
0: sebaran debu vulkanik ini setidaknya bisa teredam oleh adanya hujan. Nah, apakah memang ada pantauan juga potensi hujan dalam beberapa, setidaknya dalam minggu inilah di wilayah Bogor
1: Iya,
0: dan sekitarnya?
1: dalam minggu ini ya, Kak. Bogor dan sekitarnya ya. Kalau prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Cianjur itu untuk hari ini tidak ada potensi hujan, Kak. Potensi hujannya itu di wilayah Jawa Barat Timur seperti Kuningan, terus Banjar dan Pangandaran. Untuk tanggal 8, 9, 10 sampai tanggal 14 itu Kabupaten Kota Bogor, terus Kabupaten Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur itu ada hujan, Kak. Walaupun intensitasnya tidak lebat ya, di sini intensitas hujannya itu hujan ringan hingga sedang, Kak. Di tanggal 9 dan 10 tuh yang intensitasnya sedang, Kak, hujan sedang.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan ya
0: Ya,
1: kita
0: mudah-mudahan.
1: abunya bisa berkurang ya, Kak.
0: Baik. Mungkin yang terakhir nih Kak Alita, himbauan dari
1: Oke.
0: BMKG kepada masyarakat ya terkait dengan perubahan cuaca ekstrim atau juga fenomena atmosfer yang dipicu oleh aktivitas erupsi ini.
1: Iya, untuk himbauan untuk masyarakat dari BMKG, Kak, kalau ada aktivitas di luar rumah, diusahakan menggunakan masker, Kak, karena kan dampak dari abu vulkanik itu cukup riskan ya untuk kesehatan seperti itu, Kak. Terus kalau bisa tidak mengurangi aktivitas di luar, mendingan di dalam rumah saja, Kak. Kita semua di dalam rumah aktivitasnya. Sekarang juga kan dari Kementerian Pendidikan juga sudah melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh seperti itu,
0: Betul.
1: Kak. Jangan menyebarkan informasi atau video yang belum terverifikasi, Kak. Dan selalu ikuti arahan resmi dari informasi PVMBG, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah. Jadi keselamatan masyarakat adalah yang utama, Kak. Tetap tenang, jangan panik dan selalu waspada, Kak Marisa.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Lita, betul sekali ya, karena sekarang media sosial tuh cukup berbahaya ya, dalam arti bisa menyebarkan
1: Betul, Kak.
0: video-video yang nanti bikin masyarakat jadi resah ataupun khawatir, ada kepanikan juga. Jadi
1: Betul.
0: mudah-mudahan bisa dijaga itu ya untuk masyarakat para pengguna media sosial. Baik, terima kasih Alita Nuraini, perkirawan dari BMKG Jawa Barat. Selamat beraktivitas kembali dan stay safe juga untuk teman-teman di sana ya.
1: Siap, terima
0: Oke.
1: kasih Kak Marisa.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu dari sisi BMKG ya, kita juga akan coba hubungi Kang Dimas Tiko ya dari BPBD Kota Bogor, tentunya untuk mendapatkan juga nih bagaimana pandangan ataupun himbauan ya terkait dengan fenomena yang saat ini

0: terjadi paparan debu vulkanik akibat letusan ataupun erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar ya. Jadi kesiapsiagaan, evakuasi dan dampaknya juga seperti apa. Kita langsung sapa selamat pagi. Assalamualaikum Kang Dimas.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Teh.
0: Okay.
1: Dan pemirsa pendengar RRI Bogor.
0: Baik, kesibukan apa pagi hari ini Kang di tengah paparan debu vulkanik?
1: Kesibukan seperti biasa, kita laksanakan apel pagi termasuk penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor.
0: Oke, nah Kang, untuk pemetaan wilayah dan warga yang paling terdampak dari paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini, apakah memang sudah ada datanya Kang?
1: Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
0: Baik. Kemudian Kang, langkah taktis dari BPBD untuk memitigasi resiko kesehatan warga untuk antisipasi ISPA akibat abu vulkanik atau penyakit saluran pernapasan atas.
1: Oke, pertama dan utama tentunya sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Bogor kemarin dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Sekretaris Daerah Kota Bogor beserta OPD terkait telah melakukan rapat tingkat kota. Jadi sudah diambil beberapa langkah. Yang pertama adalah dilakukan PJJ atau proses belajar mengajar jarak jauh bagi seluruh tingkatan pendidikan. Lalu yang kedua, untuk teman-teman Dinas Lingkungan Hidup pun sudah diinstruksikan untuk terus mengupdate terkait dengan kualitas udara, khususnya di wilayah Kota Bogor. Nah, kalau terkait dengan kondisi kesehatan, Ibu Kadinkes juga sudah melakukan upaya mitigasi, ya salah satunya adalah untuk menyiagakan masker bagi warga masyarakat yang membutuhkan, terutama juga untuk warga masyarakat yang masuk ke dalam kelompok rentan atau kelompok tertentu. Ada Bapak Ibu lansia, ada Bapak Ibu yang mungkin juga memiliki riwayat penyakit pernapasan. Nah, ini juga bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat supaya bisa dicek juga terkait dengan kondisi day by day-nya seperti apa. Jadi beberapa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor terkait dengan sisi kesehatan itu yang sudah dilakukan. Begitu Teh.
0: Baik. Kemudian Kang, tadi soal masker untuk warga gitu, apakah dari BPBD juga ada rencana untuk mendistribusikan ya bantuan logistik ini gitu untuk masyarakat ataupun kacamata pelindung gitu ya selain masker untuk wilayah Kota Bogor?
1: Oke, sementara ini mungkin untuk posisi masker, sementara ini satu pintu memang secara logistiknya ini ada di teman-teman Dinas Kesehatan. Dan teman-teman Dinas Kesehatan sampai dengan saat ini masih melakukan upaya pendataan. Selain pendataan untuk warga yang memang urgen membutuhkan, juga untuk para petugas rentan, petugas yang beroperasi di lapangan. Nah, kalau tadi kemungkinan akan dilakukan distribusi dan segala macam, tentunya pasti akan dilakukan distribusi, tapi tentunya polanya nanti mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan, seperti okay, itu.
0: Baik, jadi satu pintu dulu ya dari Dinas Kesehatan Kota Bogor.
1: Iya, ya, kita sedang lakukan pendataan dan tentunya BPBD selaku badan yang mengkoordinasikan beberapa kebutuhan tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman Dinas Kesehatan khususnya terkait dengan kebutuhan masker di masyarakat. Dan bukan hanya untuk internalisasi pemerintah Kota Bogor saja. Mm-hmm. Kemarin kami juga rapat dengan Pak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Kita juga sudah sampaikan bahwa untuk mengantisipasi bila mana terjadi kekurangan masker termasuk ke jajaran BNPB juga kami sudah coba tembuskan. Baik. Karena wilayah Kota Bogor juga termasuk wilayah yang terdampak paparan abu atau debu vulkanik, kurang lebih seperti itu.
0: Terakhir Kang, jika memang dari BPBD ada skenario evakuasi ataupun kesiapsiagaan jalur darurat apabila ya, tapi memang yang kita dengar kabar bahwa sekarang erupsinya sudah mulai mereda gitu ya. Tapi jika memang nanti ada kemungkinan naik kembali gitu ya erupsi dan juga sebaran abu ini semakin parah, skenarionya seperti apa? Mungkin singkat juga sekaligus jadi himbauan untuk masyarakat.
1: Oke, yang pertama saya menghimbau tetap tenang namun waspada. Kuncinya tenang, nggak usah panik, tapi waspada. Nah, kalau terkait dengan tadi skenario evakuasi dan segala macam, itu merupakan tahap lanjutan. Sementara ini yang kita hadapi adalah paparan debu atau abu vulkanik. Nah, dari tim pemerintah Kota Bogor, diinstruksikan kami juga melakukan operasi tanggap darurat dengan melakukan operasi water mist. Artinya kami keliling kota untuk melakukan penyemprotan. Itu sudah kita lakukan dari kemarin malam sampai dengan tadi subuh dan akan dilanjutkan di beberapa hari ke depan. Nah, kalau terkait dengan skenario evakuasi dan segala macam, secara sederhananya, Bapak Ibu yang berada di wilayah, ada pengurus RT, pengurus RW, dan pengurus wilayah, tentunya bisa saling mengkoordinasikan. Terus yang kedua, tetap melakukan pemantauan terhadap kanal-kanal resmi pemerintah untuk melihat sejauh mana perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, tentunya juga bijak dalam bermedia sosial, artinya melihat, intinya jangan membuat sebuah kepanikan. Insya Allah pemerintah Kota Bogor hadir, tetap hadir untuk membuat tenang warganya. Nah, ketika memang nantinya ada skenario darurat yang perlu dilakukan, perlu dilakukan evakuasi, perlu dilakukan pengumpulan di satu titik, tentunya kami dari BPBD Kota Bogor akan melakukan rencana operasi lanjutan. Karena di beberapa wilayah, di beberapa daerah secara sederhananya banyak ruang-ruang yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh ruang terbuka yang bisa dijadikan sebuah titik kumpul. Nah, ketika ada kondisi darurat, tentunya kepada warga masyarakat Kota Bogor tetap kuncinya tenang, waspada, jangan panik. Ya, saling berkomunikasi, saling berkoordinasi. Nah, ketika memang andai kata amit-amit jangan sampai terjadi, bahwa membawa dampak penyerta lainnya, mungkin seperti gempa dan segala macam. Protapnya tetap lakukan, berkumpul di ruang terbuka, berkumpul di ruang yang memang memiliki area lebih luas. Dan tentunya hal ini juga akan menjadi monitoring dari BPBD, gitu, menjaga jangan sampai itu terjadi, walaupun itu merupakan satu potensi, tapi kami dari BPBD Kota Bogor juga melakukan komunikasi dengan para kelurahan tangguh bencana yang ada di wilayah Kota Bogor serta unsur kemanusiaan lainnya. Jadi jangan panik, intinya jangan panik teh untuk warga Kota Bogor, pakai masker, tetap tenang. Jadi kalau ada keluhan kesehatan sementara ini silakan komunikasi dengan pengurus wilayah sekitar atau bisa mendatangi Faskes atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Oke, baik. Hatur nuhun Kang Dimas Tiko Prahadi Sasongko, SSKPMKSOS ya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor. Selamat bertugas kembali Kang. Hati-hati, stay safe pokoknya.
1: Hatur nuhun. Stay safe untuk semua, sehat selalu warga Kota Bogor. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala dan mara bahaya. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya Kang sudah bersama Pro 1 RRI Bogor, sudah menyampaikan himbauannya juga. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia ya himbauan yang disampaikan BMKG serta BPBD.

0: Bogor ya, tetap berhati-hati untuk Anda tadi dengan protokol kesehatan, penggunaan masker jika keluar ruangan pun menggunakan kacamata, dan minimalisir kegiatan yang ada di luar ruangan ya. Nanti kita masuk ke Asta Cita Dialog, tentunya beberapa narasumber untuk kita hadirkan ya sampai dengan jam 9 nanti. Kemudian ini juga ada video yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin ya, terkait dengan update terakhir perkembangan situasi Kota Bogor dengan adanya sebaran abu vulkanik letusan Gunung Anak Rakatau. Kami perdengarkan terlebih dahulu.
1: Sesuai arahan dan instruksi Pak Wali Kota, hari ini saya, Pak Sekda, Pak Asisten, dan seluruh OPD terkait, termasuk juga hadir dari Kementerian Agama Kota Bogor, hari ini membahas status kesiapsiagaan atau kedaruratan yang terjadi dampak dari abu vulkanik. Ada beberapa hal yang kita sepakati hari di malam hari ini. Pertama, sesuai dengan surat edaran dari Pak Gubernur, ini baru kita terima saja di nomor 119, leading sektornya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang kedua, melihat dari situasi dan hasil penelaahan kualitas udara di Kota Bogor, kita menduplikasi dari IPB. Hari ini angkanya 83 di kategori sedang. Sedang itu kalau di warna indikatornya biru, maka dalam status sedang, maka masyarakat bisa tetap beraktivitas dengan catatan dibatasi. Nah, dan maka dari itu hari ini kita langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan, kita diskusikan dengan usulan dan masukan dari berbagai OPD. Yang pertama, bahwa kita sampaikan jelas, dan sebelumnya tadi Pak Wali pun sudah membuat sebuah edaran sebelum rapat ini dimulai, yang itu pun adalah hasil kesepakatan. Namun sekali lagi bahwa besok tanggal 7 dan 8 September sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, maka anak-anak sekolah diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Dimulai dari SD, SMP, SMA, kemudian madrasah, sanawiyah, hadir di sini Kementerian Agama, kemudian PAUD, TK, semuanya termasuk SMAKBO ya, dan PKBM, semuanya adalah proses belajar jarak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pemkot Bogor menyediakan masker kurang lebih 250 piece ya, kita siapkan. Nah, siapa yang akan kita berikan masker sesuai dengan edaran dari nomenklatur dari Kemenkes ya, ada kelompok-kelompok yang memang berhak dalam situasi seperti ini untuk mendapatkan masker. Yang pertama adalah anak-anak, kemudian lansia, pekerja lapangan, kemudian masyarakat yang memiliki penyakit rentan pernapasan ya, gangguan pernapasan. Itu akan kita lakukan. Yang ketiga adalah penyemprotan jalan-jalan protokol, jalan-jalan fasilitas publik, trotoar-trotoar, dan tanaman yang ada di Kota Bogor. Dengan kapasitas kendaraan yang kami miliki, tentu kita akan coba maksimalkan mulai malam hari ini, sehingga besok proses pembersihan yang dilakukan oleh petugas pasukan kuning di Dinas Lingkungan Hidup sudah lembab udaranya. Karena menurut dan informasi dari bidang kesehatan, ketika debu ini terangkat dan tertiup angin, maka sama saja, bukan kita membersihkan tapi malah menyebar lebih jauh, sehingga butuh treatment yang membuat basah udara itu atau si debu itu menjadi mengendap dan tidak tersebar. Maka ada mekanisme secara teknis dalam pembersihan debu, termasuk di sekolah-sekolah. Dalam jangka waktu 2 hari ini, para petugas tenaga kebersihan di tiap-tiap sekolah untuk melakukan bebersih dengan cara dan metode disemprot dengan air, disiram dengan air, atau menggunakan lap basah juga bisa ya. Yang pasti tidak disapu karena debunya pasti akan bertebaran. Langkah yang keempat adalah kita melalui Dinas LH Lingkungan Hidup, besok insya Allah siang akan ada alat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bernama, SPKU ya. Jadi itu adalah sebuah alat yang akan mengukur tingkat kualitas stasiun pemantauan kualitas udara di Kota Bogor. Nah, besok siang kita akan dipinjamkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga sore kita akan coba ukur dan semoga ada hasil. Yang tadi hari ini ada 83, mudah-mudahan besok bisa lebih baik lagi. Dan insya Allah setiap hari Pemkot akan mengupdate status kualitas udara, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya bagaimana kondisi udara yang sebenarnya di Kota Bogor. Dan hari ini saya sampaikan kondisinya adalah sedang atau biru, boleh beraktivitas tapi kita batasi. Kemudian yang kelima adalah kegiatan masyarakat berolahraga. Ini pun secara

0: ketentuan dan melihat indikator kita di warna biru, masih dibolehkan untuk berolahraga, tetapi alangkah lebih baiknya olahraga yang bersifat di indoor. Karena apa? Kita membatasi orang-orang, tidak hanya anak-anak pendidik, tapi seluruh warga Bogor harus mendapatkan treatment dan menyadari sepenuhnya bahwa kondisi hari ini adalah aktivitas yang dibatasi. Walaupun status udaranya sedang biru, tetapi kembali lagi bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Yang ke berikutnya adalah tentu Dinkes, dengan pola pemeriksaan kita akan pastikan dengan CKD, cek kesehatan gratis CKG di tiap-tiap wilayah, memastikan bahwa apakah ada masyarakat yang terkena dampak secara medis kesehatannya akibat gangguan dari abu vulkanik hari ini. Kita akan terus bertahap, insya Allah setiap hari OPD siapa berbuat apa, kita akan bergerak bekerja sama, saling berkoordinasi, termasuk dengan instansi vertikal, kepolisian dan TNI, untuk sama-sama kita lintas sektor bersama-sama menghadapi situasi yang kita alami saat ini. Demikian yang saya sampaikan mewakili Pak Wali dan pemerintah Kota Bogor. Semoga ini menjadi informasi yang akurat dan bisa dipahami dengan mudah bagi masyarakat. Yang penting masyarakat tetap menjaga aktivitas dan menjaga kesehatan, minum air putih yang banyak, dan menutup rapat jendela dan pintu rumah ketika memang tidak difungsikan, agar terhindar debu masuk ke dalam rumah. Ada tambahan Pak Sekda atau dari Kemenek?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, setelah tadi berkaitan dengan fenomena sebaran abu vulkanik pendengar yang masuk ke wilayah Jawa Barat dan juga ini dirasakan di wilayah Bogor ya, bahkan sejak hari Sabtu. Tadi kita sudah dengar bagaimana pemantauan sebaran abu dari BMKG, kemudian juga bagaimana kesiapsiagaan masyarakat ya dari sisi BPBD, tadi sudah disampaikan himbauan, serta juga dari Bapak Jenal Mutakin ya, juga sudah kita dengarkan tadi video yang kami putarkan gitu. Dan sekarang saatnya untuk kita masuk ke Astacita Dialog ya. Ada beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Kita langsung sapa saja karena waktu juga ya, kita sampai dengan jam 9 langsung untuk kita sapa. Ada Kang Zikra Agung Perkasa, pengusaha Hiswana Migas Bogor. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Kemudian juga ada Kang Brahman Syah dari Ketua Umum Barisan Garuda Raya, juga sudah hadir, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana dengan pagi ini udara?
4: Alhamdulillah. Pagi ini tetap cerah, namun tetap waspada, memakai masker tentunya agar tidak
2: terpapar,
4: atau menjadi inilah, menjadi penyakit lah kita ya, harus pakai masker.
2: Oke, baik. Kang Zikra dan juga Kang Brahman Syah, kita masuk ke topik kita ini terkait dengan solusi pengurangan pengangguran di Bogor gitu ya. Dimana hari Senin kan biasanya kita mengumpulkan semangat, niat betul gitu ya, untuk mengejar rejeki. Ada mungkin rencana-rencana kita yang ingin disusun gitu ya, termasuk juga mungkin ini jadi pembahasan mungkin dari kacamata akang-akang berdua ini terkait dengan banyaknya keluhan pengangguran gitu ya. Bukan hanya anak muda, tapi juga mungkin usia-usia produktif yang saat ini mungkin dalam kondisi yang jobless ya, atau ya saat ini sedang mencari pekerjaan gitu kan. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan gitu dari Kang Zikra dulu gitu ya, silakan terkait siap dengan topik ini.
3: Siap, terima kasih sebelumnya waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zikra Agung Perkasa. Kalau di flyer mungkin ditaruh keterangannya pengusaha Hiswana Migas. Jadi Hiswana Migas ini sebenarnya organisasi yang bergerak di bidang hilir distribusi migas kebetulan. Jadi memang usaha saya ini atau bisnis saya ini hilir distribusi migas, yaitu di Hiswana Migas terdiri dari pengusaha SPBU, owner-owner SPBU, agen LPG subsidi maupun non subsidi. Jadi memang core bisnisnya memang di hilir distribusi migas gitu kan. Kalau memang materi pada hari ini yaitu gimana solusi mengurangi pengangguran, memang dari kacamata saya mungkin pengusaha muda seumur saya di bidang hilir distribusi ini nggak banyak juga ya, karena memang apa namanya, lini bisnisnya, lini bisnis nggak kurang Gen Z lah kalau kata anak sekarang mungkin ya. Jadi memang cuman memang pengalaman saya memang dan yang saya alami terutama di Kota Bogor, kebetulan SPBU saya di Bogor semua sih kebanyakannya, dan bisnisnya di Bogor semua. Jadi memang yang paling aware saya rasakan adalah ketika anak muda, kalau bicara anak muda ya di dalam hal ini, memang banyak anak muda tuh kurang memahami ataupun kurang paham terkait khususnya di Kota Bogor nih, belum terpapar atau tersosialisasi terkait perizinan. Itu menurut saya juga itu salah satu pengaruh juga ya, karena mengurangi pengangguran itu bukan hanya serta-merta menciptakan lapangan pekerjaan menurut saya. Karena dalam hal mengurangi pengangguran ini, gimana caranya kita mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk bersaing ataupun siap terjun di industri. Dan poin satu yang awal saya bilang, kenapa anak muda ini harus paham atau teredukasi soal perizinan, karena memang Bogor ini yang terbesar dari investasi di bidang usaha, yaitu industri kreatif menurut saya, dalam hal ini mungkin industri F&B dan lain sebagainya. Dengan anak muda paham tentang birokrasi perizinan dan lain sebagainya, menurut saya keinginan anak muda untuk berinvestasi di dunia usaha terutama di Kota Bogor gitu ya, di bidang F&B ini akan semakin diminati dan meningkat. Karena itu mungkin penyerapan tenaga kerja di Kota Bogor akan lebih bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hal itu saya juga rasakan di circle terdekat saya, teman-teman saya juga memang semua memang rata-rata kalau usia muda dia hal-hal perizinan tuh menurut mereka tuh hal yang sulit, malas gitu kan. Tapi dari kacamata saya, karena saya terjun di industri yang cukup dibilang kurang anak muda ya, jadi memang legalitas tuh sangat dibutuhkan sekali di industri saya. Maka dari itu menurut saya sih, untuk mengurangi kepangguran salah satunya adalah mempermudah orang-orang ataupun anak muda, baik anak muda maupun yang Gen Z maupun yang gak Gen Z, untuk minat usaha atau minat berinvestasi di Kota Bogor tuh bisa lebih ditingkatkan. Okay. Itu sih paling, terima kasih.
2: Jangan berbelit-belit masalah perizinan.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: Terkesan berbelit sebenarnya ya. Karena mungkin bagi anak muda kan pengen yang gampang gitu ya. Mungkin pelaku F&B pengennya saya urus izin gampang segala macam. Dengan begitu dia merasa gampang, merasa mudah, atau merasa dia sudah teredukasi dengan birokrasi perizinan, maka minat investasi bagi pengusaha muda tuh akan lebih tinggi sih di Kota Bogor menurut saya.
2: Okay, kalau dari Kang Brahmansyah nih, melihat bagaimana peran organisasi kepemudaan, karena Kang kan dengan latar belakang dari organisasi kepemudaan gitu ya, untuk mendorong anak muda berwirausaha, mengurangi pengangguran juga, atau mungkin ya bukan hanya anak muda tapi juga usia-usia produktif gitu Kang.
4: Oke, perkenalkan, nama saya Brahmansyah. Saya di sini mewakili organisasi saya, yaitu Barisan Garuda Raya. Barisan Garuda Raya ini adalah orang-orang yang berkumpul dan berhimpun untuk memastikan bahwa visi misi Indonesia Emas 2045 ini kita terlibat dan mau untuk membersamai pemerintah. Nah, pemerintah di dalam hal ini pemerintah ini mengejar waktu sekiranya kurang-kurangnya 19 tahun lagi untuk mencapai mimpi Indonesia Emas 2045. Menurut saya SDM ini, apa, sumber daya manusia yang ada di Kota Bogor, jikalau memang dibutuhkan untuk lebih produktif, atau mereka pun karena memang harus produktif untuk menghidupi kehidupan mereka sendiri, di mana judul hari ini itu mengurangi pengangguran, kita sebagai barisan Garuda Raya ini selalu siap untuk menjadi penyambung lidah. Penyambung lidah apa itu? Terkait solusi dan yang utama itu motivasi maupun inspirasinya. Itu. Kenapa berbicara seperti ini? Karena memang hari ini itu pemuda-pemuda ini seakan kehilangan sosok. Sosok siapa itu? Mungkin sosok kakak asuh, sosok bapak asuh, gitu kan. Ini peran pemerintah sangat penting, karena pemerintah, yang pertama itu pemerintah punya data. Punya data angka pengangguran ataupun pemuda-pemuda ataupun yang sudah bukan pemuda di atas 40 tahun memang membutuhkan yang namanya itu penghasilan. Nah, kemudian pemerintah ini memiliki data yang seharusnya mereka bisa melakukan hal-hal ataupun solusi seperti contohnya pelatihan-pelatihan. Nah, berkaca dari kebutuhan Kota Bogor ini kan banyaknya tentang tadi F&B, restoran, kemudian hotel, rumah sakit, mall gitu, Indomaret, Alfamart dan lain-lain. Nggak apa-apa sebut merek sedikit kan ya. Nah, mereka-mereka ini kan pasti butuh sumber daya manusia di mana yang siap untuk bekerja. Nah, pemerintah ini harus hadir. Nah, kita tuh menjadi jembatan dan mengingatkan pemerintah ini untuk mau membuat sekiranya pelatihan-pelatihan yang sesuai. Sehingga siapapun anggota kita atau di luar anggota kita yang memang punya keinginan kuat untuk berusaha, kemudian untuk bekerja sesuai passionnya dia lah gitu. Misalnya contohnya dia pengen kerja itu di RRI misalnya. RRI kan ada penyiar gitu kan. Tapi mungkin RRI gak ada pelatihan penyiar kan gitu. Nah, RRI bisa juga dilibatkan dengan pemerintah tuh melatih mereka siapa yang mau jadi penyiar, siapa yang mau jadi podcaster gitu kan. Dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana orang-orang yang kesulitan mencari lapangan kerja karena skillnya kurang gitu. Karena lulusan SMA SMK jangankan mereka gitu. Lulusan S1 S2 aja kadang enggak ada skillnya. Karena yang dipelajari hanya metode-metode ataupun secara ini kan hanya teori gitu. Sedangkan di dunia nyata pekerjaan itu yang dibutuhkan tuh skill yang untuk meringankan perusahaan-perusahaan ini. Nah, itulah pentingnya menurut kami di Barisan Garuda Raya itu harus terlibat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintahnya kita ingatkan, kita minta untuk membuat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Kota Bogor, kemudian SDM-nya dijaring betul siapa yang serius untuk menambah skillnya. Dan ketika mereka sudah dilatih, ketika mereka sudah diberikan keilmuan, kita pun dari Garuda Raya tidak meninggalkan mereka. Karena sering pelatihan-pelatihan ini akhirnya nggak jelas juga ini mau kemana si adik-adik ini mau bekerja nantinya. Nah, kita ingin dari Garuda Raya ini selalu membersamai mereka sehingga mereka itu dipastikan bisa dapat langsung kerja. Okay. Ataupun siapa yang mau berwirausaha gitu. Nah, kita latih gitu, kita dampingi. Contohnya di UMKM gitu kan. Siapa yang punya ide-ide terbaik ataupun idenya dari kita, permodalan dari mana kan begitu. Alhamdulillah di Garuda Raya ini punya banyak mentor, punya banyak senior yang sekiranya dapat membersamai kita semua. Memang untuk melatih dan mempertahankan mereka untuk terus mau untuk produktif itu agak kurang-kurangnya harus sabar kita. Okay. Gitu kan. Tapi yang jelas itulah keterlibatan kita hari ini di Barisan Garuda Raya ini untuk terus memberikan sekiranya nilai-nilai manfaat, mereka pun jadi bisa lebih produktif, mereka pun termotivasi, mereka pun terinspirasi, dan kami semaksimal mungkin bisa memberikan solusi. Dalam hal ini kami pun tidak bisa sendirian. Mudah-mudahan pendengar RRI juga mau membersamai kami, kemudian pemerintah juga sampai hari ini juga mendukung kami gitu. Jadi pergerakan ini kami mohon doanya juga dari teman-teman pendengar, sekiranya begitu.
2: Baik, oke, mungkin karena memang kita juga mengejar waktu ya Kang ya, untuk Akang berdua nih, melihat bagaimana kondisi saat ini anak muda gitu ya. Memang mungkin dalam pikiran mereka tuh ada banyak kreativitas yang disimpan gitu ya, ide-ide yang ingin diwujudkan. Tapi ya tadi ketika seseorang akan memulai sebuah usaha, tentu harus ada keterampilan mental juga. Apakah memang dengan ide-ide saja cukup, tapi dengan keterampilan dan mental sedangkan itu tidak terbangun, apakah memang bisa? Karena ada juga nih misalnya dari anak-anak muda gitu mengeluhkan bahwa lapangan pekerjaannya susah, bahkan janji dari pemerintah tanda kutip gitu ya, janjinya adalah menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu. Tapi faktanya ternyata para pengusaha gitu atau pemilik usaha mengeluhkan bahwa ternyata banyak nih anak-anak muda atau Gen Z yang pada saat bekerja mereka 1-2 bulan tuh akhirnya resign atau keluar gitu, mengeluh ini dan itu. Nah, bagaimana pandangan coba dari Kang Zikra sebagai penutup juga mungkin ya secara singkat Kang.
3: Kalau yang ditanyakan tadi gimana dalam kacamata pengusaha nih, kebetulan kalau saya memang di hilir distribusi migas, memang kadang memang Gen Z kalau misalnya yang tadi dibilang sama Mbak Marisa dibilang 1-2 bulan keluar gitu kan. Memang karena mungkin beda dalam hal ini mungkin usia produktif lainnya sama Gen Z itu kadang-kadang punya sudut pandang atau rasa yang beda mungkin kan. Memang setiap generasi tidak bisa kita judging dalam arti kata oh ini yang ini mentalnya kurang atau yang ini enggak. Cuman memang roots-nya sudah beda gitu kan. Kalau dari kacamata pengusaha sih, kalau saya selalu dari dunia usaha memang kita itu menempatkan orang-orang dengan basic keterampilan ataupun berdasarkan mungkin dari tes psikotest dan mentality itu memang ditaruh di posisi-posisi yang memang rely sama generasi mereka. Nah, dalam hal ini dalam kacamata pengusaha sebagai owner usaha dan membina karyawan memang dibutuhkan ketelitian dalam membaca habit karyawan sendiri atau sumber daya ya, sumber daya manusia dalam hal ini. Menurut saya sih memang pengusaha harus lebih jeli lagi, pertama dalam bisa mengikuti perkembangan zaman dalam hal ini. Walaupun industrinya di industri yang gak Gen Z banget saya memang, tapi didominasi karyawan saya memang ataupun tim di kantor saya memang banyak kan Gen Z. Mungkin mereka nih gimana sih cara mereka lebih nyaman dalam melakukan dunia profesional atau bekerja. Ya memang kita harus lebih jeli dalam menempatkan mereka di posisi-posisi ataupun di lini-lini yang memang mereka bisa merasa nyaman. Dan kalau nyaman pasti Gen Z itu akan lebih produktif ke depannya. Okay. Nah, intinya sih memang kita harus lebih jeli dalam pengusaha menerima sumbernya atau menyerap tenaga kerja, bukan hanya sekedar menyerap, cuman gimana caranya mereka bisa berkarya dan produktif di dalam dunia profesional. Gitu okay. aja sih.
2: Kang Brahmansyah?
4: Ya, kalau saya menyikapi ini kemauan mereka untuk bekerja itu sebenarnya harus ada alasan kuat kenapa mereka harus produktif dan kenapa mereka harus berpenghasilan. Hari ini semua harga barang memang naik. Pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang sifatnya tidak bisa juga pemerintah sendiri. Dalam hal ini kita menyadari betul bahwa demokrasi Indonesia ini harus adanya gotong royong. Nah, gotong royong ini antara pengusaha, antara masyarakat, antara pemerintah ini harus satu padu. Nah, kemudian tadi yang saya bahas itu tentang pelatihan kerja. Pelatihan kerja ini salah satunya itu menambah semangat mereka, membuka wawasan mereka, menambah jejaring gitu. Dan saya rasa Garuda Raya ini, barisan Garuda Raya ini selalu siap membersamai masyarakat maupun pemerintah di mana hasilnya atau tujuannya itu untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Memang kalau bicara lebih singkat, lebih kecil skup Kota Bogor ini penduduknya kan 1 juta lebih. Nah, tinggal bagaimana pemerintah ini dengan kita bersama-sama merumuskan sehingga apapun yang tadinya skill, apapun mentalnya, masyarakat tuh perlu sangat dibersamai dan mereka harus merasa ada loh kehadiran pemerintah. Dimulai dengan kita-kita yang berjalan ini selalu

0: sebenarnya. Gitu. Nah, tinggal bagaimana jemput bolanya. Gitu. Nah, kita di sini dari barisan Garuda Raya juga mendukung penuh siapapun yang sekiranya ingin membersamai kita. Hasilnya ke depan mungkin bisa dilihat dari berbagai macam apapun yang kita lakukan nanti. Memang fokus kita di lingkungan hidup dan lingkungan sosial. Penting membicarakan ini karena kalau tidak kita fasilitasi, kita tidak jembatani, akhirnya masyarakat banyak yang tidak tahu informasi bahwa ada pelatihan ini, bahwa ada peluang ini, apa segala macam. Nah, begitu. Nah, mungkin itu dari saya. Bagaimana intinya sih kita sebagai masyarakat, walaupun tidak digaji oleh negara, kita harus mau membersamai negara ini karena kita cinta pada lingkungan kita, kita cinta pada alam kita, gitu. Kita cinta pada kebersamaan kita. Jadi mudah-mudahan ke depan mengurangi pengangguran ini caranya salah satunya itu berkomunikasi baik dan selalu siap untuk bergotong royong antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah nggak bisa sendirian, masyarakat nggak bisa sendirian. Kita harus sama-sama menyelesaikan dan memerangi kemiskinan. Kiranya itu.
1: Baik. Sedikit lagi singkat saja, mungkin satu kalimat ajakan untuk anak muda supaya lebih berani menciptakan peluang dan mampu untuk bersaing di dunia kerja saat ini, Kang.
0: Satu kata.
1: Iya.
0: Kalau satu kata dari saya.
1: Satu kalimat.
0: Satu kalimat.
1: Iya.
0: Oh. Teruslah berbuat baik, teruslah berkomunikasi baik, sehingga orang-orang senang pada dirimu dan dirimu selalu akan jadi orang yang dicintai dan diandalkan.
1: Oke, baik. Terakhir Kang Zikra.
2: Siap. Kalau dari Kang Bram mungkin agak serius ya. Kalau saya pendekatnya lebih anak muda buat generasi muda ataupun usia produktif lainnya. Semangat, pokoknya jangan pantang menyerah. Memang hidup ini perjuangan. Dalam hal ini pengangguran dan lain sebagainya harus kita perangi. Jadilah produktif gitu ya. Coba hal baru, karena kalau gak coba ya kita gak tahu. Pokoknya intinya semangat buat generasi muda. Itu aja sih.
0: Okay. Hidup generasi muda.
1: In this economy memang mental-mental pejuang tuh harus tumbuh.
2: Betul,
1: gitu,
2: betul
1: ya.
2: Jadi emang pendekatan harus lebih anak muda lagi nih sekarang.
0: Kita memang harus happy dulu. Kalau gak happy repot gitu.
1: Jadi stigma apa namanya generasi rebahan tuh kayaknya harus sudah
0: diajak
1: apa namanya dihilangkan gitu. Sekarang tuh mentalnya diajak. Harus mental berjuang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baik, terima kasih untuk Kakang sudah hadir di studio walaupun waktunya singkat.
2: Siap. Tidak apa-apa.
1: Tapi mudah-mudahan pesannya tersampaikan.
0: Amin.
1: Dan selamat beraktivitas kembali.
0: Siap.
1: Nanti mudah-mudahan lagi bisa main ya atau hadir di studio Prasatya RRI Bogor. Dan untuk edisi kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.

Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, kita lanjut lagi Bogor pagi ini dengan program lainnya. Nah, kali ini ada interaktif yang kami buka di WhatsApp, telepon dan juga live chat RRI Digital terkait dengan keluhan, pertanyaan soal layanan publik pendengar. Dan program Halo RRI tentunya siap mengudara untuk edisi hari Senin ini 7 September 2026. Jika Anda memiliki unek-unek, keluh kesah terhadap pelayanan publik ya, sosial atau juga kebencanaan, boleh untuk disampaikan di program Halo RRI yang mengudara hingga pukul 10 nanti ya. Tentunya jika memang melihat dari ataupun mendengar ya dari edisi-edisi sebelumnya, tentunya keluhan terkait dengan permasalahan sampah, jalanan macet, kemudian juga mungkin rambu-rambu lalu lintas yang dirasa kurang maksimal, kemudian juga ada berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi yang dianggap berbelit-belit, itu adalah hal-hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat gitu ya. Dan biasanya keluhan-keluhan ini juga, selain dari Anda menghubungi langsung ke RRI Bogor gitu ya, kami juga kutip melalui si Badra ataupun dari media sosial gitu ya. Jadi nanti beberapa di antaranya akan kita coba himpun di edisi hari ini. Ini memang aktivitas yang dijalani di hari Senin ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena ada penerapan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan gitu ya, menjadi kebijakan dari pemerintah Kota Bogor ya. Ini kita bahas dulu tentang Kota Bogor yang memberlakukan PJJ bagi siswa jenjang TK SD SMP. Jadi kalau melihat bagaimana arus lalu lintas pagi hari ini tidak terlalu macet seperti Senin-Senin biasanya gitu ya. Tapi memang tujuan dari PJJ ini adalah melindungi anak-anak sekolah dari potensi paparan abu vulkanik gitu ya. Jadi mereka diberikan keleluasan untuk pembelajaran jarak jauh yang tentu sudah disiapkan metode-metode pembelajaran supaya mereka ini tidak kehilangan hak-hak belajarnya. Dan ini adalah kebijakan yang memang sudah diumumkan oleh Wali Kota Bogor, Wali Kota Bogor Dedi Arahim, pendengar ya, yang sudah disampaikan sejak hari kemarin gitu ya, di hari Minggu 6 September 2026. Dan untuk Anda yang ada di luar ruangan beraktivitas, ya tidak bisa mengurangi intensitas di luar ruangan, mungkin karena ya aktivitasnya harus dilakukan seperti berdagang misalnya, atau juga bagi para ojol di luar sana dan aktivitas-aktivitas lainnya, tentunya gunakan masker ya untuk melindungi diri Anda ya dari paparan debu yang masuk ke melalui hidung sampai dengan ke pernafasan. Maka gunakan masker untuk menyaring partikel abu vulkanik. Kemudian gunakan kacamata pelindung juga untuk melindungi mata bagi pengendara kendaraan bermotor nih, yang memang rawan juga gitu ya. Karena di hari Sabtu saya sendiri merasa pada awalnya belum tahu gitu ya ada abu vulkanik. Begitu pulang kok rasanya sepanjang jalan mata nih gak enak gitu ya, seperti ada debu-debu yang menempel gitu, gak kayak biasanya. Dan ternyata setelah searching-searching berita, ternyata memang paparan abu vulkanik sudah sampai ke Bogor. Bahkan pada hari Sabtu ada warga Bandung juga yang sudah merasakan gitu ya. Jadi ya tetap waspada, dan tadi dengan penggunaan masker ataupun kacamata gitu ya. Kemudian tetap berada di dalam ruangan ya, minimalisir aktivitas di luar ruangan jika memungkinkan. Kemudian juga bersihkan mata dengan air apabila terasa tidak nyaman gitu ya di area mata. Tapi jangan dikucek ya, melainkan menggunakan air dengan wadah kalau bisa, jangan juga dengan tangan, karena khawatir tergesek dan masuk ke mata dengan partikel yang berbahaya gitu ya. Kemudian jaga kebersihan tangan dan juga wajah ya dengan rajin mencuci tangan. Kemudian untuk wajah juga dibersihkan dengan air setelah beraktivitas di luar ruangan. Jadi ini adalah tips-tips ya untuk Anda menghadapi fenomena abu vulkanik yang terjadi saat ini di wilayah Jawa Barat.

ini pendengar, beberapa di antaranya memang sudah ada yang masuk. Ini terkait dengan sebaran abu vulkanik yang dirasakan juga di Bogor. Ada Ibu Anissa di Bogor sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi, assalamualaikum, halo RRI ya. Saya Ibu Anissa mau mengadukan terkait keadaan saat ini di mana abu vulkanik sudah sampai ke Bogor, apalagi tadi pagi Gunung Anak Krakatau erupsi kembali. Nah, mitigasi apa yang harus dilakukan sebagai masyarakat dan apakah erupsi ini akan berdampak pada gempa bumi yang akan dirasakan di Bogor ya? Nanti kami coba deh hubungi pihak terkait, mungkin ini menyasar pada BPBD gitu. Walaupun tadi memang sudah kami hubungi juga gitu ya, tapi mungkin dari Ibu Anissa baru bergabung dan ingin mendapatkan penjelasan ataupun himbauan dari BPBD gitu ya, bagaimana untuk mitigasi semisal penggunaan masker. Ini juga memang penggunaan masker kan penting gitu ya, dan melihat bagaimana permintaan di masyarakat yang sudah mulai naik, ternyata harganya juga ikut naik gitu, bahkan ada yang panik buying. Nah, mungkin nanti dari sisi BPBD kita akan coba hubungi kembali Kang Dimas Tiko Prahdisa Songko gitu ya, selaku kepala pelaksana BPBD Kota Bogor ya. Mudah-mudahan beliau masih bisa untuk kami hubungi, tidak ada kesibukan yang menghalangi untuk nanti kita berbincang. Dan yang lainnya tentu masih kami buka juga atensi di 081-5x200 ya, untuk WhatsApp, live chat RRI Digital atau juga telepon di 02518312450. Jadi kita tunggu untuk atensinya di program Halo RRI.

0: Pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883, seluruh makhluk hidup menyaksikan betapa besarnya kekuatan alam yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Krakatau. Letusan itu menimbulkan tsunami terdahsyat di kawasan Samudra Hindia yang menewaskan 36 ribu jiwa. Letusan itu juga menyebabkan Gunung Krakatau lenyap di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam sejarah, letusan itu merupakan letusan yang mempunyai daya ledak sekitar 30 ribu kali bom atom yang pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.
1: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.

0: Iya, baik pendengar. Tadi sebelum jeda kita sudah mendapatkan pertanyaan dari salah satu pendengar ya, warga Bogor. Ada Ibu Anissa, ini terkait dengan abu vulkanik yang dirasakan selama beberapa hari kebelakang gitu ya. Dan ini pertanyaan yang ditujukan untuk BPBD. Dan kita sudah tersambung kembali bersama Kang Dimas Tiko Prahadisa Songko ya Kang. Ketemu lagi.
1: Siap.
0: Mohon maaf nih diganggu aktivitasnya ya Kang ya.
1: Ya,
0: oke, okay. Baik. Ya, ini pertanyaan dari masyarakat gitu ya, karena kan dampak erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini kan membawa debu vulkanik yang ternyata jauh sekali gitu ya, sampai ke wilayah Bogor bahkan sampai ke Majalengka kabarnya ya Kang ya. Nah, ini himbauan dari PPBD supaya masyarakat juga tidak panik. Walaupun tadi di program Astacita Dialog sempat disampaikan juga gitu ya, untuk masyarakat tetap tenang, jangan panik. Apalagi untuk pengguna media sosial juga dirasa harus bijak gitu ya. Tapi ya namanya masyarakat kan mungkin ada yang ketika menyerap informasi itu tidak menyaring dulu gitu ya Kang ya. Jadi karena mungkin ada kepanikan yang terjadi, nah kira-kira harus seperti apa dan mitigasi yang memang harus dilakukan pada saat misalnya dampak erupsi ini makin menyebar luas dan terdapat gempa bumi juga. Nah, seperti apa Kang himbauan dari BPBD? Mangga.
1: Oke. Pertama, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan, tentunya menghimbau warga Kota Bogor untuk menggunakan masker. Tentunya masker yang digunakan adalah masker medis karena partikel dari debu atau abu vulkanik ini cukup berisiko terhadap kondisi kesehatan. Nah, kalau sekiranya memang saat ini terlaporkan di beberapa wilayah bahwa di beberapa toko ataupun di beberapa tempat masker ini sudah cukup sulit, jangan panik, tetap tenang. Untuk warga masyarakat, teman-teman dari Dinas Kesehatan sedang melakukan berbagai upaya, tentunya melakukan rekon ketersediaan masker yang berada di pemerintah Kota Bogor. Upaya kedua, melalui beberapa instansi terkait, salah satunya BPBD, kami pun berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan BNPB untuk juga meminta pasokan masker tambahan supaya memperkuat bisa kita bagikan juga ke warga masyarakat. Itu jadi tentunya jangan panik, tetap tenang. Kalaupun ada sebuah kebutuhan, itu bisa dikomunikasikan dengan pengurus warga setempat yang nantinya mungkin melalui aparatur kewilayahan

0: kita. Jadi kalau bisa untuk bebersih itu sambil disemprot. Kurang lebih seperti itu, Teh Marisa. Nah, kalau terkait dengan tadi, Pak, akan menimbulkan potensi dampak lainnya nggak sih, Pak, terkait dengan letusan atau erupsi dari Gunung Anak Krakatau? Tentunya tadi, kembali lagi, menghimbau kepada warga masyarakat, ini juga dapat memantau kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor, ataupun kanal-kanal informasi seperti BMKG. Jadi di sana juga bisa terlihat. Kalaupun memang ada potensi dampak, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada potensi dampak lanjutan. Nah, dari sana bisa dilihat nanti seperti apa. Dan tentunya kami dari pemerintah Kota Bogor, sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Bogor, kami jajaran bawah kendali Bapak Wali Kota Bogor, terus aktif day by day, hour per hour, kita mengevaluasi dan melihat dan berkoordinasi, baik itu kepada unsur provinsi ataupun unsur pusat. Dan tentunya kecepatan dan ketepatan informasi kepada warga masyarakat, ini kami pahami dan kami juga berkomitmen, ini juga bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas. Tentunya jangan panik, sampai dengan saat ini memang terinformasikan masih sebatas paparan abu atau debu vulkanik. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, Kang Dimas, ini kan Bogor juga masih dalam kondisi kemarau ya Kang ya. Tadi memang himbauannya adalah kalau misalnya banyak debu di pelataran rumah gitu ya, di teras misalnya atau di sekitar rumah atau bahkan menempel di kendaraan gitu ya, untuk dibersihkan dulu dengan air. Tapi Kang, ini musim kemarau gitu, airnya juga lagi kurang. Gimana nih cara bijak juga gitu untuk menghemat air ya, tapi dengan kondisi seperti ini?
0: Ya, tentunya penggunaan airnya digunakan secara bijak juga. Karena untuk di wilayah Kota Bogor sendiri, kalau untuk laporan kekeringan sampai dengan saat ini yang kami tangani di Pusdalop BPBD Kota Bogor itu masih di 7 titik atau 7 ritase yang kami lakukan. Jadi kalau dilihat dari eskalasi dampak kekeringan sebetulnya masih eskalasi rendah. Masih eskalasi rendah. Di sebagian luas wilayah Kota Bogor masih bisa mengakses dan mendapatkan sumber air bersih, baik itu dari sumber air PDAM ataupun sumber air tanah lainnya. Jadi kalau dari eskalasi kekeringan, sebetulnya dampak kekeringan di wilayah Kota Bogor ini eskalasinya masih eskalasi rendah. Masih eskalasi rendah, tapi tentunya tadi tetap juga bijak menggunakan air. Tentunya warga masyarakat yang mau membersihkan, ya kalaupun disapu, ya disertai dengan air lah kurang lebih. Ya kalau kata kita mungkin bahasa Sunda dikepret kali ya, Teh. Bukan disemprot tapi dikepret gitu, biar debunya agak menyingkir gitu, agak menyingkir gitu.
1: Oke, jangan disembor dengan air sebanyak-banyaknya gitu ya Kang ya.
0: Ya tetap harus bijak di situasi musim kemarau saat ini. Tapi kalau tadi intinya sebetulnya jangan panik, tetap saling berkoordinasi, stay safe, komunikasi dengan aparatur wilayah, dan tentunya sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota, mulai dari Pak Wali, ada Pak Camat, ada Pak Lurah Bulurah. Tentunya ketika garis komando dari atas sampai ke bawah, insya Allah semua akan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dan kita sepakati. Tentunya pemerintah Kota Bogor mengutamakan prinsip keselamatan warga merupakan hukum tertinggi. Salus populi suprema lex esto, insya Allah.
1: Oke, Kang, ini juga kemarin tuh saya lupa, ini damkar kota apa damkar kabupaten gitu ya melakukan apa namanya pembersihan gitu ya. Nah ini apakah memang ada komunikasi juga misalnya dengan BPBD untuk memetakan kira-kira titik-titik mana yang sebaran abu vulkaniknya tuh memang paling parah gitu?
0: Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk wilayah Kota Bogor, 6 kecamatan dan 68 kelurahan memang sudah terlaporkan terkena paparan dari abu vulkanik, walaupun masih dalam kategori tipis ya, kategorinya kategori tipis. Nah, semenjak kemarin malam itu sampai dengan tadi dini hari, pemerintah Kota Bogor juga sudah melakukan upaya melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan. Di beberapa ruas jalan, di beberapa ruas ruang publik, ini juga sudah kita lakukan. Nah, Bukan hanya berhenti di sana, hari ini pun

0: teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran, dari BPBD, dan unsur terkait lainnya, termasuk nanti informasi dari teman-teman Polresta Bogor Kota, nanti siang di sesi kedua pun akan menurunkan water cannon-nya, akan coba meminimalisir upaya yang kita lakukan adalah untuk meminimalisir tumpukan debu yang sekiranya menumpuk di area-area publik. Nah, pastinya tentunya ada wilayah-wilayah juga yang belum terjangkau atau sementara ini mungkin kita jadwalkan, tapi pastinya pemerintah Kota Bogor berupaya maksimal. Apapun itu, kita coba menyentuh, tapi memang dilakukan secara bertahap. Kurang lebih kayak gitu, Teh Marisa. Jadi Pemkot Bogor juga sudah melakukan upaya seperti yang teman-teman di kabupaten lakukan. Dan insya Allah sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota Bogor, ini terus berjalan sampai dengan tentunya nanti kita evaluasi terkait dengan perkembangannya seperti apa.
1: Baik. Gitu. Ya, mudah-mudahan erupsi Gunung Anak Krakatau ini mereda ya, dan sebaran abu vulkanik juga sudah tidak terasa karena tadi mengganggu aktivitas warga. Seperti sekarang juga dilakukan PJJ ya untuk anak-anak sekolah TK sampai SMP untuk wilayah Kota Bogor ya, Kang?
0: Betul. Betul, itu merupakan kebijakan yang diambil oleh Bapak Wali Kota dengan mempertimbangkan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak atau peserta didik merupakan utama. Seperti yang tadi saya sampaikan, Salus Populi Suprema Lex Esto, bahwa keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Jadi artinya pemerintah Kota Bogor tentunya melakukan berbagai daya dan upaya. Insya Allah mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahin. Dan kita berdoa bersama segera mereda dan paparan debunya atau abunya ini tidak meluas. Dan tidak meluas berdampak kepada warga masyarakat kita. Insya Allah.
1: Betul, betul. Dan mudah-mudahan tidak ada bencana susulan. Jangan sampai.
0: Insya Allah. Insya Allah jangan. Mudah-mudahan tidak, jangan. Ya. Mudah-mudahan Allah tantayungan Kota Bogor. Amin. Indonesia amin. Pada umumnya.
1: Insya Allah. Baik. Hatur nuhun gitu. Kang Dimas Tiko sudah bersama Pro 1 RR Bogor. Pokoknya di tengah-tengah aktivitasnya nih kita hubungi, selalu siap Kang Dimas ya.
0: Insya Allah, siap, pokoknya siap. Salam tangguh, salam kemanusiaan, sehat selalu, stay safety untuk semua warga Kota Bogor.
1: Oke, baik, terima kasih atas himbauannya dan sekaligus juga menjawab tadi apa yang ditanyakan oleh pendengar. Jangan panik baying ya Kang ya, untuk masker
0: jangan.
1: Gitu ya.
0: Jangan. Gunakan masker juga dengan bijak, masker medis juga ada aturan beberapa kali pakai dan tentunya kami yakin melalui teman-teman Dinas Kesehatan pun secara masif sudah memikirkan secara kontingensinya apa yang harus dilakukan. Insya Allah.
1: Oke, baik. Hatur nuhun, Kang. Nanti mudah-mudahan bisa ngobrol kembali ya. Selamat beraktivitas. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pendengar ya, sudah hadir di tengah-tengah kita melalui sambungan telepon yaitu Kang Dimas Tiko Prahadisa Songko SSTP MKSOS ya, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, sudah menjawab pertanyaan dari pendengar ya, Ibu Anissa di Bogor. Semoga sudah puas dengan jawabannya ya. Panjang lebar tadi Kang Dimas sudah menyampaikan gitu himbauan, kemudian juga diperingatkan agar masyarakat ini tidak panik, baik itu panik secara perilaku gitu ya, ataupun juga tadi panik buying dengan membeli masker berlebihan gitu ya, ataupun dalam jumlah banyak, dan mudah-mudahan ya paparan debu vulkanik ini bisa segera mereda dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal ya. Dan Anda masih mendengarkan program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 7 September 2026.

0: lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Tentunya kita menginginkan pelayanan publik yang maksimal, kemudian juga permasalahan sosial bisa terkendali ya, atau juga diselesaikan dengan baik oleh pihak-pihak tertentu. Dan terkait dengan masalah kebencanaan juga kita harapkan agar semuanya stay safe. Mungkin ada himbauan-himbauan yang disampaikan oleh BPBD, BMKG misalnya gitu ya, terkait dengan kebencanaan juga. Seperti tadi ada himbauan yang disampaikan oleh BPBD supaya masyarakat tidak panik ya menghadapi dampak abu vulkanik, kemudian juga tidak panik buying dengan ketersediaan masker gitu ya. Dan semuanya semoga stay safe gitu, bisa menjaga kondisi masing-masing, kesehatan terutama ya, meminimalisir aktivitas di luar ruangan karena paparan debu ini bisa mengganggu kesehatan kita. Bukan hanya gangguan akibat debu vulkanik, tapi gangguan kamtipmas juga ternyata masih banyak terjadi di sekitar kita yang harus mendapatkan penanganan ataupun perhatian dari pihak pemerintah daerah setempat atau pihak aparat kepolisian. Pendengarnya seperti misalnya aksi tawuran atau kekerasan gitu ya. Dan ini ternyata ada aksi gangguan kamtipmas antar kelompok remaja yang terjadi beberapa hari lalu di kawasan Jalan Jakarta Bogor di Nanggewer Mekar. Ini dari video yang beredar. Aduh, ini memang ya memang heran sih ya, ketika kamtipmas ini terjadi gitu ya, untuk para pelaku seperti tidak takut dengan membawa senjata tajam yang jelas ini sudah melanggar hukum, melanggar aturan, belum lagi mereka bisa terluka parah seperti ini gitu ya. Dan memang terjadi pada saat peristiwa tersebut ya, di hari Kamis 27 Agustus dini hari, pendengar, di mana aparat kepolisian berhasil membubarkan aksi dan mengamankan sejumlah remaja berikut barang bukti berupa senjata tajam. Menindaklanjuti kejadian ini, Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama Polres Bogor pun turun langsung menangani korban dan menyampaikan keprihatinan atas kejadian ini. Dan kedepannya upaya pencegahan juga pengawasan akan terus dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan dikabarkan ada, bukan hanya korban luka, pendengar, dikabarkan ini ya dari informasi yang dikutip dari akun media sosial Lapor Pak Bupati ya, ini dari komen netizen juga, dikabarkan memang ada korban meninggal dunia gitu ya, berjumlah 2 orang.

6 September 2026 pukul 1 hingga pukul 5 pagi, pendengar, anggota Samapta Polres Bogor dipimpin oleh Kaurmin Samapta Itpa Eko Prasetyo ini melaksanakan patroli jam kecil di sekitaran wilayah Cibinong untuk mengantisipasi terjadinya aksi tawuran dan penyakit masyarakat lainnya. Dan diharapkan dengan adanya patroli rutin ini tercipta situasi kamtipmas di lingkungan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polres Bogor. Dan himbauan juga bagi masyarakat apabila mengetahui atau melihat adanya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtipmas lainnya, agar segera melaporkannya juga ke call center Polri 110 atau WhatsApp Polres Bogor di 0812 1280 558. Tentunya setiap laporan yang masuk juga akan ditindaklanjuti oleh Polsek terdekat maupun Polres Bogor. Ataupun jika Anda ingin menyampaikan di program Halo RRI, jika melihat gangguan kamtipmas yang sempat terjadi di wilayah Anda atau di jalanan yang Anda lalui, boleh untuk disampaikan supaya nanti kami juga menghubungi pihak kepolisian untuk mendapatkan klarifikasi langsung, ataupun kira-kira apa upaya pencegahan agar hal-hal ataupun peristiwa berbahaya ini tidak terjadi lagi.

Cegah tawuran juga tindak kriminalitas lainnya, patroli Blue Light Satlantas Polres Bogor pun melakukan sidak atau keliling gitu ya, patroli malam untuk memastikan situasi keamanan dan kelancaran arus lalu lintas tetap terjaga, di mana personil juga melaksanakan pemantauan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya Kamseltip Carlantas yang aman dan juga kondusif. Baik pendengar, untuk Anda masih kami tunggu atensinya di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital, dan kita masih ada di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini di hari Senin 7 September 2026 ya. Dan terkait dengan abu vulkanik, tentunya ada banyak himbauan juga yang disampaikan oleh pemerintah daerah masing-masing, baik kota ataupun Kabupaten Bogor, ataupun mungkin tindakan yang dilakukan semisal pembagian masker gitu ya, ataupun pembelajaran jarak jauh yang memang sudah diberlakukan baik itu kota dan Kabupaten Bogor. Nanti informasinya juga akan kami sampaikan.

0: Sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat, Satlantas Polres Bogor membagikan masker kepada pengguna jalan, pengendara sepeda motor, pengemudi kendaraan mobil, serta masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalan. Nah, langkah ini dilakukan untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan, khususnya saluran pernafasan, di mana tentunya keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah sebuah hal yang menjadi prioritas. Dan diingat ataupun dihimbau kepada Anda pendengar untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi aktivitas di area yang terdampak abu vulkanik, kemudian lindungi saluran pernafasan, dan pastinya tetap ikuti informasi resmi terkait kondisi vulkanik melalui kanal-kanal resmi pemerintah ya. Tentunya stay safe untuk Anda dimanapun berada. Paparan debu vulkanik dari erupsi anak gunung Krakatau ini memang sudah terjadi selama 2 hari kurang lebih gitu ya. Jadi untuk masyarakat memang sedang dikurangi untuk aktivitas di luar ruangan, termasuk juga untuk pembelajaran jarak jauh. Di Kota Bogor sendiri memang sudah dikeluarkan himbauan dari pemerintah Kota Bogor, begitupun untuk kabupaten ya, sudah ada surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk pembelajaran jarak jauh bagi para peserta didik di Kabupaten Bogor selama 2 hari, yaitu tanggal 7 dan juga 8 September 2026. Jadi seluruh peserta didik ini dihimbau melaksanakan PJJ dan tidak melakukan kegiatan pembelajaran di fasilitas pendidikan seperti biasanya, mengingat debu akibat aktivitas vulkanik anak gunung Krakatau masih terus berterbangan ya. Bersama kita jaga kesehatan, dan itu dia informasi-informasi yang kami hadirkan di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Sekaligus mari saya juga bersiap pamit dari ruang dengar Anda, sudah bertugas dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jam 10 ini. Jadi terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10, Marisa pamit ya. Dan kita masuk ke Bogor siang ini.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarek deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi.

Dari kawasan Bangrang 34 Tanah Basi bersama siaran dari Pro Satu Bogor di rangkaian Bogor siang ini pendengar. Hari Senin 7 September 2026 kita hadirkan pendengar komposisi lagu pilihan yang hadir dan juga informasi terkait dengan pengarus utamaan gender hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, dan nanti pada pukul 11 kami tentunya hadirkan juga pakai informasi warta berita dari dunia olahraga yang kami rangkum dalam dinamika olahraga.

Ya, mereka masih di rangkaian Bogor siang ini pendengar. Ya, keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya di tingkat desa dinilai masih perlu ditingkatkan. Ini dampaknya penyediaan fasilitas publik seringkali belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan ya. Menurut salah seorang pendamping sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, Ahmad Subhan, suara perempuan seringkali belum terakomodasi secara optimal dalam forum musrengbang des ya, mulai dari akses jalan, fasilitas umum hingga ruang aman bagi perempuan dan anak-anak. Sedemikian apresiasi diberikan kepada berbagai komunitas perempuan yang ada yang mulai aktif berperan suara dalam memberikan pendampingan. Pengalihutamaan gender bukanlah upaya mengistimewakan perempuan, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang publik yang adil, inklusif, dan nyaman bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kebutuhan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Cavani pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1 sama. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cavani di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya,
2: tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2 sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

kembali ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar Timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, Timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jerman.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol

0: selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala.

0: mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juku Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andovan Trian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. Equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapi Kerap berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos.

0: first game we played at home in front of our fans, and it was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
1: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional. Termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapat

0: kalian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Allah sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hambanya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintahnya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT!
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

0: Baik, pada saat yang kami hadirkan Warta Alta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Berapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya, perkiraannya. Jadi kan ini update terus, Kak. Tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak.
1: Langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan, kita pilih yang pertama, bahwa tanggal 7 dan 8 September, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, maka anak-anak sekolah diberlakukan pembelajaran jarak jauh.
2: Selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81, semakin berkibar di angkasa luas, menyebarkan kebermanfaatan di alam semesta.

selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor Senin 7 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui berita melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Jika dampak buruk risiko abu vulkanik Anak Krakatau, pemerintah Kota Bogor meningkatkan mitigasi kebencanaan. Hari ini pemerintah Kota Bogor melakukan program pembelajaran jarak jauh untuk mencegah paparan abu vulkanik Anak Krakatau. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.

0: Mencegah dampak buruk risiko abu vulkanik Anak Krakatau, pemerintah Kota Bogor meningkatkan mitigasi kebencanaan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Risiko dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat persebaran material vulkanik yang terjadi hari ini. Perakiraan BMKG Provinsi Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pemantauan terhadap dampak erupsi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan persebaran material vulkanik yang dipengaruhi kondisi atmosfer dan arah angin. Menurut Alita, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama potensi dampak abu vulkanik masih menjadi perhatian. Informasi mengenai perkembangan situasi diharapkan terus dipantau melalui sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat.
2: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak, Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya perkiraannya, jadi kan ini update terus, Kak, tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
3: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
1: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
0: Pemerintah Kota Bogor menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpantau hingga wilayah Kota Bogor. Kebijakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Wali Kota Bogor, sekaligus memastikan kondisi masyarakat tetap aman. Wakil Wali Kota Bogor, Jena Mutakin, mengatakan sejumlah langkah telah disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor, mulai dari kebijakan bagi peserta didik, penyediaan masker, hingga penguatan pemantauan kualitas udara.
4: Sesuai arahan dan instruksi Pak Wali Kota, ada beberapa hal yang kita sepakati. Pertama, lihat dari situasi dan hasil penelaahan kualitas udara di Kota Bogor. Ini angkanya 83 dengan kategori sedang. Sedang itu kalau di warna indikatornya biru, langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan, kita pada yang pertama bahwa tanggal 7 dan 8 September sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, maka anak-anak sekolah diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, Pemkot Bogor menyediakan masker 250 ribu piece yang kita siapkan. Siapa yang akan menerima? Tadi ada kelompok-kelompok tertentu. Yang ketiga adalah penyemprotan jalan-jalan protokol, jalan-jalan fasilitas publik, trotoar-trotoar, dan tanaman yang ada di Kota Bogor. Keempat adalah kita melalui Dinas LH, Lingkungan Hidup, besok insya Allah siang akan ada alat dari Kementerian Lingkungan Hidup, stasiun pemantauan kualitas udara di Kota Bogor. Dan insya Allah setiap hari Pemkot akan mengupdate status kualitas udara. Berikutnya adalah tentu Dinkes dengan pola pemeriksaan kita akan pastikan dengan CKD. cek kesehatan gratis CKG di tiap-tiap wilayah, memastikan bahwa apakah ada masyarakat yang terkena dampak secara medis kesehatannya akibat gangguan dari abu vulkanik.
0: Masyarakat Kota Bogor diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan termasuk kegiatan olahraga. Warga yang tetap ingin berolahraga disarankan memilih aktivitas di dalam ruangan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik. Paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah Kota Bogor mendapat perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor. Masyarakat diimbau memperhatikan cara membersihkan abu vulkanik agar tidak kembali berterbangan dan terhirup. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadi Sasongko, menyatakan masyarakat perlu melakukan pembersihan dengan cara yang tepat sekaligus mengikuti perkembangan informasi terkait kondisi abu vulkanik.
3: Kalau dilihat dari ketebalan, relatif tebal tapi cukup tipis. Nah, ini juga kami himbau kepada warga masyarakat yang bebersih, kalaupun bisa ini bukan dengan disapu, tapi dengan disiram air. Jadi kalau disapu khawatirnya debu ini akan kembali lagi, akan berbalik ke kita. Jadi kalau bisa untuk bebersih itu sambil disemprot. Menghimbau kepada warga masyarakat, ini juga dapat memantau kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor, ataupun kanal-kanal informasi seperti BMKG. Jadi di sana juga bisa terlihat. Kalaupun memang ada potensi dampak, dari sana bisa dilihat nanti seperti apa. Dan tentunya kami dari pemerintah Kota Bogor, sesuai dengan instruksi Bapak Wali Kota Bogor, terus aktif kita mengevaluasi dan melihat dan berkoordinasi. Dan tentunya kecepatan dan ketepatan informasi kepada warga masyarakat, ini kami pahami dan kami juga berkomitmen ini juga bisa tersampaikan ke masyarakat secara luas. Tentunya jangan panik, sampai dengan saat ini memang terinformasikan masih sebatas paparan abu atau debu vulkanik.
0: BPBD Kota Bogor menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta mengikuti informasi resmi dari Pemerintah Kota Bogor dan BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi serta potensi dampak abu vulkanik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor menunjukkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik termasuk Ciawi guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu iritasi mata, kulit gatal hingga mengganggu jarak pandang warga. Berikut laporan Jopri Haryadi.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah serentak melakukan penyemprotan akibat dampak hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu yang dikeluhkan warga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, berharap penyemprotan kabut air menggunakan truk damkar mengurangi efek dari hujan debu yang membuat mata perih.
6: Hari ini kita sama-sama merasakan di Kabupaten Bogor adanya debu dari Krakatau. Kita khawatir udara tercemar, oleh sebab itu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor meledakkan motor light spray ke seluruh wilayah, terutama kota-kota di kecamatan, di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita berupaya untuk mengurangi efek dari tercemarnya udara akibat dari kejadian vulkanik Anak Krakatau yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
5: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
7: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan untuk mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Krakatau.
5: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
0: Terkait saat ini pemerintah Kota Bogor melakukan mitigasi bencana saat adanya dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau yang debunya hingga ke wilayah Bogor dan sekitarnya. Mitigasi tersebut dengan melakukan penyemprotan jalan dan berbagai fasilitas lainnya agar tetap menjaga masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Bagaimana proses itu berlangsung? Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Pendengar, saat ini saya berada di kawasan jalan sistem satu arah lingkar Istana Kebun Raya Bogor, di mana saat ini pemerintah Kota Bogor terus melakukan penyemprotan sebagai bagian dari mitigasi bencana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi di Selat Sunda. Dan dampak ini juga dirasakan di Kota Bogor dan sekitarnya dengan adanya abu vulkanik yang menempel di berbagai tempat termasuk di jalan dan berbagai kendaraan. Dan ini juga dilakukan mitigasi dengan menyemprot menggunakan kendaraan damkar atau unit pemadam kebakaran, dan saat ini juga tidak hanya di pusat kota tapi juga melebar ke berbagai sudut wilayah seperti Bogor Barat, lalu akan masuk lagi ke Tanah Sareal hingga Bogor Utara, dan ini untuk dapat mencegah adanya paparan debu terutama di pagi dan sore hari. Dan di sini juga paparan debu dapat mengganggu aktivitas masyarakat, sehingga penyemprotan ini juga untuk menghindari adanya penyakit infeksi saluran pernapasan atas karena menghirup debu atau kotoran dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tersebut. Dan tidak hanya itu, pemerintah Kota Bogor juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari mitigasi bencana, agar juga himbauan menggunakan masker dilakukan karena saat ini untuk mencegah adanya paparan lebih luas, ini menjadi salah satu mitigasi, dan ini juga menjadikan salah satu bagian agar Kota Bogor siap menghadapi dampak bencana, terutama berkoordinasi dengan berbagai pihak, tentunya dari Kementerian Kesehatan dan juga dari berbagai pihak lainnya. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, di tengah riuhnya perubahan zaman, Prasatu RI Bogor membuktikan bahwa suara dari balik frekuensi tidak pernah benar-benar kehilangan kehangatannya. Memasuki usia ke-81 tahun, program keagamaan yaitu Mutiara Pagi terus setia menemani dan memeluk hari-hari pendengarnya, menjangkau ruang-ruang rindu masyarakat dari sudut rumah hingga ke layar telepon genggam. Kisah ini kami angkat dalam news feature berikut ini.

0: ASN KUA Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81.
1: Semoga RRI semakin hebat, jaya di udara, sekali di udara, tetap di udara.
2: Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, radio masih memiliki tempat di tengah masyarakat. Suara dari balik frekuensi itu hingga kini masih menemani berbagai aktivitas pendengarnya. Dari sekedar mencari hiburan, mengikuti informasi, hingga mendengarkan program yang memberikan pengetahuan. Salah satunya hadir melalui Pro 1 RRI Bogor. Berbagai program disiapkan untuk menemani pendengar, termasuk Mutiara Pagi yang mengudara setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menghadirkan para ceramah dengan materi keagamaan yang disampaikan untuk menemani masyarakat mengawali aktivitas. Salah satu pengisi Mutiara Pagi adalah Ustadz Muhajir Afandi. Bagi Ustadz Muhajir, kesempatan berbicara melalui radio bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana terus berkarya dan berbagi.
3: Sesuai dengan motto RRI, sekali di udara tetap di udara. Udara itu tidak terlihat, namun terasa. Kita berkarya seperti itu. Terus berkarya, berharaplah penilaian yang maha kuasa, seperti udara. Terus berbagi tanpa mengharapkan apapun dari alam semesta. Allah yang mengatur, itu yang harus diteresapi.
2: Bagi pendengar, pesan dari sebuah siaran dapat diterima dalam berbagai situasi. Tidak harus duduk di depan radio, sebab siaran dapat mengikuti aktivitas masyarakat saat berada di rumah, dalam perjalanan, maupun ketika memulai pekerjaan. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan radio yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Bagi Ustadz Muhajir, keberadaan RRI juga diharapkan terus membawa pesan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia pun memberikan ucapan sekaligus harapan untuk RRI yang memasuki usia 81 tahun.
3: Sekali lagi kepada angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semakin berkibar di angkasa luas, mendeparkan kebermanfaatan di alam semesta.
2: Mutiara Pagi tidak hanya diisi oleh satu suara, ada sejumlah penceramah yang secara bergantian hadir menyampaikan materi kepada pendengar. Salah satunya Ustadz Mahfudin Hidayat. Sebagai pengisi Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bogor, Ustadz Mahfudin melihat radio masih memiliki peran dalam memberikan pencerahan sekaligus memperluas wawasan masyarakat. Terlebih, siaran radio dapat menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkaitan dengan kehidupan dan kebangsaan.
4: Saya Mahfudin Hidayat, salah satu narasumber pengisi Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor. Semoga RRI senantiasa memberikan pencerahan dalam hal keagamaan dan juga memberikan wawasan yang luas untuk kebangsaan yang akan memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat.
2: Jika dulu radio identik dengan perangkat transistor di rumah, kini cara menikmatinya sudah jauh berbeda. Pendengar dapat mengikuti siaran melalui telepon genggam, laman digital, hingga berbagai layanan streaming. Perubahan tersebut membuat radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat. Yang berubah adalah cara mengaksesnya. Sementara, suara dan isi siaran tetap menjadi bagian utama. Di tengah pilihan media yang semakin beragam, radio pun dituntut untuk terus menyesuaikan diri. Bagi Ustadz Mahfudin, RRI diharapkan tetap mampu mempertahankan program-program yang memberikan nilai bagi masyarakat.
4: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI semakin hebat, jaya selalu di udara, sekali di udara, tetap di udara.
2: Perjalanan panjang RRI juga tidak hanya berbicara tentang teknologi dan perubahan cara mendengarnya. Ada orang-orang yang datang, terlibat, dan ikut mengisi berbagai program di dalamnya. Salah satunya, Ustadz Rahmatullah, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Bogor. Ia melihat program-program yang memberikan pendidikan dan manfaat bagi masyarakat masih perlu dipertahankan, termasuk siaran yang menghadirkan materi keagamaan yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan. Ustadz Rahmatullah pun menyampaikan harapannya bagi RRI di usia yang ke-81 tahun.
5: Nah, harapan saya, mudah-mudahan RRI tetap mempertahankan apa yang menjadi program-program terbaik yang sangat bermanfaat dan juga mendidik untuk masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Salam sukses untuk RRI.
2: 81 tahun sudah RRI menjadi bagian dari perjalanan media penyiaran di Indonesia. Perubahan zaman membuat cara masyarakat mendengarkan radio ikut bergeser. Namun, kebutuhan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan hiburan tetap berjalan. Radio pun terus mencari cara untuk menjangkau pendengarnya. Dari frekuensi terestrial hingga platform digital, dari ruang studio, suara itu terus disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui Pro 1 RRI Bogor dengan berbagai program yang hadir sepanjang hari.
6: Informasi dari dunia olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-15. Pengurus Cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Kabupaten Bogor, berkomitmen menggali potensi atlet petang lokal dengan berfokus pada kalangan pelajar. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengkonfirmasi bahwa sebanyak 54 cabang olahraga resmi dinyatakan lolos dan siap berlaga di ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Dari total keseluruhan 60 cabang olahraga yang bernaung dan aktif di bawah bendera KONI Kota Bogor, hanya 6 cabang olahraga yang langkahnya harus terhenti dan belum berhasil mengamankan tiket menuju putaran final.

memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunso menambahkan bahwa untuk mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI juga melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus-menerus ke setiap cabang olahraga. Pengawasan berkala ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa para atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh KONI Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Pengurus cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor berkomitmen menggali potensi atlet petang lokal dengan berfokus pada kalangan pelajar. Sebagai langkah awal, FOPI telah mensosialisasikan olahraga ini kepada kelompok kerja guru olahraga atau KKGO serta memaksimalkan peran guru yang telah dilatih sebagai pelatih daerah. Selain itu, FOPI Kabupaten Bogor tengah merancang turnamen seri antar pelajar dan menyusun kalender kompetisi dari tingkat lokal hingga internasional. Demi mendukung pembinaan tersebut, mereka mengharapkan pembangunan lapangan permanen di kawasan Stadion Pakansari, serta mendukung penuh kebijakan Ketua KONI Kabupaten Bogor yang memprioritaskan atlet binaan daerah sendiri.

Saudara informasi olahraga tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita Air Bogor siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Bro Jack mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agus Saputra, Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya Delis temani Anda di segmen Pro Dangdut RRI Bogor yang kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan sok mangga untuk Anda yang ingin mengirimkan request di kesempatan siang hari ini di 081-5x4200. Dan untuk Anda ya, jangan lupa juga kirimkan salam-salamnya, lalu juga lagunya diperuntukkan untuk siapa. Silahkan siang hari ini karena Pro Dangdut siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda ya. Sudah ada beberapa atensi yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu ya supaya tidak terlalu ngantri. Siang hari ini ada Ibu Berta di Ciawi. Selamat siang Teh Deli, siang katanya ya. Ini minta diputarkan lagu Badai Biru ya, judulnya Ice Trisnawati. Spesialnya untuk para pendengar aja yang sedang mendengarkan. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu untuk Neng Deli. Selamat siaran sampai tuntas. Siap, hatur nuhun. Lanjut. Dari Mama Ardi ya, assalamualaikum, wilujeng siang, wilujeng tugas, lagunya ikutan aja, salam kanggo sadayana, oge kanggo putra putri Kang Jack katanya ya. Oke, karena tadi sebelumnya Kang Jack yang menemani ya. Atur nuhun Mama Ardi, sehat selalu beserta keluarga. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI Bogor, salam hobah dari Bang Jack Bojongsari. Kalau ada tolong putarkan lagu Cinta Bukanlah Kapal dari Iis Dahlia. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala musibah sekecil apapun. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun. Dari Bang Jack Bojongsari, lagunya masih Delis cari ya. Semoga tersedia. Nanti kita putarkan kalau ada. Oke, lanjut. Pro Dangdut RRI Bogor dari Kang Nurdi di Sukawening, Dramaga. Selamat siang Teh Delis, lagi panas nih, request lagunya Cici Paramida yang judulnya Jangan Pegang Dulu ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Buat Teteh ya, terima kasih, sehat terus. Sami-sami ya. Sehat selalu juga untuk Anda pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer, bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim berenang, Bah.

0: Mendengar Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor yang tentunya akan menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut baca atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor yang minta diputarkan lagu dari Rana Rani, judulnya Rindu Menanti ya. Salamnya untuk Neng Deli, selalu pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun, Pak Ahmad. Kita lanjut ke Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Selamat siang, Bang Bang Aga. Delis dibilang Bang Aga ya. Dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon putarkan lagu Anggur Merah ya. Dari Megi Z untuk penyiarnya, terima kasih. Selamat siang. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Bu Berta, dan Bang Andra, lalu juga Pak Ahmad. Oke, terima kasih Ibu Siti Haryati. Lagunya disiapkan terlebih dahulu ya, semoga tersedia. Lanjut dari Kang Brian Walker di Manchester ya. Request lagunya Rita, Orang Asing. Spesial buat Delis-Gelis aja. Aduh, hatur nuhun. Juga ada dari Mang Medi di Jonggol. Salam kenal Mbak, salam kenal juga. Lagunya Mang Dadang dari Iis Dahlia. Oke, dipersiapkan terlebih dahulu ya. Semoga tersedia lagunya, nanti kita putarkan. Lanjut dari Kang Zulian di Ciomas ya. Ada Teh Delis nih, jadi senang hatiku. Aduh, hatur nuhun. Lagunya Melodi Cinta dari Nur Halimah. Salam untuk Ibu Berta, bidadariku, Ibu Siti Haryati ya, Neng Tiara, Teh Yanti, Ratu Atensi katanya, Pangeran Abah Kismin, Kang Wahyu, Kang Andra, buat Teh Delis jangan lupa makan ya. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.
1: Kapan kau pulang? Aku sudah rindu menanti.

0: RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita sampai di segmen yang terakhir ya. Namun sebelumnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Sri Agung Indradi bin Sucipto. Tempat dan tanggal lahir Tangerang 10 Desember 1992, tempat kediaman dahulu di Kampung Jati Jajar nomor 32 RT 8 RW 1, Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapus, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Desti Rahayu binti Endang sebagai penggugat melawan Sri Agung Indradi bin Sucipto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Dan pendengar, masih ada dua atensi yang belum sempat terbaca dari Bu Supriyati di Sindang Barang ya. Prodangdut RRI Bogor, lagunya Cita-Citata, judulnya Sakitnya Tuh Di Sini. Hatur Nuhun, selamat bertugas buat Teh Deli, sehat selalu, amin. Hatur Nuhun, sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Lanjut. Kali ini dari Kang Aven, Lewi Sadeng ya. Salam buat semuanya aja, lagunya Pestamu Dukaku dari Yulia Citra. Hatur Nuhun, sami Nuhun. Dan pendengar, itu dia tadi ya. Demikian Prodangdut edisi kali ini. Semua lagu semoga sudah terputar ya. Atensinya juga sudah terbaca semua. Mohon maaf kalau ada lagu yang tidak atau belum tersedia ya di segmen kali ini. Jadi kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak dan semoga tetap menghibur Anda siang hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan Bogor Sore Ini dan Anda akan ditemani oleh Kang Arul ya. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

dibanjarluaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrul Alwi kembali menyapa. Kali ini untuk rangkaian Bogor sore ini, awal pekan saudara pendengar di minggu kedua ya, di hari ketujuh di bulan September tahun 2026. Kebersamaan kita akan cukup panjang hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita. Diisi dengan segmen pembuka UMKM Bicara saudara pendengar hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan update kabar seputar Jawa Barat yang tersaji dalam lintas Jabar, siaran berjaringan kami bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Sesi musik info nanti kami akan hadirkan di segmen ketiga hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan update kabar-kabar terkini juga nanti akan tersaji bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk Warta Berita Sentral. Dan ditutup dengan Mimbar Agama Konghucu, saudara. Itu mungkin katalog segmen yang nanti akan hadir ya, menemani sore Anda, saudara. Sementara untuk segmen pembuka UMKM Bicara kali ini, kita akan membahas ya satu hal yang tampaknya identik juga dengan kuliner Kota Bogor, saudara pendengar, yang mana salah satu dari deretan pilihan untuk menyantap kulinernya bisa jadi Anda adalah salah satu pelanggannya. Karena kita akan berbincang mengenai topik kuah panas rezeki datang, kisah dari UMKM Soto Mie, saudara pendengar ya. Nanti Anda bisa bergabung untuk berinteraksi 02518312450 ataupun berkirim pesan di 081-5x4200. Perbincangannya akan hadir dalam Asta Cita UMKM Bicara segmen pembuka Bogor sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Menyapa kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore ini, pendengar ya, segmen pembuka Astacita UMKM Bicara. Kalau sudah bicara UMKM, tentu kita akan bicara mengenai produk makanan, minuman, pokoknya hal-hal yang tampaknya dibawa untuk nanti kita sajikan perbincangan ya, bukan makanan ya. Makanannya juga terlihat sebetulnya di sini. Dan bicara tentang cuaca juga kayaknya cocoknya berkuah begitu ya. Yang mana soto mie, makanan yang satu ini bukan sekedar soal kuah yang hangat, ada apa kondimen ya, mie, risol, tomat, dan yang utama adalah potongan daging yang menggoda selera. Dan di balik semangkok soto mie, pendengar, kita akan cari tahu juga cerita bagaimana tentang kerja keras, ketekunan, keberanian untuk memulai usaha, dan tentu saja harapan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik ya. Dan kali ini kita sudah kehadiran ya di studio Pro 1 RRI Bogor, pelaku usaha soto mie Bogor, namanya CMG34, saudara pendengar. Yuk langsung saja kita sapa, ada Ibu Weni Nurwendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arul.
0: Apa kabar Bu Weni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya gak asing ya kalau datang ke Jalan Pangrango ya Bu ya?
1: Iya, dulu sering saya.
0: Tuh kan, disini. Sering katanya.
1: Beberapa
0: ya.
1: Beberapa kali nih sama alumni SMP 4 dulu.
0: Waduh.
1: Ada acara di sini sama Pak Budi juga dulu.
0: Waduh, kalau ngomongin Pak Budi legend tuh.
1: MC dan nyanyi bareng kus plesan
0: SMP 4. Asik. Terima kasih, dan ini kunjungan ke sekian kali. Dan mungkin ke studio beberapa kali juga kali ya, tapi kita akan cerita tentang bagaimana urusan strategi bisnis, wesik, pemasaran, atau mungkin nanti kita ke angka penjualan juga, mengajak Anda mengenal semangkok soto mie. Mungkin bisa cerita bagaimana titik awal dari Ibu Weni ya, saat memulai usaha untuk kemudian memilih soto mie. Ini awalnya gimana Bu, dari passion kah? Atau dari latar belakang kesukaan makanan favoritnya soto mie, atau seperti apa yang mendorong ibu untuk memulainya? Silakan Bu Weni.
1: Jadi saya tuh memulai usaha ini dari 2010. Dari 2010 dulu saya karyawan Pak.
0: Oke.
1: Okay. Sempat beberapa jadi branch manager juga di, wow, di suatu bank ya, gitu seperti itu. Nah tapi kemudian saya pikir karena hobi ya Pak, hobi saya masak. Kemudian saya pikir juga ini soto mie ini legend ya untuk Bogor, itu khas Bogor. Betul. Gitu kan. Nah kemudian saya terpikir untuk gimana nih caranya untuk mengembangkan soto mie, seperti itu Pak.
0: Okay. Bicara mengenai kuliner Bogor yang belakangnya juga ada embel-embel identitas kota ya, soto mie Bogor. Kalau ke Bogor yang dicari soto mie itu kan banyak lapaknya Bu, maksudnya penjualnya juga banyak di kota Bogor. Yang membedakan racikan dari CGM 34 itu, itu mah cap gome ya. Jadi CMG
1: 34
0: Cimanggu ya Bu ya? Itu tuh alamat ternyata ya. Apa Bu? Racikannya apa yang spesial?
1: Racikannya ya, sebetulnya sih seperti soto mie pada umumnya Pak, seperti ada mie, kol, tomat, kemudian ada seledri, bawang goreng, dan risol ya tentunya. Kemudian dengan kuah yang hangat, panas, lalu pakai daging, potongan daging. Tapi yang membedakan di sini mungkin ya, mungkin dari bumbunya Pak, gitu. Kita ada khas ya bumbunya, bumbu merah. Kemudian juga untuk penyedapnya juga kita racikannya yang spesial.
0: Waduh,
1: itu.
0: Kan udah kebayang nih. Soalnya tadi sempat cerita juga Bu Weni, kalau pelanggannya nih bukan orang biasa nih, nggak main-main ya. Bahkan mantan wali kota Bogor, Kang Bima Arya juga
1: Pak Bima Arya
0: sering kali datang ke sana ya.
1: Pesan Pak order untuk di rumahnya, untuk di rumah dinas, bahkan pernah juga di balai kota juga.
0: Testimoni dong Bu. apa yang beliau sampaikan saat menyicip racikan bumbu merah tadi?
1: Katanya sih rasanya enak, tidak okay. meninggalkan rasa sisa di lidah.
0: Okay.
1: Kemudian tidak bergaji, Pak. Tidak berlemak. Jadi soto mie-nya ini mungkin termasuk kategori soto mie yang sehat ya.
0: Iya. Tuh, ya kan makin penasaran kita nih ya. Dan bicara mengenai apa namanya bumbu tadi yang Ibu sampaikan. Yeah. 2010 memulai. Apakah formula apa ya, formula bumbunya itu sudah ketemu terlebih dahulu atau seiring waktu itu ada penyempurnaan begitu, Bu, dari racikannya?
1: Ya, pastinya sih, Pak, ya. Karena dari awal-awal kan kita pasti belajar ya, belajar bagaimana rasanya. Jadi saya tuh setiap ada orang yang bilang, soto mie di sana enak loh, saya datang ya, Pak. Kemudian saya cicipi, saya bayangkan ini gimana ya gitu supaya enak gitu okay. kan. Kemudian juga beberapa tempat sudah saya datangi gitu okay. loh.
0: Okay.
1: Jadi memang untuk racikannya di awal memang kita perlu terus progres ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Ini harus lebih ini, ini rasanya harus lebih ini gitu okay, kan
0: okay.
1: Ini harus ditambah ini. Akhirnya ketemulah formula. Jadi sudah ketemu formulanya yang pas. Itu sudah diresepkan ya. Artinya ini harus bawangnya segini, ininya segini, ininya segini gitu kan.
0: Okay.
1: Gramnya tuh udah
0: paten ya.
1: Paten gitu loh. Jadi untuk buka dimanapun kapanpun itu rasanya
0: sama.
1: Tetap sama, konsisten okay. Pak ya, rasanya. Ya.
0: Oh, jadi saat ini kios soto mie-nya juga ada beberapa cabang kah?
1: Dulu ya, Pak.
0: Okay.
1: Dulu ya, kita sempat ada di Bogor, di Dramaga, kemudian di Bandung, di Sukabumi juga ada.
0: Nah, loh, ya. Lintas kota ya.
1: Lintas kota gitu.
0: Kenapa dulu?
1: Sekarang kami ini dulu rehat dulu karena rehat kemarin dulu. Saya ada operasi,
0: fokus lain ya.
1: Ada operasi, Pak. Jadi sekarang hanya di rumah saja.
0: Okay.
1: Hanya di rumah saja, tapi alhamdulillah sih untuk pemesanan ada terus
0: berjalan,
1: ya.
0: Berjalan. Oh, okay. Ya. Pelanggan terjauh sejauh ini apakah yang di Sukabumi juga masih bertahan atau gimana?

0: sampai 2025 ini kan perjalanan yang sangat panjang, yeah, begitu ya. Dari awal sudah memantapkan diri, okelah aku mah sotomi aja deh gitu, dengan segala dinamika dan drama yang terjadi di dapur ya Bu ya. Yeah. Nah, apakah pernah beralih gitu ya untuk apa namanya pengalaman baru, mencoba kuliner asli Bogor lainnya atau seperti apa Bu? Atau tetap apa namanya istiqomah aja di sotomi ya, aja?
1: Sebetulnya gini Pak, sebetulnya saya tidak cuman sotomi, tetapi ini mungkin sotomi kojonya ya Pak.
0: Kojo
1: orang
0: apa?
1: Bilang tuh kojonya apa jagoannya?
0: Oh, okay.
1: Jagoannya gitu. Aha. Jadi saya itu fokus di kuliner Bogor Pak. Hmm. Jadi seperti toge goreng, seperti docelang, kemudian ada rujak jagung, mungkin Bapak sudah tahu rujak jagung?
0: Belum Bu.
1: Khas Bogor, nanti deh dicoba ya. Ah,
0: tolong undang lagi besok. Gimana?
1: Kemudian mie glosor juga.
0: Okay.
1: Mie glosor itu khas Bogor Pak ya. Jadi ya seputaran makanan Bogor aja, karena saya memang Bogoh Kak Bogor.
0: Asik. Lahir dan besar di Bogor kah?
1: Saya lahir, besar, kerja, nikah, punya anak, semua di Bogor.
0: DNA-nya Bogor banget ya.
1: Bogor banget.
0: Oke, jadi emang dari beberapa apa pilihan saat datang ke CMG 34, tidak hanya yang menjadi primadona sotomi, yeah, tapi pilihan kuliner lainnya juga bisa dicicipi,
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa, Pak.
0: Di bawah sotomi apa yang paling jagoan lainnya Bu?
1: Ada toge goreng Pak.
0: Banyak banget. Itu pun ceritanya sama ya Bu ya. Termasuk apa formula bumbunya juga, yeah, secara betul, racikannya segala macam.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Quality control ada di Ibu atau semuanya?
1: Ada di saya Pak.
0: Wow.
1: Jadi semua saya yang mengawasi. Mm-hmm. Mungkin ada karyawan, tapi karyawan hanya membantu saja sifatnya.
0: Oke, baik. Rahasia untuk mempertahankan pelanggan supaya tidak hanya sekali mencoba sotomi CMG 34 ataupun tawaran menu lainnya, mm-hmm, untuk bisa kembali lagi, mm-hmm, atau bahkan merekomendasikan nih ke orang-orang lain. Karena katanya apa namanya pemasaran yang paling top itu adalah mulut ke mulut.
1: Dari mulut ke mulut.
0: Nah, Pak, cerita betul dong Bu, gimana Bu?
1: Betul Pak. Jadi seperti beberapa waktu yang lalu saja ya Pak, misalnya ada acara HBH nih di suatu perumahan, saya diminta untuk menyediakan sotomi. Mm-hmm. Nah, kemudian saya kan pakai marketing saya juga ya Pak, saya tempelkan nomor telepon.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya itu banyak ibu-ibu Pak.
0: Uh-huh.
1: Ibu-ibu yang, Bu saya mau arisan boleh pesan nggak?
0: Asik.
1: Itu dari situ Pak. Yeah, gitu, yeah, dari, yeah, yeah, dari pas saya ada pesanan itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dari mulut ke mulut Pak.
0: Iya. Yeah,
1: seperti,
0: yeah, yeah,
1: itu.
0: Dan akhirnya berjaring gitu ya Bu ya.
1: Iya, yeah, betul. Alhamdulillah.
0: Yes, karena platform digital ataupun teknologi saat ini juga membantu ya Bu ya.
1: Betul.
0: Dari sisi perkembangan usaha begitu ya. Tapi menurut Ibu nih, kuliner UMKM, hmm, ya saat ini masih bertahan hanya dengan mengandalkan pelanggan offline, apakah masih bisa survive?
1: Sejauh ini sih ya sih Pak.
0: Hmm. Aman-aman aja ya.
1: Aman-aman aja.
0: Tapi mau kalau mau dikembangkan
1: harus, ya,
0: harus,
1: harus.
0: Makanya asistennya nih kemana-mana dibawa nih. Oke, okay. Dan kalau mau apa namanya ngecek dan apa ya mesen online itu ke mana Bu?
1: Oh, boleh ke handphone saya aja.
0: Asik, langsung.
1: Langsung
0: ke handphone aku aja deh. Berapa Bu boleh di
1: nomornya?
0: Uh-uh.
1: Boleh 0812-8444-99-59.
0: Oke, siap. Nanti kita sambung lagi ya. Masih ada sesi yang kedua. Kalau misalkan mau ikutan ngobrol ya, berbincang langsung juga bersama narasumber kami, jangan lupa format ya. Ketik nama, spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200 saudara. UMKM bicara di program Asta Cita untuk Bogor sore ini akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pergara Asta Cita UMKM Bicara di segmen pembuka Bogor sore ini, kita lanjutkan kembali sesi yang kedua ya. Karena untuk Bogor, kuliner soto mie ini sudah menjadi bagian dari budaya makan ya, identitas kota kita dan kehidupan ekonomi masyarakat begitu. Dan kita masih bersama Ibu Weni Nurwendari, pelaku usaha soto mie Bogor CMG 34, saudara pendengar ya, sudah dari tahun 2010 pendengar ya. Dan kalau bicara mensiasati harga bahan baku gimana tuh Bu? Tapi kan di sisi lain pelanggan kan tentu mengharapkan harga soto mie-nya tetap terjangkau. Betul. Gitu ya. Strategi Ibu deh untuk menjaga kualitas nggak turun dan pelanggan nggak merasa terbebani di tengah harga yang tiap tahun tuh nggak turun-turun, gimana tuh Bu?
4: Ya sebetulnya pusing juga ya kalau harganya pas naik atau apa ya. Tapi kan kita nggak mungkin menaikkan secara tiba-tiba atau seperti apa gitu kan. Ya tipsnya itu apa ya? Jadi kita harus mensiasatinya dengan misalkan barangnya nih mahal gitu kan, tapi kita tetap harus beli.
3: Betul.
4: Gitu kan. Nah, jadi mensiasatinya harus mencari pelanggan yang lain lagi walaupun marginnya tipis.
3: Betul.
4: Tapi tetap kita bisa berproduksi seperti itu.
3: Ya, semahal-mahalnya soto mie ya kan.
4: Iya,
3: kalau kualitasnya memang tidak bisa digantikan dan nggak mau pindah ke lain hati, saya rasa rela-rela aja ya untuk merogoh kocek lebih dalam demi rasa yang kuat gitu ya Bu ya. Oke, ini saya bacakan dulu satu pesan ya. Ini kayaknya pertanyaan ya. Ada Nadine di Bekasi. Tadi Bu Weni menyampaikan bahwa cabangnya kan ada di Bandung, ada di Bogor, ada
4: dulu
3: di Sukabumi
4: ya.
3: Gitu ya. Sekarang udah enggak. Tapi afirmasi positifnya ya Bu ya.
4: Iya betul.
3: Tetap harus dijaga tuh supaya nanti cabangnya di kota-kota lain bermunculan gitu. Tapi secara teknis saja kalau bicara saat itu Bu ya, gimana cara Ibu mempertahankan supaya seluruh cabangnya itu rasanya sama gitu Bu.
4: Jadi Pak, saya sebetulnya dapurnya satu.
3: Oke.
4: Dapurnya satu di rumah. Jadi karyawan saya di counter ya, itu hanya meracik saja Pak. Jadi rasanya tidak berbeda dari cabang satu dengan cabang lain. Jadi dapurnya satu di rumah saya Pak.
3: Oke.
4: Jadi saya kirim bumbu semua sekirim.
3: Jadi si bumbu itu sudah
4: diracik.
3: Oh, diracik.
4: Sudah di packaging sedemikian rupa.
3: Tinggal
4: sehingga
3: di
4: sana itu, jadi saya kaldunya semua kirim dari sini.
3: Oke.
4: Okay. Supaya rasanya sama.
3: Benar.
4: Nah, jadi di sana itu karyawan saya tinggal mengikuti SOP dari saya. Misalkan ini harus ditambah airnya berapa banyak kaldu ini. Bumbunya sudah saya siapkan, semua sudah saya siapkan.
3: Oke.
4: Okay. Kecuali mungkin bahan mentah ya, kalau bahan mentah seperti kol, tomat, seledri itu mereka beli di sana. Jadi rasanya akan tetap sama Pak, mau di Bandung, mau di Sukabumi, mau di tempat yang lain itu Sama.
3: Yang penting bumbu kuncinya itu udah ditimbang sedemikian rupa, sudah dimasukkan ke dalam plastik.
4: Betul.
3: Jadi tinggal di apa namanya? Iya,
4: jadi tinggal cemplung-cemplung.
3: Tinggal cemplung-cemplung aja. Itu. Bener. Sementara bawang seledri itu kan urusan selera.
4: Iya, betul. Gitu. Kalau itu mah kondimen ya, Pak.
3: Kondimen, ya. Bener. Semoga menjawab ya untuk Nadine di Bekasi. Terima kasih. Mbak
4: Nadine.
3: Bu, apa yang harus dilakukan nih? UMKM Baso Tomi supaya kuliner khas Bogor ini tetap relevan, ya, disukai juga sama Gen Z, ya, generasi muda begitu, tanpa kehilangan identitas aslinya. Kadang-kadang inovasi itu kan butuh begitu ya, soto mie, keju, yang aneh ya,
4: aneh.
3: Gak masuk, gak masuk ya. Tapi di sisi lain bagaimana Bu, untuk memperkenalkan ke generasi yang muda-muda nih, sementara pilihan kuliner lainnya juga mungkin membuat mereka tertarik begitu dan alhasil tidak melirik soto mie, itu gimana Bu?
4: Kalau yang muda-muda itu kan senangnya memang sesuatu yang berbeda ya. Tapi kan kalau soto mie itu sudah standarnya seperti itu ya.
3: Klasik ya.
4: Klasik gitu loh. Tapi jangan salah Pak, pelanggan saya ada loh yang usianya masih di bawah 5 tahun. Kata ibunya suka sekali soto mie saya
3: tahun?
4: Gitu. Karena saya tuh kuah merah tapi enggak pedes, Pak.
3: Merahnya itu dari apa, Bu?
4: Merahnya itu dari cabai merah, tapi bijinya semua dibuang. Dan dikukus sehingga hanya tersisa merahnya saja. Sementara pedesnya udah enggak ada.
3: Itu ya. Jadi ternyata pelanggannya juga banyak kriteria usia dari yang termuda ya kan, yang muda ya, tentu menjaring para pelanggan yang notabene suka begitu dengan soto mie begitu ya. Coba ini kita cek dulu apakah ada pertanyaan yang lain sebentar. Ini nih. Wait. Bu Weni, kalau harga bahan baku terus berubah, biaya usaha makin tinggi, bagaimana cara UMKM menentukan harga jual yang tetap terjangkau? Tadi sudah ya sebetulnya ya. Tapi di sisi lain kan usaha tetap sehat dan bisa memberikan keuntungan, tuh gimana katanya Bu?
4: Tetap memberikan keuntungan ya. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, kita harus pintar-pintar untuk mencari pelanggan-pelanggan baru, kan, sehingga mereka akan pesan ke kita. Kemudian walaupun tadi saya bilang kan kalau harga memang sedang naik Pak, tapi kan harga tidak selalu melambung ya Pak.
3: Betul.
4: Kadang-kadang juga walaupun
3: gitu ya,
4: marginnya tipis, tapi kita tetap
3: eksis
4: ada, gitu, dan tetap harus eksis ya Pak, karena kalau saya pikir kalau kita nggak eksis mungkin orang akan melupakan juga ya. Oh ya lupa ya CIMG 34 yang mana ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita terus secara walaupun misalkan tidak se booming yang sebelumnya gitu kan, tapi kita tetap berusaha untuk tetap eksis.
3: Dan supaya tetap eksis juga tetap harus melihat jangka panjang, katakanlah memikirkan regenerasi usaha begitu ya. Seberapa penting menurut Ibu keterlibatan generasi berikutnya, katakanlah ada salah satu putra putri Ibu yang disiapkan gitu untuk meneruskan warisan usaha ini, apa yang menjadi bekal untuk mereka sebetulnya Bu?
4: Alhamdulillah sih sampai saat ini kedua putri saya sering terlibat, kemudian juga mereka juga sudah tahu Pak, nih saya kasih ini resepnya loh. Jadi saya catat. Jadi walaupun saya nanti misalkan udah nggak ada ya, tapi anak-anak saya masih bisa meneruskan.
3: Jadi ada warisan rahasia keluarga yang nggak boleh diketahui orang lain ya, karena memang ini menjadi sebuah legacy gitu dari CMG 34. Sejauh ini nama atau merek itu pun sudah didaftarkan ya?
4: Belum haki. Tapi untuk halal dan NIB saya udah ada.
3: Sejauh ini terutama di Bogor Bu, bagaimana pembinaan atau perhatian dari pemerintah kota katakanlah ya, untuk senantiasa memberikan pendampingan begitu ya, supaya usahanya juga terus berkembang gitu, berprogres. Sejauh ini gimana Bu? Ataukah ada komunitas ya, yang rajin bikin bazar katakanlah, atau ya, seperti apa?
4: Betul, saya ada beberapa komunitas sih yang sangat membantu saya ya. Terutama waktu pas COVID juga Pak.
3: Oke.
4: Waktu pas COVID itu kan warung semua lockdown ya.
3: Betul.
4: Lockdown, kemudian kita ada komunitas namanya di Bogor, ada namanya Bejubel Pak, beranda jual beli.
3: Oh, Bejubel ya.
4: Jadi ada
3: ya,
4: ada pembeli, ada penjual.
3: Menarik tuh.
4: Di situ, di ya, satu komunitas itu. Jadi alhamdulillah Pak, jalan. Kemudian juga ada komunitas saya KCBI, itu juga komunitas Cinta Berkain Indonesia, tapi kita boleh jualan pada saat lockdown itu.
3: Oke.
4: Okay. Jadi pemesanan lewat online gitu kan, kirim. Tapi alhamdulillah sih Pak, sehari tuh bisa banyak.
3: Ya. Itu tadi ya, pengembangannya dan apa pertumbuhannya itu memang harus didukung oleh ekosistem yang sehat begitu.
4: Betul.
3: Selain memang ada circle terdalam juga yang menjadi support sistem ibu gitu, untuk senantiasa tetap bersemangat untuk menjalankan usaha ini. Karena tidak mudah ya Bu ya, harga aja naik turun, semangat juga apalagi tuh, lagi naik-naiknya. Tapi kalau apalagi pada momen COVID ya, pasti ada rasa sempat down gitu. Tapi dengan berkembangnya waktu, akhirnya semangat itu tumbuh kembali. Hal-hal yang tampaknya ingin Ibu sampaikan gitu ke orang-orang yang senantiasa memotivasi Ibu, mensupport Ibu, silakan.
4: Ya, sebetulnya support system yang paling utama adalah keluarga ya Pak ya. Itu dari suami, dari kedua anak saya, kemudian dari kakak-kakak saya juga gitu kan. Nah, tapi di sini juga saya punya komunitas yang mendukung saya, itu selain tadi yang saya sampaikan ya, itu ada Bejubel, beranda jual beli, kemudian ada KCBI, kemudian Cinta Berkain. Ada juga saya tahun 2025 kemarin, saya diajak teman saya untuk ikut pelatihan Pak. Ikut pelatihan di Yayasan Indonesia Setara.
3: Oke.
4: Okay. Itu Ibu Evi ya, Yayasan Indonesia Setara, kemudian Gebrakan Anak Negeri GAN ya. Itu Pak Sandiaga Uno sih Pak.
3: Oke. Okay.
4: Itu mereka support banget ke kita gitu loh, untuk seperti pelatihannya untuk coach-coachnya itu sangat support.
3: Dan itu menjadi tambahan ekstra semangat ya.
4: Semangat.
3: Oke. Okay,
4: ya, penyemangat.
3: Penyemangat. Oke. Okay. Kita sudah di penghujung waktu pendengar, dan tentu kita juga ingin menarik kesimpulan atau hal-hal yang tampaknya mungkin bisa menginspirasi banyak orang juga, Bu. Tapi dengan pengalaman Ibu yang sudah bertahun-tahun ya di dunia usaha, terutama kuliner, seberapa penting UMKM kuliner ini sudah harus mulai berpikir lebih profesional, terutama dari sisi administrasi, terus juga legalitas dan juga pengelolaan keuangan. Ini apa yang paling sulit dilakukan pelaku UMKM di tahap-tahap awal sebetulnya, Bu?
4: Ya, kalau yang saya rasakan itu yang paling sulit ya Pak ya. Yang paling sulit itu memang mengatur keuangan. Jadi kita harus memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan jualan. Itu harus dipisahkan. Kadang-kadang kan udah nyatu.
3: Pakai dulu deh.
4: Ya. Kemudian juga jangan lupa juga untuk pelaku-pelaku UMKM itu harus tetap semangat. Dan untuk legalitas ya, legalitas itu memang harus ya, kita harus punya. Jadi seperti minimal NIB sama halal.
3: Oke, ribet nggak Bu ngurusnya?
4: Enggak, Pak, gratis malah Pak. Waktu itu saya dibantu dari kelurahan, itu dibantu gratis Pak.
3: Oke.
4: Itu seperti itu.
3: Jadi bagi Anda yang mungkin sempat berpikir nggak usah lah diurus, pasti banyak keluar dana, ngurusnya juga pasti ribet. Dan ternyata sudah dibuktikan oleh Bu Weni.
4: Enggak, alhamdulillah Pak, lancar semua.
3: Lancar semuanya ya. Selancar usaha Ibu kita doakan ya.
4: Amin.
3: Dan sekali lagi sebagai penutup, kenapa warga Bogor atau warga di luar Bogor yang saat ini tengah mendengarkan perbincangan kita, ini harus nyobain soto mie khas dari CMG 34 Bu. Silakan.
4: Iya. Untuk warga Bogor dan sekitarnya dan seluruh pendengar RRI Pro 1 FM, ini harus dicoba ya soto mie CMG 34 karena rasanya yang ngangenin. Kemudian kata orang ya, rasanya ngangenin, kemudian rasanya katanya sih konsisten Pak gitu kan. Jadi kalau penasaran cobain deh.
3: Waktunya jangan kata orang, tapi dibuktikan melalui lidah Anda sendiri ya, untuk betul. Bisa memesan atau datang langsung juga boleh makan di sana di rumahnya Ibu Weni. Alamat lengkapnya?
4: Di Taman Cimanggaraya nomor 34.
3: Silahkan datang ke sana. Karena habis ini saya juga nggak harus ke rumah Ibu karena Ibu juga alhamdulillah nih bawa oleh-oleh.
4: Biar dicicipin.
3: Asik. Bu Weni terima kasih banyak ya.
4: Ya terima kasih banyak juga.
3: Sudah hadir bersama kami di program Asa Cita UMKM Bicara. Semoga nanti kita bisa berbincang tidak hanya fokus ke soto mie ataupun nanti kalau misalkan ada menu-menu terbaru yang ditawarkan oleh CMG 34 nanti kita bisa bahas kembali. Siap. Di program yang sama. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kuah panas, rezeki datang, kisah UMKM soto mie CMG 34. Catat saudara pendengar ya. Jadi istilahkan Anda bisa mencicip dan buktikan sendiri apa yang tadi sudah diklaim oleh banyak orang kalau rasanya sangat-sangat enak ya. Dan juga rasanya sama walaupun sudah berusia dari 2010 sampai 2025 ini saudara pendengar ya. Karena memang di cuaca seperti ini yang dibutuhkan adalah soto mie Bogor ya. Dan semakin dikenal wisatawan dari luar kota bahkan menjadi salah satu ikon kuliner yang mempresentasikan Bogor. Oke, kita akhiri segmen pembuka. Sebelum nanti di 10 menit ke depan kita juga akan hadirkan Lintas Jabar untuk Anda. Saya Nasrul Ali masih di Bogor sore ini. So stay close. Would you?

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sofi adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sofi Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sofi menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sofi ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sofi diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sofi dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sofi berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sofi mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sudahi saudara pendengar ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 16 waktu Indonesia Barat. Segera kita akan bergabung bersama RRI Bandung dan juga Cirebon untuk menghadirkan segmen kedua Lintas Jabar ya, siaran berjaringan untuk menghadirkan informasi terkini untuk informasi wilayah Jawa Barat untuk kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
3: Mohon maaf pisan ini karena masalah administrasi pemerintahan, supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
4: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar sore edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama pendengar, guna mengantisipasi terjadi kecelakaan laut di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut merekrut Bala Wisata Sukarelawan untuk diberikan pelatihan mandiri. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Menyikapi sering terjadinya kecelakaan laut atau laka laut, terutama di momentum akhir pekan atau libur panjang dan libur hari besar lainnya, di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Budaya mengklaim sering terjadinya laka laut bukan di objek wisata di bawah pengelolaan institusinya, tetapi objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa atau BUMDes. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya di Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyampaikan lokus wisata pantai di bawah pengelolaannya seperti Pantai Santolo dan Sayanggelang diklaim sudah intensif dalam hal pengawasannya. Beberapa kali peristiwa terjadinya laka laut tersebut terjadi di Pantai Karangpapak yang notabene bukan di bawah pengelolaan tetapi dikelola oleh BUMDes. Ia mengatakan, namun demikian pihaknya tetap membantu dalam upaya penanganannya jika terjadi laka laut di lokasi pantai di luar kewenangannya itu.
6: Ini terkait dengan kejadian yang kemarin, terutama yang laka laut ya. Nah sebetulnya kalau yang lokus pengelolaan oleh Dinas Pariwisata kita sudah intensif. Nah yang sering kejadian itu di lokasi-lokasi yang di luar pengelolaan kita Pak. Karena memang kemarin, seperti kemarin kan kejadiannya di Karangpapak ya. Karangpapak memang tidak di bawah pengelolaan kita. Nah tapi pada saat kejadian tetap kita bantu akhirnya begitu ya. Nah sehingga ini yang sedang kita intensifkan. Kemarin kita kumpulkan seluruh kepala desa yang mengelola pariwisata. Nah untuk mulai mereka menyiapkan balawista sukarelawan Pak, sukarelawan balawista. Kita akan latih rencananya memang di September Oktober ini kita akan latih secara mandiri mereka untuk menyiapkan sukarelawan balawista ya untuk penjagaan pantai.
5: Ia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh kepala desa di Garut Selatan yang wilayahnya memiliki potensi wisata alam pantai untuk menyiapkan balawista sukarelawan. Balawisata sukarelawan tersebut nantinya mendapatkan pelatihan secara mandiri untuk penanganan wisatawan saat mengalami laka laut. Ia juga mengatakan hal itu perlu dilakukan terutama saat menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang yang dinilai paling berpotensi terjadinya laka laut.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan untuk pembangunan JPO dan juga PJU di SMK Negeri 7 dan juga SMKN 19 Bandung. Atep Burhanuddin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan penataan jembatan penyeberangan orang JPO dan penerangan jalan umum atau PJU di sekitar SMKN 7 dan SMKN 19 di Jalan Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena kewenangan terkait lokasi tersebut berada pada ketiga pihak. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Farhan menjelaskan pemerintah Kota Bandung perlu memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan terpenuhi sebelum pembangunan dilakukan. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Menurut Farhan, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah, namun kewajiban administratif dan aturan terkait pemanfaatan aset pemerintah juga harus dipenuhi. Dikatakannya, pemerintah Kota Bandung pada prinsipnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan tersebut. Namun lokasi pembangunan berada di atas lahan milik pemerintah pusat sehingga diperlukan izin terlebih dahulu.
3: Ya, itu akan dilakukan segera ya, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ya. Karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga ini. Jadi kita lagi berusaha sebisa mungkin ini. Mohon maaf pisan ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
7: Selain itu, fasilitas tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh siswa SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bandung. Farhan menargetkan penataan Jalan Soekarno-Hatta dapat mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Penataan akan dilakukan secara menyeluruh di kawasan Ciberem hingga Cibiru. Dikatakannya program penataan Jalan Soekarno-Hatta tersebut telah disepakati dan mencakup sejumlah fasilitas mulai dari trotoar, PJU hingga JPO.
4: Berita lainnya, pendengar, dampak erupsi anak gunung Krakatau, tebaran abu vulkanik mencapai hingga wilayah Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur membagikan 2.000 masker kepada pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
8: Sebanyak 2.000 masker dibagikan pada semua pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Pembagian masker oleh Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko didampingi Kasat Lantas AKP Aang Andi Suhandi serta awak media. Pembagian masker pada semua pengguna jalan, tepatnya Bundaran Lampu Gentur. Dengan adanya pembagian masker pada pengguna jalan, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, pembagian masker berlandaskan beberapa wilayah terdampak erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, Selat Sunda. Sebanyak 2.000 masker dibagikan kemarin.
9: Yang kami yakini sebagai pusat dari Cianjur di Tugu Gentur, Bundaran Tugu Gentur, Polres Cianjur bersama rekan wartawan membagikan sebanyak yang tadi stok kami adalah 2.000 masker. Per orang bukan hanya kami beri satu, tapi untuk antisipatif kita nggak tahu berapa lama ke depan abu efek negatif dari erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda ini akan terus menimpa Cianjur. Maka kemudian selain kami pastikan dipakai oleh masyarakat termasuk rekan pewarta, juga kami berikan untuk menjadi cadangan. Semoga yang sekarang sedang kita hadapi musim kemarau ditambah adanya debu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau ini semoga cepat berakhir, dan kita patut berharap sebagai umat yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga dapat menurunkan hujan.
8: Selain itu, efek abu vulkanik berbahaya untuk kesehatan. Pada waktu yang sama, seorang pengendara motor, Firman, menjelaskan saat membuka jendela di teras banyak abu tidak seperti biasanya.
10: Terus saya pas bangun tidur buka jendela, kok di teras tuh banyak abu banget. Saya bilang, apa pikir nggak seperti biasanya gitu. Cuman pas begitu saya lihat berita pagi-pagi, oh ternyata ini dari efek dari abu vulkanik yang Krakatau meletus itu.
11: Berasa banget ya?
10: Berasa banget.
11: Jadi pas di jalan tadi belum ya?
10: Jadi mata juga perih banget gitu, kayak ada apa namanya pasir-pasir kecil gitu.
8: Sedangkan masih aktifnya erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, abu efek negatif erupsi vulkanik akan terus menimpa Cianjur. Untuk itu diharapkan di musim kemarau dengan adanya abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau cepat berakhir dan segera turun hujan. Dari Cianjur, Ian Sofian melaporkan.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, pendengar, Badan Geologi Kementerian SDM mengungkap penyebab dentuman yang terdengar di Bandung. Disebutkan adanya keterkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Bila Lubisono melaporkan.
12: Warga di sejumlah wilayah kota Bandung dan sekitarnya sempat dikejutkan suara dentuman disertai getaran pada kaca dan dinding pada Sabtu 4 September 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hingga 02.30. Fenomena tersebut kini diketahui memiliki kaitan dengan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Lana Saria. Menurutnya, suara yang terdengar hingga wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung Raya itu merupakan dampak dari gelombang akustik berfrekuensi rendah yang dilepaskan saat terjadi erupsi. Gelombang tersebut dapat menjalar sangat jauh dari sumbernya bergantung pada kondisi atmosfer ketika peristiwa erupsi berlangsung. Menurutnya, Badan Geologi mencocokkan waktu terjadinya erupsi Krakatau dengan sinyal yang diterima sejumlah stasiun pemantauan di Jawa Barat. Hasil analisis sementara menunjukkan adanya kesesuaian antara kedua data tersebut.
2: Pada tanggal 4 sampai 5 September 2026, ada suara dentuman tadi dan getaran pada kaca serta pintu yang dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Tentunya ini kita melihat bahwa kesesuaian waktu dan erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau. Gelombang akustik berfrekuensi rendah ini dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu dan dirasakan sebagai dentuman maupun getaran. Dan fenomena serupa ini pernah terjadi di beberapa gunung api yang erupsi, contohnya ketika erupsi Gunung Kelut terdengar hingga Jawa Tengah dan Gunung Lawatobi laki-laki terdengar hingga Maumere dan Pulau Alor. Dan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui Mahma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
12: Badan Geologi juga menegaskan getaran ataupun juga dentuman yang dirasakan warga di Kota Bandung akibat gelombang akustik tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap struktur bangunan. Dengan hasil analisis tersebut, dentuman yang sempat menjadi perhatian warga Bandung Raya dipastikan berkaitan dengan perambatan gelombang akustik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, Dinas Perdagangan Kabupaten Cirebon memantau harga kebutuhan pokok selama kemarau panjang. Reporter Rena Safira mengabarkan.
13: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah.
14: Musim kemarau panjang akibat El Nino mulai mempengaruhi pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Cirebon. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon kini memantau pergerakan harga untuk menjaga ketersediaan barang bagi masyarakat. Kenaikan terlihat pada telur ayam ras, daging ayam ras, beras, dan cabai selama periode kemarau. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, Dr. Rodia mengatakan kenaikan harga ini dipengaruhi kondisi pasokan.
13: Nah, ini memang yang sudah trennya ada kenaikan itu pertama adalah telur ayam ras. Sudah naik 2000-an lah. Kemudian ada kenaikan juga di daging ayamnya, daging ayam ras. Dan beberapa juga karena panennya masih panjang ini yang harga beras juga ini mengalami harga gabahnya naik, tentunya berdampak pada harga berasnya juga naik. Cabai juga ini ada kemungkinan masih trennya ada kenaikan. Sebagian besar sih memang ada kenaikan.
14: Rodia menambahkan kondisi kemarau panjang dinilai dapat mempengaruhi produksi sekaligus kelancaran distribusi berbagai komoditas pangan masyarakat. Harga beras premium juga telah bergerak di atas Rp15.000 melampaui harga eceran tertinggi. Beras medium berada di sekitar Rp12.500, sedangkan beras SPHP dapat dijual sekitar Rp11.000. Kenaikan harga tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan pasokan tetap tersedia di pasar. Rena Safira melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengingatkan konsumen mengenali hak dan juga kewajiban saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Kita simak catatan reporter Vivi Islamiyati.
15: Kalau kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi.
16: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengingatkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya agar mampu melindungi diri saat melakukan transaksi barang maupun jasa. Pemahaman tersebut dinilai penting agar konsumen dapat bersikap cerdas sekaligus mengetahui perlindungan yang tersedia ketika menghadapi persoalan dalam transaksi. Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo, mengatakan hak dasar konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan kepentingan konsumen.
15: Kalau kita bicara terkait hak dasar saja, kayak misalkan hak atas informasi, hak keamanan, kenyamanan, keselamatan, hak atas pengaduan, hak atas kompensasi ganti rugi, hak menyampaikan pendapatnya, hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa patut. Nah, itu hak-hak konsumen yang sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, baik yang secara eksplisit maupun juga ada di luarnya itu yang tidak secara eksplisit.
16: Menurut Rio, perlindungan konsumen juga harus diiringi dengan pemenuhan kewajiban konsumen. Keseimbangan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha secara seimbang. Ia menambahkan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen dalam setiap transaksi barang maupun jasa. Menurutnya, kegiatan perdagangan bukan hanya mengenai penjualan produk, tetapi juga membangun kepercayaan agar konsumen dapat berkembang menjadi pelanggan. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, keluarga besar RRI Cirebon memeriahkan Hari Bakti ke-81 melalui kegiatan Family Gathering. Reporter Sekar Damayanti.
17: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI.
18: RRI Cirebon menggelar family gathering bersama seluruh karyawan dan karyawati beserta keluarga pada Minggu 6 September 2026 sebagai rangka peringatan Hari Bakti RRI ke-81. Kepala RRI Cirebon, Wenefrida Novi Herayanti, mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sehingga kegiatan berlangsung dengan sukses dan lancar. Sementara itu, anggota Dharma Wanita Persatuan RRI Cirebon, sekaligus istri pegawai, Andita, menilai family gathering berlangsung meriah dan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan serta saling mengenal keluarga besar RRI Cirebon.
17: Wah, seru banget. Ini ajang buat mempererat keluarga ya RRI. Seru banget. Manfaatnya ya, mempererat keluarga, terutama keluarga RRI-nya itu sendiri. Terus ya saling mengenal lagi gitu ya, keluarga RRI sama lain gitu.
18: Bagi keluarga pegawai, kegiatan tersebut dinilai memberikan ruang untuk membangun kebersamaan di luar aktivitas pekerjaan, sekaligus memperkuat hubungan antar keluarga. Andita berharap family gathering berikutnya dapat berlangsung lebih meriah dengan partisipasi keluarga yang lebih banyak serta hadiah yang lebih beragam. Sekar Damayanti melaporkan.
4: Selanjutnya, pendengar, mencegah dampak buruk risiko abu vulkanik Anak Krakatau, pemerintah Kota Bogor meningkatkan mitigasi kebencanaan. Berikut laporan Sonia Agung Saputra dalam menghadapi dampak debu erupsi.
19: Risiko dampak abu vulkanik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian bagi wilayah Bogor dan sekitarnya. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan kondisi lingkungan akibat persebaran material vulkanik yang terjadi hari ini. Perakiraan BMKG Provinsi Jawa Barat Alita Nur Aini mengatakan pemantauan terhadap dampak erupsi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan persebaran material vulkanik yang dipengaruhi kondisi kondisi atmosfer dan arah angin. Menurut Alita, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama potensi dampak abu vulkanik masih menjadi perhatian. Informasi mengenai perkembangan situasi diharapkan terus dipantau melalui sumber resmi agar warga dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat.
20: Kalau di sini kan kita melihatnya itu melalui satelit Himawari Vulkanik S itu kan setiap jamnya itu kita update, Kak. Kalau untuk update yang terakhir tadi jam 8 itu berdasarkan informasi satelitnya itu teridentifikasi masih ada beberapa wilayah di Kabupaten dan Kota Jawa Barat itu masih terdampak, Kak, seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi itu masih terdampak, Kak. Banten dan DKI sudah enggak ya, Banten yang masih terdampak, Kak, kalau dilihat dari satelitnya seperti itu, Kak. Kalau untuk beberapa hari ke depannya kita belum bisa melihatnya, perkiraannya. Jadi kan ini update terus, Kak. Tapi nanti kita akan informasikan dia akan meluas atau enggak. Kalau dilihat dari dampak sebaran abunya itu semakin kecil, Kak, daerah yang terdampaknya. Kan kalau kemarin sampai Jawa Barat bagian timur ya, sampai Majalengka seperti itu, Bandung. Kalau sekarang sudah semakin sempit, Kak, daerah meluasnya.
19: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menyampaikan berbagai upaya mitigasi terus dilakukan untuk menghadapi kemungkinan dampak yang ditimbulkan oleh abu vulkanik. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan resiko bagi masyarakat, terutama apabila paparan debu meningkat di sejumlah kawasan.
21: Penguatan beberapa hal terkait dengan upaya bagaimana memitigasi kesiapsiagaan termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Tadi kita melakukan penguatan terhadap internalisasi BPBD Kota Bogor. Kalau untuk wilayah Kota Bogor, di 6 wilayah kecamatan dan 68 kelurahan, ini untuk paparan abu ataupun debu vulkanik dari Anak Krakatau ini relatif merata. Jadi di 68 wilayah kelurahan, 6 kecamatan ini relatif merata. Jadi karena kita juga melihat update dari teman-teman BMKG bahwa paparan atau debu abu vulkanik Anak Krakatau ini memang sampai dengan updating tadi pukul 5 masih mengarah ke wilayah bagian Jawa Barat, ya salah satunya adalah Kota Bogor.
19: Dimas juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi dari paparan debu. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong penggunaan masker, termasuk melalui pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan.
4: Berikutnya, pendengar, Badan Pengawasan Obat dan juga Makanan Republik Indonesia menggelar SIGMA 2026 sebagai upaya mendorong mutu dan kualitas serta percepatan industri farmasi nasional. Marliwan Yusuf melaporkan.
22: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menggelar kegiatan SIGMA 2026. Kegiatan ini menjadi wadah asistensi regulatory bagi pelaku

0: atau asistensi teknis, guna apa? Yang pertama kita tahu bahwa tugasnya Badan POM itu dari hulu sampai hilir, dari penelitian hingga penindakan, dari pre-market hingga post-market. Nah, dalam konteks itulah kita memberikan asistensi untuk yang paling tidak ada empat.
1: Lebih lanjut, Taruna menjelaskan terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian BPOM dalam mendukung industri farmasi, di antaranya percepatan proses lisensi dan pengesahan obat, penerapan cara produksi obat yang baik atau CPOB bagi industri negeri maupun swasta, serta penerapan cara distribusi obat yang baik. Selain itu juga, BPOM memastikan setiap produksi farmasi memenuhi aspek keamanan dan kualitas, termasuk efikasi dan khasiat obat. Sementara itu, Ketua GPFI Jawa Barat Doni Herdiana mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap BPOM yang mendorong pelaku farmasi untuk membuat obat yang berkualitas dan khasiat.
2: Jadi acara ini adalah acara yang luar biasa untuk dukungan dari Badan POM, khususnya untuk penyediaan obat yang berkualitas bagi masyarakat. Badan POM membantu kami untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan juga menyerap permasalahan aktual yang dialami oleh usaha farmasi. Sehingga kami berkomitmen untuk selalu mendukung Badan POM dalam menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berhasiat.
1: Selain itu juga, BPOM berharap kegiatan Sigma 2026 memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kemajuan industri farmasi nasional.
3: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari Yofri Haryadi yang akan melaporkan terkait dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kabupaten Bogor menerjunkan armada truk pemadam untuk menyemprotkan kabut air di sejumlah titik, termasuk Ciawi, guna meredakan dampak hujan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang memicu iritasi mata, kulit, gatal, hingga mengganggu jarak pandang warga.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor bersama unit pemadam kebakaran di wilayah hujan abu vulkanik yang terjadi di beberapa wilayah. Salah satunya di Ciawi, Kabupaten Bogor. Sedikitnya 2 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan melakukan penyemprotan ke udara untuk memperkecil dampak hujan abu.

0: pencemarannya udara akibat dari kejadian vulkanik anak Krakatau yang ada di Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan ini paling tidak membantu masyarakat mengurangi efek.
1: Hujan abu vulkanik itu pun mengakibatkan kulit terasa gatal, bahkan mata menjadi perih dan para pedagang makanan terkotori dengan debu tersebut. Salah seorang pedagang di sekitar Pasar Ciawi terbantu dengan aktivitas penyemprotan yang dilakukan petugas damkar sektor Ciawi, Kabupaten Bogor.
2: Terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yang telah melaksanakan penyemprotan untuk mengurangi dampak abu vulkanik dari erupsi di Gunung Krakatau.
1: Pada saat yang sama, Polres Bogor melalui jajaran Polsek di bawahnya pun bergerak membagi-bagikan masker untuk warga yang beraktivitas di luar rumah. Di beberapa wilayah di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor misalnya, tebalnya hujan debu vulkanik yang terbawa angin menutup jarak pandang pengguna jalan antara Parung, Ciseeng.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami, saudara pendengar. Rangkaian Bogor sore ini, sesi musik info kita lanjutkan kembali ya. Saya Nasrul Alwi masih menjadi partner Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Senin sore, mungkin sebagian dari Anda sudah mulai memikirkan satu hal, pulang, lega. Walaupun tentu ada sedikit cerita yang perlu Anda ketahui juga, terutama kalau aktivitas Anda ini sangat bergantung pada transportasi umum ya. Karena hari ini mobilitas tampaknya sedang mengalami penyesuaian bagi Anda para pengguna KRL, KAI Commuter Line. Ini membatalkan 12 perjalanan KRL relasi Bogor, pendengar, yang berlaku mulai hari ini 7 September ya, sampai dengan 30 September mendatang. Relasi yang terdampak antara lain Bogor-Jakarta Kota, Bogor Depok dan juga Bogor Manggarai. Alasannya rangkaian kereta ini tengah mengalami perawatan secara intensif ya, dan KAI Komuter juga menegaskan bahwa ini dilakukan demi satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu keselamatan. Memang untuk Anda yang setiap hari mengandalkan KRL, perubahan seperti ini bisa berarti harus mengatur ulang waktu ya, dan juga menunggu lebih lama atau mencari alternatif perjalanan. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu diingat juga, lebih baik jadwal kita yang berubah daripada keselamatan yang dipertaruhkan begitu. Dan kalau Anda pun memiliki rencana bepergian dengan pesawat ya, ada info yang tidak kalah penting, di mana Bandara Soekarno-Hatta ini masih belum beroperasi menyusul dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi tercatat ada 624 rencana penerbangan hari ini, 461 domestik, 156 internasional, dan juga 7 penerbangan kargo. Jadi total rencana penumpang ya sekitar 75.000 orang, saudara. Dan hingga informasi terkini belum ada satupun penerbangan yang beroperasi, di mana penutupan bandara diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang tengah menuju stasiun ataupun bandara, cek lagi jadwalnya, pantau informasi resmi, dan jangan terburu-buru, karena dalam perjalanan ada kalanya kita harus mengubah arah ya, ada kalanya kita harus menunggu, dan hari ini mungkin itulah cara terbaik untuk tetap sampai dengan selamat, saudara pendengar. Oke, tetap tenang, tetap update, dan jangan biarkan Senin mengambil seluruh energi Anda, saudara. Komposisi lagu-lagu yang tentu masih kita akan hadirkan juga bisa membuat kondisi moodnya tetap oke, dan kita hadirkan playlist lainnya, sesi musik info hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bogor sore ini.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami di Bogor sore ini, saudara pendengar ya. Satu hal yang tampaknya pantas juga untuk kita rayakan, saudara. Ini soal sebuah tim muda Indonesia yang baru saja memastikan satu langkah penting dalam perjalanannya Timnas Indonesia U20, pendengar, yang resmi memastikan tempat di Piala Asia U20 2027 di China ya. Jadi Indonesia lolos juga dengan status juara grup H. Artinya dari 8 grup kualifikasi, Indonesia termasuk 8 tim yang mendapat tiket otomatis sebagai juara grup ya. Mantap. Jadi untuk Anda yang mengikuti perjalanan Garuda Muda, ini tentu bukan sekedar angka di klasemen. Ada proses, ada tekanan ya, ada pertandingan yang memang harus juga dimenangkan, yang pada akhirnya satu kata yang kita suka dengar, lolos, alhamdulillah. Jadi Indonesia bergabung dengan tim-tim kuat Asia seperti Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Tajikistan, Arab Saudi, kemudian Irak dan juga Jepang. Sementara 7 tim lain lolos melalui jalur runner-up ya, yaitu Lebanon, Oman, Iran, Yordania, Thailand, India dan juga Malaysia. Ada satu yang menarik dari fase kualifikasi ini, pendengar. Australia, sang juara bertahan, itu justru gagal melangkah ke putaran final. Jadi Australia berada di posisi ketiga grup H di bawah Indonesia dan juga Malaysia. Dan jadi Garuda Muda bukan cuma lolos tapi juga meninggalkan salah satu kekuatan besar Asia di belakang ya. Jadi untuk Anda yang mungkin juga tengah menjalani Senin yang panjang, bisa jadi ini bisa menjadi pengingat bahwa hasil besar itu seringkali datang dari langkah-langkah kecil yang dijalani dengan serius. Sekarang target berikutnya sudah menunggu. Piala Asia U20 2027 akan digelar di Hangzhou, China, mulai 24 Maret hingga 10 April 2027 mendatang. Dan di sana juga level permainannya akan naik, lawannya juga akan lebih kuat, tekanannya juga akan berbeda. Tapi setidaknya hari ini kita punya satu alasan untuk tersenyum. Garuda Muda sudah mengamankan tiket, tinggal menunggu sejauh mana mereka akan terbang. Dan kita ya wajib untuk dukung karena perjalanan mereka baru saja dimulai, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jack, ngapain sih kamu tinggal depin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
2: Enggak, Bah.
1: Kamu teh mau jadi ikan influencer bukan?
2: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah. Kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
1: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
2: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
3: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah. Ekonomi keluarga ikut naik kelas.
1: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid. Gak ada yang mau resign ke sungai.
2: Atau itu mah namanya tim renang, Bah.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar ya, akhir-akhir ini rasanya kabar tentang bencana ini datang silih berganti ya. Erupsi gunung api, karhutla, kekeringan di mana-mana begitu ya. Dan di beberapa tempat aktivitas masyarakat pun harus terganggu karena kondisi alam yang tidak bisa kita prediksikan. Kita mungkin menyaksikannya lewat layar di handphone ya, melihat beritanya, membaca update-nya, kemudian kita scroll lagi sampai kemudian kita sadar bencana itu bukan sekedar berita. Ketika terjadi dekat kita, yang kita punya bukan lagi waktu untuk bertanya harus bagaimana, tapi kita harus sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Dan inilah yang sering kita lupakan. Kita rajin menyiapkan banyak hal untuk kehidupan sehari-hari, menyiapkan tas kerja, menyiapkan tas sekolah, bahkan menyiapkan koper jauh-jauh hari sebelum liburan ya. Tapi sudahkah kita menyiapkan satu tas yang mungkin tidak pernah kita harapkan untuk digunakan, yaitu tas siaga bencana. Jadi tas ini bukan soal menjadi parno, bukan juga berarti kita harus menjalani hari dengan rasa takut, tapi tentang hal yang jauh lebih sederhana. Ketika sesuatu terjadi di luar rencana, kita sudah punya bekal untuk melindungi diri dan juga orang-orang yang kita sayangi. Menurut panduan BNPB, pendengar, ada beberapa kebutuhan dasar yang sebaiknya sudah kita siapkan di dalamnya. Mulai dari dokumen penting, pakaian untuk 3 hari, makanan tahan lama, kemudian juga air minum, P3K, senter, uang tunai, ya, peluit, ya, masker, perlengkapan mandi, hingga ponsel ataupun radio beserta sumber dayanya. Kelihatannya agak banyak ya, tapi ketika situasi darurat datang, hal-hal yang kita persiapkan ini tentu menjadi sangat berarti. Jadi mungkin kita nggak perlu menunggu sampai ada peringatan. Cek lemari, cek dokumen dan perlengkapan di rumah ya. Kalau belum punya tas siaga, mungkin sekarang waktunya membuat ya perlengkapan yang ada di list untuk dimasukkan ke dalam tas tersebut, saudara. Karena kita memang nggak bisa menebak kapan bencana datang, tapi kita bisa memastikan satu hal. Ketika dia datang, kita tidak datang dengan tangan kosong, pendengar. Kembali dengan sajian koleksi lagu lainnya untuk terus menemani Anda di segmen ini hingga pukul 19 nanti. Tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Kilas Berita.
1: Bergerak kembali, kami hadirkan kilas berita untuk Anda. Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau memicu keluhan ribuan calon penumpang. Salah satu fokus keluhan warga adalah lamanya proses pengembalian dana tiket atau refund yang memakan waktu 7 hingga 14 hari kerja. Erupsi mengakibatkan penghentian sementara operasional bandara yang berdampak pada 119.215 penumpang serta 923 penerbangan, 671 rute domestik, 232 rute internasional dan 20 penerbangan kargo. Asisten Deputi Communication and Legal PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Suta Yudistiawan menyampaikan permohonan maaf dan menghimbau calon penumpang untuk aktif memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center In Journey Airport 172 guna menghindari penumpukan di terminal.
0: Kilas Berita.

kami sampaikan informasi lainnya saudara pendengar untuk sesi musik info kali ini. Kabar datang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ahyadi bin Aming, tempat dan tanggal lahir Bogor 6 Desember 1958. Tempat kediaman dahulu di Kampung Nyencle, RT 4 RW 1 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Kamis tanggal 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juarsih binti Adanudi Harja sebagai penggugat melawan Ahyadi bin Aming sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Sekaligus mengabarkan jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Sementara komposisi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin sulit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses. Yang medium itu bahagia. Yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih untuk Anda yang masih menemani siaran saya untuk sesi musik info rangkaian Bogor Story ini yang kami teruskan setengah jam perjalanan kita di sesi musik info pendengar. Dan kali ini untuk Anda yang mungkin memiliki pengalaman-pengalaman yang dirasa kurang menyenangkan ya, saat mengurus sesuatu misalkan, sampai berkali-kali sudah datang, sudah tanya, sudah nunggu, tapi ujung-ujungnya masih belum selesai juga. Atau mungkin ada jalan di lingkungan rumah yang sudah lama rusak, lampu penerangan mati, sampah menumpuk, air bersih bermasalah, dan kita cuma bilang, ini sebenarnya harus lapor ke siapa sih? Nah, kemudian jadi obrolan di grup WhatsApp saja, jangan hanya berhenti di cerita dari mulut ke mulut ya, karena bisa jadi masalah yang Anda alami, ini juga tengah dirasakan oleh banyak orang. Dan disinilah

program Halo RRI hadir, pendengar, sebagai tempat untuk Anda menyampaikan aspirasi, baik itu keluhan, laporan, maupun persoalan yang terjadi di sekitar Anda, mulai dari pelayanan publik, persoalan sosial, sampai masalah sehari-hari yang terkadang terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan, tentu ini akan menjadi masalah besar. Dan yang membuat Halo RRI berbeda, laporan Anda tidak hanya berhenti di udara, kami upayakan agar suaranya bisa langsung terdengar oleh pihak yang berwenang, dan juga narasumber terkait bisa memberikan respon ya, atas persoalan yang Anda sampaikan. Jadi kalau ada masalah di lapangan, tidak perlu bingung harus mulai dari mana, ceritakan, aspirasikan, karena satu laporan yang disampaikan dengan jelas ini bisa jadi awal dari sebuah perubahan. Anda bisa menghubungi kami dalam program Halo RRI di telepon 0251 831 450, kemudian berkirim pesan maupun voice note dengan bukti yang bisa membuat laporan Anda untuk kemudian nanti dipetakan dengan clear ya oleh pihak terkait, berupa foto maupun video, dan juga bisa memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital, pendengar. Jadi kalau ada yang mau disampaikan, jangan hanya disimpan sendiri, suara Anda memiliki tempat di Halo RRI, program yang hadir 3 kali dalam 1 pekan, hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi tentu kami akomodir setiap harinya. Oke, jadi ditunggu. Dan kita temani terus Anda, saudara. Sesi Musik Info masih akan terus menghadirkan rangkaian kabar lain untuk Anda. Sementara playlist lainnya juga masih akan memainkan koleksi lagu ternyaman untuk Anda.

0: Berbicara tentang sejarah lahirnya Radio Republik Indonesia, ada satu nama yang tidak bisa dilepaskan, yaitu Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh. Dokter, tokoh pergerakan, ahli ilmu faal, sekaligus sosok yang punya kecintaan besar pada dunia radio. Jauh sebelum RRI berdiri, Abdul Rahman Saleh sudah aktif di dunia penyiaran. Pada tahun 1930-an, ia mendirikan Foro, sebuah komunitas penyiaran seni ketimuran. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, ia turut menyiapkan pemancar untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke dalam dan luar negeri. Tak lama kemudian, ketika para tokoh radio berkumpul untuk membentuk Radio Republik Indonesia, Abdul Rahman Saleh dipercaya menjadi pemimpin umum pertama RRI pada 11 September 1945. Sosoknya kemudian dikenang sebagai salah satu tokoh sentral kelahiran Radio Perjuangan Bangsa. Dari pidatonya lahirlah semboyan yang hingga kini begitu lekat dengan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali ke era 90-an, saudara pendengar, untuk memainkan lagu milik dari Iwake, Ku Ingin Kembali, ya. Di menit 48, lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kini kembali satu informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil John Michael Miller bin Miller, tempat dan tanggal lahir Wisconsin, 6 Agustus 1943, tempat kediaman dahulu di Pesona Kayangan Blok C10 nomor 1 RT2 RW27 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nengsih binti Asmuni sebagai penggugat melawan John Michael Miller bin Miller sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Kita masih menyisakan 10 menit ke depan kebersamaan kita. Koleksi lagu ini masih akan terus menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

ada di Bogor dengan berakhirnya lagu The Course with So Young. Menutup rangkaian sesi musik info segmen ketiga kami untuk rangkaian Bogor sore ini ya. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kembali nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan rangkaian kabar-kabar terkini untuk Anda terangkum dalam Warta Berita Sentral. Misalkan satu segmen akhir untuk kebersamaan kita di Bogor sore ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jahid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biak keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea, ya, biaya ekspor. Itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
19: Iya, soalnya pelajaran itu lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
19: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
20: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
21: Pagi belum sepenuhnya.
20: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
22: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
20: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
23: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
20: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
24: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
20: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
25: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
20: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
26: Melaporkan langsung dari lokasi aksi.
27: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
20: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
28: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
29: antrean panjang kendaraan di
20: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
30: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
20: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum Porprov, kan Porprovnya bulan 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum Porprov, kan Porprov ini belum 11. Harapannya, pemain ini setiap kabupaten kota

mendapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Masih modern untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja usai pendengar, rangkaian kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan kini kita kembali ke rangkaian Bogor sore ini. Misalkan satu segmen akhir pendengar, di mana mimbar agama Konghucu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini dengan tema kesalahan sebagai proses belajar. Untuk kami sajikan di segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Sekaligus saya pamit undur diri, saudara Nasrullah Alwi yang menemani Anda sedari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Namun jangan lewatkan sajian segmen berikutnya di Bogor malam ini yang akan dipandu oleh rekan penyiar lainnya. Saya pamit, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tokin terkasih. Terimalah salam penerimaan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik ke Tungken
1: Sian Yui
0: Santai. Pendengar RRI Pro 1 Bogor, para tokin terkasih, bersama saya Jason Andri Hasono. Kita dengar mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Jason Kunto dari Kampung Cina. Dan tema kita pada hari ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
1: Betul,
0: Jason. Nah, para tecin, terima kasih. Marilah sama-sama kita dengarkan mimbar agama Konghucu pada hari ini. Dan silakan Jason Kunto.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Jason.
0: Ya. Terima kasih
2: waktu yang telah diberikan pada saya. Pada malam hari ini dalam mimbar agama Konghucu, sebelumnya terimalah salam dalam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tian Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tian
0: Sian Yui Te
2: San Chai. Jason, saya akan membawakan satu tema yang saya ambil dari kitab Mengce, yaitu bab 15 ayat yang ke-30. Nabi Kungce bersabda, bersalah tetapi tidak mau memperbaiki diri, itulah benar-benar kesalahan. Nah, satu ayat ini memang kelihatannya sih ya pendek, simpel, tetapi ini sangat mempunyai makna dan mempunyai apa ya, satu pesan bagi diri kita sebagai seorang umat dan seorang manusia di dalam kehidupan ini. Dan saya pagi malam juga sampai berpikir, bagus juga nih ya ayat ini kalau kita tulis dan kita tempel di dinding rumah, itu bisa menjadi sebuah pengingat keseharian kita. Kalau kita melihat satu tulisan kan pasti kita akan berpikir, oh iya. Nah, makanya saya dapat memaknai ini dengan tiga hal, yaitu yang pertama bahwasanya kesalahan itu sebagai proses belajar. Kenapa kesalahan itu bisa menjadi sebuah proses belajar? Karena Kungce melihat bahwa setiap manusia itu hakikatnya itu tidak pernah luput daripada sebuah kesalahan. Betul tidak?
0: Iya, betul.
2: Nah, makanya yang lebih penting itu adalah sebuah kesadaran. Untuk apa? Untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Karena apa? Karena kesalahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi melainkan sebuah peluang untuk kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan.
0: Ya, untuk memperbaiki diri.
2: Iya, untuk memperbaiki. Jadi makanya kan ada yang simple itu, orang terkadang bisa terpuruk dengan sebuah kesalahan atau sebuah dilema di dalam kehidupan. Tapi sebenarnya bahwasanya kesalahan itu adalah awal peluang bagi kita untuk bisa berubah. Kalau kita dapat menyadari itu, kita dapat introspeksi dari hal itu gitu loh. Dan yang kedua yang saya dapat, bukan hanya kesalahannya itu sendiri yang memalukan, tetapi keengganan kita untuk memperbaiki. Itu emang sudah menjadi sebuah kenyataan. Karena apa ya, untuk memperbarui atau mengakui sebuah kesalahan itu memang sangat sangat berat di dalam diri kita. Makanya jadi Kungce juga bersabda berita dan mengajarkan bahwasanya seorang cinca, orang yang berbudi luhur, orang yang bijak, itu bukan mereka yang tidak pernah salah,
0: ya,
2: tapi mereka yang secara cepat itu menyadari kesalahan dan dia bertekad untuk mengoreksinya. Itulah seorang cinca dalam kehidupan ini. Dan sebaliknya, Jason,
0: ya,
2: orang yang berkeras kepala, sering dalam artian kuku, kaku kalau bahasa orang kita ya. Terus menutupi kesalahan atau berdalih tanpa mau berubah. Nah, itulah yang disebut benar-benar salah dalam kehidupan. Jadi emang tidak mudah dalam artian mengakui sebuah kesalahan itu. Begitu Jason. Terus ada satu lagi yang menjadi sebuah titik dalam ayat ini, bahwasanya prinsip perbaikan diri itu harus terus menerus, bukan hanya saat kita salah saja, tapi bisa setiap hari, setiap detik. Karena kenapa? Karena ajaran ini selaras dengan konsepnya Kumja tentang memperbaiki diri. Karena apa? Karena moralitas kita itu dibangun dari refleksi harian kita. Jadi setiap hari moral, makanya orang yang moralitasnya baik itu pasti dia itu setiap hari mengkoreksi setiap tindakan, perilaku, tutur katanya. Nah, itu dikoreksi terus, dan dia juga berani mengakui akan kekurangan, dan dia juga punya upaya, punya tekad. Untuk apa? Untuk perbaikan tanpa henti di dalam kehidupan. Nah, itu yang saya bisa maknai dari ayat ini, Jason. Terus dalam konteks filosofinya, banyak yang saya dapat juga, yaitu dalam konteks pemerintahan, konteks organisasi, lalu ada juga konteks di dalam kekeluargaan, dalam membina rumah tangga, itu bila seorang pemimpin kalau dia tidak mau menerima sebuah kritikan atau masukan dari rakyat atau orang, dan dia tidak juga mengoreksi kebijakan-kebijakan yang salah, itu akan merugikan rakyat. Ya, banyaklah contoh yang bisa kita ambil dari konteks ini, baik dari pemerintahan, baik dalam keluarga. Ya, contoh kecilnya dalam keluarga ya, kalau kita bilang pemerintahan tak terlalu luas, dalam konteks keluarga aja. Sebagai seorang suami, kita juga bisa membuat sebuah kebijakan buat istri kita, buat anak-anak kita. Tapi apakah kebijakan itu sudah benar? Apakah sudah kita koreksi? Kan kalau kebijakan itu tidak benar, kebijakan itu salah, kalau hanya benar menurut kita, itu kan juga akan merugikan keluarga kita,
0: keluarga dan diri kita juga.
2: Betul. Iya. Karena itu juga itu tadi filosofi dari satu ayat ini tadi. Terus dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu juga sangat tepat dengan ayat ini, karena bahwasanya seorang murid itu harus mempunyai kerendahan hati. Dalam hal apa? Dalam menerima koreksian dari seorang guru. Ini penting.
0: Ya.
2: Karena apa? Ya, mohon maaf, waktu Jason masih sekolah, saya masih sekolah, itu berbeda dengan sekolah sekarang.
0: Ya. Ya.
2: Karena apa? Kalau dulu kita bisa dalam artian sama namanya guru, itu kita kalau sudah dibilang atau dikoreksi salah, ya sudah, kita nggak berani ngelawan. Tapi kalau zaman sekarang sudah berbeda, dan konteksnya apa kalau orang tua tidak terima, akhirnya larinya ke jalur hukum. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau dulu yang namanya guru itu kan ada bahasa yang sebenarnya bisa kita telaah dengan digugu dan ditiru, ya. Tapi kan ya, nggak semua guru itu baik, ya, dari perilaku dan segala macamnya. Terus dalam hubungan sosial, di dalam hubungan sosial, dalam bermasyarakat, itu juga ayat ini sangat masuk. Karena apa? Bahasanya dengan pengakuan kesalahan, terus permintaan maaf, itu adalah satu dasar untuk memelihara keharmonisan atau he kalau di dalam kehidupan itu. Itu Jason. Ya. Itu konteks filosofinya. Lalu apalagi yang bisa kita telaah dari ayat ini tadi dalam penerapan kehidupan? Itu juga ada tiga hal yang bisa saya telaah dalam hal refleksi diri. Kenapa kita harus refleksi diri? Karena ya hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu kan pasti ada sebuah kesalahan, ada sebuah kegagalan. Nah, terkadang kita itu bisa memandang tidak kesalahan dan kegagalan di dalam kehidupan. Harusnya kita bisa telaah itu dengan sebagai cerminan. Untuk apa? Untuk mengkoreksi atau mengenali kelemahan diri kita. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa salah? Nah, itu penting. Ya, jangankan dalam kehidupan. Ya, dalam hal kita, ya seperti Jason punya usaha yang di bidang makanan, itu aja kan juga dalam aja nggak langsung meramu bumbu dengan seperti ini, langsung ketemu dengan menu yang baik, menu yang enak. Kan pasti ada sebuah kesalahan atau sebuah kegagalan. Nah, itulah yang harus kita pakai buat sebagai cerminan. Oh, ini loh kelemahan kita, ini loh kekurangan kita di dalam penyajiannya itu atau di dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa sama kita kurang suka? Nah, gitu. Lalu keberanian mengakui. Nah, ini memang tantangan terberat di dalam kehidupan. Tidak semua orang kalau bersalah itu berani atau mau bertanggung jawab. Yang penting kita berani dulu. Berani mengakui. Dan kita jangan sampai apa? Jangan sampai mencari kambing hitam. Dan tetapi juga kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Itu biasanya di organisasi biasanya terjadi seperti itu. Jadi kita, oh ya ada sebuah kesalahan, lalu oh gara-gara si Ono. Kalau kita sebagai seorang pemimpin atau seorang menjadi seorang kincir, ya kita harus berani mengutarakan bahwasannya ya sudah, itu emang benar ada sebuah kesalahan yang harus kita akui di dalam kehidupan. Lalu ada sebuah satu lagi yaitu tindakan korektif. Betul, bahasanya dalam setiap hari itu kita harus mengoreksi apa yang harus kita koreksi. Setelah kita melakukan seperti ini, apakah itu? Tapi bukan hanya cuma korektif itu hanya kesadaran saja. Tapi juga harus ada sebuah upaya atau tindakan-tindakan yang benar-benar untuk kita itu dapat berubah dan memperbarui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan ini. Yes,
0: ya. Biasanya kan kalau orang berbuat kesalahan itu sebetulnya boleh kita bilang agak sulit untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan itu salah dan sangat jarang deh. Tapi tidak mungkin kalau itu dapat dilakukan adalah satu kebaikan. Untuk dirinya dan untuk diri kita juga itu sebagai bahan koreksi bagi diri kita apapun yang keluar dari kata-kata kita ya.
2: Betul,
0: terutama dari kata-kata yang bisa menyakiti orang lain, itulah yang harus kita koreksi.
2: Yang itu itulah karena orang juga terkadang juga memandang bahasanya benar bagi kita tapi bagi orang lain belum tentu tepat. Nah, itu makanya ayat ini sangat menyentuh dalam diri kita. Dan ada satu yang saya tangkap juga dalam ayat ini, Nabi Kunji itu memberikan sebuah kritikan bagi kita. Ya sebenarnya bukan kritikan tapi sebuah
0: peringatan
2: bagi kita bahwasanya kalau kita jadi seorang mau jadi seorang cincel, kita jangan bersikap defense atau terlalu menyangkal kesalahan. Nah, ini kan yang sering kali, ya kita nggak pungkiri ya, namanya kita seorang manusia itu namanya salah, kita dibuat salah, itu pasti juga nggak terima. Nggak beda waktu dulu gini, waktu sekolah itu kan sering kali biasanya namanya nyontek itu kan udah tahu salah, kita sudah dibilang itu salah, itu nggak tepat. Tapi ya bagaimana caranya kita ini selalu berbuat, membuat sebuah alibi,
0: kebenarannya,
2: iya, membuat sebuah kebenaran agar kita juga nggak disalahkan. Tapi sebenarnya ya itu tadi, karena kita menyangkal kesalahan itu tadi gitu loh.
0: Padahal dari situ pun ada dampak.
2: Iya betul.
0: Dampak yang berarti ya kita hanya mau melihat hasil,
2: melihat hasil,
0: tapi tidak mau melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang kita contek ya.
2: Iya.
0: Ya, mungkin mereka karena belajar, mungkin lebih bisa,
2: lebih bisa,
0: ya, lebih tahu dari kita. Maka dari itu, ya kita daripada menyontek kan sebetulnya menutup diri,
2: menutup
0: juga
2: diri
0: untuk menambah pengetahuan,
2: menambah pengetahuan, gitu.
0: Karena dia tidak belajar, gitu.
2: Betul, jasa. Terus yang kedua, hitungannya tadi bersifat defense, lalu mengulangi kesalahan yang sama tanpa kita mau belajar. Ya. Sudah tahu bahwasanya kalau kita dulu sekolah itu selalu dibikin diberikan PR atau pekerjaan rumah. Kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah, pasti kita dapat sebuah hukuman. Nah, ataukah kita suruh berdiri di tiang bendera, atau kita suruh menulis beberapa kali lembar. Nah, itu kan juga sebuah kesalahan. Udah tahu kalau salah itu pasti dihukum, tapi masih dilakukan lagi. Nah, itu juga dibuat sebuah pesan bagi kita, janganlah, kalau kita sudah pernah melakukan kesalahan, kita juga harus mau mengoreksi, mau memperbaiki, jangan sampai dengan kesalahan yang sama.
0: Dari tema kali ini adalah kesalahan sebagai proses belajar.
2: Iya.
0: Berarti kan kita harus lebih memperhatikan, lebih melaksanakan yang benar, ya, agar kita dapat mengoreksi diri kita.
2: Iya.
0: Terus, dan kita jangan melakukan hal-hal yang memang sudah dianggap salah atau kita buat salah sendiri.
2: Buat salah sendiri.
0: Nah, itu. Jangan sampai kita lakukan berulang.
2: Iya, terulang lagi,
0: terulang lagi.
2: Dan itu juga seperti hal. Kalau kita mengulang kesalahan dan kesalahan itu sebenarnya kan juga kerugian bagi kita juga.
0: Iya.
2: Jadi kita nggak akan bisa berkembang kalau kita udah tahu salah, udah tahu itu nggak benar, masih diulang lagi, diulang lagi. Nah, makanya jadi kita juga jangan merasa paling benar, dan kita juga tidak kalau kita sudah merasa paling benar, sehingga kita akan bisa menutup diri.
0: Iya, makanya ada kata-kata atau pepatah yang mengatakan kegagalan adalah
2: awal dari
0: awal atau keberhasilan yang tertunda.
2: Iya, betul. Makanya, tapi kan nggak semua orang itu juga bisa memahami itu, Jason. Karena orang kan berpikir bahwasannya kalau sudah gagal berarti saya bukan jalannya di situ. Ada yang seperti itu, tapi ada orang yang emang ingin menciptakan sesuatu walaupun gagal berkali-kali, dia masih ulang lagi, dan setelah dia menemukan, oh ini loh, di mana sih kesalahan itu harusnya dikoreksi. Tapi kalau nggak ada koreksi diri, nggak ada koreksi perilaku dan segala macam, iya,
0: akan sulit dilakukan.
2: Makanya di dalam kehidupan juga dengan ayat ini ada relevansinya, bahwasanya apa sih, kita itu jangan terjebak dengan budaya menyalahkan orang lain.
0: Nah, iya, apalagi mencari kami hitam.
2: Harusnya kan, apalagi kalau dalam sebuah organisasi kita harus kompak, sepakat. Kalau emang ada sebuah kekurangan atau ada sebuah kesalahan, kita cari dari mana, kita koreksi dulu. Jangan langsung kita terjebak dengan budaya itu tadi, menyalahkan orang lain.
0: Iya, walaupun diawali, barangkali diawali dengan tidak sepakatan.
2: Betul.
0: Tapi pada akhirnya harus ada kesepakatan.
2: Harus ada kesepakatan.
0: Itu hasil daripada kita mau mengoreksi diri kita sendiri. Oke, kita dalam, misalkan dalam berorganisasi, dalam pertemuan di satu meja, ya tidak ada masalah sih pada saat itu sampai gebrak-gebrak meja, tidak masalah. Yang penting pada akhirnya ada titik temu,
2: ada titik temu
0: untuk kebersamaan,
2: untuk kebersamaan nggak jadi masalah. Ya namanya kita beradu argumen, beradu pendapat, itu nggak jadi sebuah masalah. Yang penting mencari sebuah yang sesuatu yang terbaik,
0: yang terbaik, kesamaan bisa dijalankan bersama-sama.
2: Betul.
0: Dan itulah koreksi yang paling baik,
2: paling baik. Karena kita juga harus itu, Jason, harus bisa mengembangkan growth mindset atau pola pikir yang selalu tumbuh. Karena apa? Kalau kita nggak mengembangkan pola pikir yang tumbuh, ya kita juga nggak akan bisa berkembang. Mau di apapun, mau di keluarga, mau di pemerintahan, mau di organisasi, itu sangat penting. Karena kan nggak mau kan, orang pasti ingin kan selalu bertumbuh, berkembang kan. Yang tadinya punya satu jadi dua, dua jadi tiga, tiga jadi empat. Dan itu pun kita juga harus dapat apa, menjauhi sikap arogan, agar tidak menghambat perkembangan karakter dalam diri kita.
0: Ya karena kalau kita punya sifat arogan, berarti kita mempunyai sifat yang sifatnya memaksakan kehendak yang kita kehendaki.
2: Iya ya, betul.
0: Ya apalagi tadi kan sangat jelas Nabi mengatakan bahwa mengakui kesalahan adalah tidak mengakui kesalahan adalah
2: benar-benar benar-benar kesalahan.
0: Iya, berarti
2: bersalah tetapi tidak mau menyadari dirinya dari itulah benar-benar kesalahan.
0: Berarti kan ya tuntutan terbesarnya adalah koreksi diri kita. Sampai istilahnya kita memaksakan
2: betul
0: apa pendapat kita. Apalagi ya kalau mungkin kalau dengan keluarga ya bisa saling mengingatkan,
2: bisa saling mengingatkan.
0: Tapi kalau dalam satu organisasi, apalagi dengan orang banyak, ya tentunya ya janganlah kasih lama. Boleh kita kasih pandangan, tetapi kalau misalkan pandangan kita atau pendapat kita dapat diterima, ya silakan. Tapi kalau tidak dapat diterima,
2: ya jangan memaksakan.
0: Jangan memaksakan.
2: Ya, itu cukup ya, gitu.
0: Istilahnya kita dengar pendapat orang lain, gitu.
2: Betul.
0: Apa yang lebih mengena mungkin daripada pendapat kita.
2: Iya betul. Karena kan juga namanya di sebuah organisasi itu kan dari beberapa kepala itu kan tidak bisa dalam hal sama gitu loh.
0: Yeah.
2: Tapi kalau kita itu dengan kerendahan hati mau menerima, kita berbicara dengan etikat yang baik, tapi akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga sebenarnya jalannya sama, cuma karena ungkapannya itu berbeda-beda, tapi terkadang menjadi sebuah dilematis. Jadi dalam hal intisari daripada ayat ini yang tadi Kungce bilang bahwasannya bersalah tapi tidak mau menyadari diri, itulah benar-benar sebuah kesalahan. Jadi Kungce mengajarkan kepada kita, Jason, bahwasannya jalan kebajikan itu dimulai dari diri kita. Akan apa? Akan ketidaksempurnaan diri. Lalu berkomitmen untuk menjadi lebih baik setiap hari. Jadi kesalahan itu diibaratkan seperti penyakit yang dibiarkan.
0: Ya. Apa yang Nabi katakan itu adalah sebagai koreksi.
2: Koreksi
0: bukannya berarti pada saat kita salah.
2: Betul.
0: Tapi koreksi pada saat kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuatu hal.
2: Sesuatu
0: yang,
2: hal.
0: Apalagi yang mungkin kita akan berhadapan dengan banyak orang.
2: Nah, itu yang
0: dengan keluarga sendiri pun kita harus hati-hati,
2: harus hati-hati
0: mengutarakan, apalagi zaman anak-anak
2: sekarang ya,
0: boleh kita bilang mungkin lebih pandai daripada kita.
2: Betul.
0: Iya, kadang kita nanti ngomong sembarangan, anak kita bisa berdebat.
2: Bisa.
0: Bahwa iya, iya, bahwa yang kita lakukan itu tidak benar.
2: Tidak benar, gitu. Karena ya kan dalaman dari segi betul bahasa ini kita lebih tua, lebih punya pengalaman, tetapi zamannya sudah berbeda. Zaman kita, zaman sekarang itu juga sudah zaman Jason, zaman saya. Orang tua mendidik aja sudah berbeda-beda gitu. Coba anak sekarang kita didik seperti proses kita dulu, agak akan
0: tidak akan masuk,
2: ya, tidak akan masuk,
0: dan mungkin akan sulit menerima.
2: Akan sulit menerima.
0: Ya karena beda zaman,
2: karena beda zaman,
0: beda cara,
2: beda
0: pendidikan. Ya mungkin saya yakin cara mendidik guru-guru yang dulu dengan guru-guru yang sekarang berbeda,
2: ya,
0: karena melihat perkembangan.
2: Betul.
0: Apalagi zaman sekarang dan zaman IT.
2: Makanya kita, makanya pesan Nabi cuma sebenarnya titiknya itu hanya selalu koreksi, dan kita harus berani mengakui kesalahan dan berani memperbaiki diri. Itu saja yang bisa saya
0: sampaikan. Ada closing statement, silakan.
2: Nggak ada
0: ya. Kan patokannya itu adalah guru. Nabi mengatakan bahwa kesalahan atau memperbaiki kesalahan itu bukan apa tadi ayatnya tadi,
2: bersalah tapi tidak menyadari diri, itulah benar-benar kesalahan.
0: Itulah bersalah tapi tidak menyadari, itu adalah benar-benar kesalahan. Maka jangan dilakukan.
2: Ya,
0: para pecin pendengar RRI Pro 1 Bogor. Masih banyak sebenarnya harus kita bincang,
2: masih banyak,
0: tapi waktu yang membatasi kita.
2: Betul.
0: Dan sampai di sinilah pertemuan kita pada kali ini, dan senantiasa kita ucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang senantiasa memfasilitasi kita setiap hari Senin malam. Terima kasih Jason atas
2: kehadirannya
0: dan mengisi acara Mimbar Agama.
2: Sama-sama.
0: Salam kebajikan, faith, dan
2: sian, Yuita,
0: Sanjaya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur, yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali Alif Dayita menemani malam hari Anda di awal pekan ini, hari Senin 7 September 2026 ya. Kalau bisa menghitung hari, ini H-4 hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ya, ke-81 tahun, dan itu tentunya nanti kita akan merayakannya bersama ya sebagai Hari Radio Indonesia pendengar. Dan tentu saja semoga malam hari ini Anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat, tenang, dan juga tetap beraktivitas dengan penuh semangat ya. Karena Bogor malam ini hadir menemani waktu istirahat Anda dengan sejumlah informasi pilihan dan juga musik-musik yang akan menemani istirahat Anda, termasuk juga nantinya kita akan hadir perkembangan situasi pasca erupsi Gunung Anak Krakatau yang perlu kita sikapi dengan tenang dan juga waspada ya. Karena memang pendengar, apabila terjadi sebaran abu vulkanik, pastinya selalu kami berikan imbauan untuk Anda yang ingin atau mungkin beraktivitas di luar ruangan, yang akan beraktivitas di luar ruangan, entah itu malam ini atau mungkin besok juga, pastikan untuk selalu menggunakan masker dulu ya untuk sementara. Jadi karena ini juga untuk melindungi kita dari paparan abu vulkanik yang memang ternyata sampai juga nih di Kota Bogor ya. Baru kalau tadi seperjalanan Alif ke sini juga masih ada beberapa orang yang ternyata masih belum memakai masker gitu, padahal memang anginnya cukup kencang dan abunya pasti bertebaran kemana-mana gitu ya. Dan pastinya untuk Anda juga kurangi aktivitas di luar rumah apabila memang kondisinya memburuk begitu, kalau bisa dikurangi beraktivitas di rumah saja. Tidak perlu panik pokoknya ya, tetapi jangan pula lengah karena kita juga tetap harus siap siaga sebagai langkah sederhana untuk melindungi diri kita dan juga keluarga. Pastinya untuk Bogor malam ini nantinya akan diawali dengan ngobrol-ngobrol seputar komunitas. Langsung saja kita mulai ya untuk Bogor malam ini dengan deretan lagu berikut ini.

Saatnya kami hadirkan informasi dalam segmen Ngobras, pendengar ngobrol seputar komunitas, di mana memang komunitas adalah ruang untuk bertemu, berbagi hobi, memperluas pertemanan, sekaligus juga membangun jejaring yang positif ya. Tapi sekarang semakin terbukanya sebuah komunitas, ternyata semakin penting pula kewaspadaan untuk dijaga. Ada kabar yang menjadi pengingat bagi kita semua pendengar. Sebuah komunitas sepeda di kawasan Jakarta Pusat rupanya menjadi korban dugaan penipuan. Mereka ini didatangi seseorang yang menawarkan pembuatan konten promosi parfum untuk media sosial, salah satu media sosial gitu ya, bahkan menjanjikan imbalan bagi pesertanya. Namun ternyata kesempatan ini justru dimanfaatkan untuk membawa kabur telepon seluler milik anggota komunitas. Polisi kini masih menyelidiki kasus tersebut pendengar. Dan ini juga pastinya menjadi pelajaran penting ya bagi Anda yang memiliki komunitas atau mungkin juga terjun ke dalam komunitas tertentu. Ketika ada orang baru yang menawarkan kegiatan kerjasama atau mungkin dalam bahasa sekarang endorse gitu ya, endorsement atau pembuatan konten, jangan langsung percaya ya, karena sekarang harus dikulik dulu ya, jangan langsung karena tergiur tawarannya yang terlihat menarik nanti akan timbal baliknya mendapatkan uang yang cukup banyak begitu ya. Tapi ternyata itu semuanya kalau kita bisa bilang itu zong gitu ya, ternyata scam, penipuan gitu. Pastikan untuk selalu mengecek identitas dan juga latar belakang pihak yang mengajak Anda untuk bekerja sama gitu ya. Bila membawa nama sebuah perusahaan ataupun juga merek, lakukan verifikasinya melalui kanal resmi. Gampang kok sekarang ya, jadinya kalau misalnya sudah tiba-tiba ada yang mengajak Anda kerja sama, tinggal langsung dicari di kolom pencarian apapun itu, mau di Google ataupun di apapun gitu ya, tinggal dicari, langsung kita bisa lihat track record dari perusahaan itu sendiri. Memang butuh waktu yang cukup lama ya untuk memastikan kalau ini tuh bonafit perusahaannya atau mungkin memang sudah terjamin gitu. Tetapi itu lebih penting.

Jangan sampai semangat berkegiatan dan juga membuat konten justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi ini saya ambil dari detik.com.

Selamat malam pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita. Pemerintah kembali memperpanjang penutupan sejumlah bandara yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penutupan diperpanjang hingga Senin tengah malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Perpanjangan dilakukan untuk memberikan waktu bagi petugas membersihkan runway, taxiway, dan apron dari abu vulkanik, serta bagi maskapai untuk memeriksa dan membersihkan pesawat. Dudi menegaskan, keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama sebelum operasional.

bandara kembali dibuka. Sementara itu, pemerintah menyiapkan 5 bandara untuk pengalihan penerbangan, yaitu Bandara Kertajati, Ahmad Yani, Adi Sumarmo, Yogyakarta International Airport, dan Juanda. 5 bandara tersebut beroperasi selama 24 jam. Bandara alternatif lainnya juga dipersiapkan antara lain di Palembang, Pekanbaru, Pontianak, dan Balikpapan untuk mendukung kelancaran penerbangan selama bandara terdampak masih ditutup. Demikian informasi dalam kilas berita. Tetaplah bersama kami untuk Bogor malam ini. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Taking You Out karya Jennifer Chen pertama kali terbit pada 23 Juni 2026. Mengusung genre komedi romantis remaja, novel ini memadukan kisah cinta, buku dan pencarian jati diri dalam cerita yang hangat sekaligus menghibur. Kisahnya mengikuti Lizzie Wei, remaja yang bangga menjadi pecinta buku. Suatu hari, ia menyadari ada seseorang yang selalu meminjam buku-buku favoritnya di perpustakaan. Rasa penasaran berubah menjadi kekaguman, hingga Lizzie mulai meninggalkan surat-surat kecil di sela-sela halaman buku, berharap dapat mengenal sosok misterius yang diam-diam memiliki selera baca yang sama. Di sisi lain, ada Dylan Lin, kapten tim tenis yang sengaja menyembunyikan kegemarannya membaca novel fantasi. Pengalaman menjadi korban perundungan membuatnya memilih tampil sebagai atlet daripada menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, sebuah kebohongan kecil justru mempertemukannya dengan Lizzie dan menguji keberaniannya untuk menerima diri sendiri. Lebih dari sekedar kisah cinta remaja, Checking You Out mengingatkan bahwa hubungan yang bermakna berawal dari sebuah kejujuran. Novel ini juga berbicara tentang keberanian menjadi diri sendiri, melepaskan rasa takut akan penilaian orang lain, dan menemukan seseorang yang mampu menerima kita apa adanya. Sebuah bacaan hangat yang menunjukkan bahwa terkadang kisah terbaik justru dimulai dari halaman-halaman sebuah buku.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih berbicara tentang komunitas pendengar. Biasanya kita kalau mendengar kata komunitas itu yang terbayang adalah sekumpulan orang dengan hobi ataupun juga dengan kepentingan yang sama ya. Tapi tidak melulu tentang itu pendengar. Karena bisa juga berawal dari sebuah komunitas, aksi positif dan juga aksi kemanusiaan itu lahir. Salah satunya yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pendengar. Di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan, sejumlah komunitas memilih untuk tidak hanya menjadi penonton ya. Ada sebuah komunitas bernama Forum Taman Bacaan Masyarakat atau TBM Kalimantan Tengah dan juga Kota Palangkaraya dan Relawan Literasi Masyarakat, maksudnya Forum TBM Kalimantan Tengah, Forum TBM Kota Palangkaraya dan Relawan Literasi Masyarakat. Ini menggandeng berbagai komunitas untuk membentuk gerakan dari komunitas untuk Kalimantan Tengah. Jadi gerakan ini diawali dengan membuka posko kesehatan gratis dan sosialisasi edukasi karhutla pendengar pada Jumat kemarin di kantor kecamatan Jekan Raya. Dan yang menariknya pendengar, bantuan yang diberikan ini tidak berhenti pada pembagian masker ya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, ada juga pemberian obat dan vitamin, hingga layanan bagi warga yang mengalami keluhan akibat paparan asap. Tabung oksigen juga disiapkan di posko tersebut, ada pula makanan dan minuman bagi masyarakat, serta tim pemadam kebakaran yang berada di lapangan. Di sisi lain, komunitas ini juga memberikan edukasi mengenai pencegahan karhutla, mulai dari larangan membakar lahan sembarangan, dampak hukum pencemaran lingkungan hingga apa yang harus dilakukan ketika menemukan titik api, pendengar. Disampaikan oleh Ketua Forum TBM Kalimantan Tengah, Yusi Mari, bahwa gerakan ini merupakan bentuk kepedulian warga yang ikut merasakan dampak karhutla sekaligus upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Ada setidaknya 17 komunitas ya yang bergabung dalam gerakan ini. Kontribusinya juga beragam. Ada yang memberikan tenaga, ada juga yang berdonasi dana, alat kesehatan, konsumsi, transportasi hingga logistik pendengar. Dan tentunya ini adalah salah satu wajah komunitas yang menarik untuk kita apresiasi ya. Ketika sebuah permasalahan datang gitu, mereka tidak menunggu untuk menjadi besar dulu ya. Mereka langsung bergerak dengan apa yang dimiliki, kemudian saling terhubung dan mengubah kepedulian menjadi aksi nyata. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah warga bantu warga gitu ya, saling membantu satu sama lain. Karena pada akhirnya kekuatan sebuah komunitas bukan hanya seberapa banyak anggotanya, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada lingkungan di sekitarnya. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id. We'll be right back.

0: Istirahat malam hari Anda pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan saatnya saya tutup untuk segmen Ngobras Ngobrol seputar komunitas pada malam hari ini ya. Saatnya kita beranjak untuk ke segmen berikutnya. Kami akan hadirkan ragam budaya dengan tema Galindeng Pakusarakan untuk Anda, lagu-lagu Sunda Cianjuran yang ingin berpartisipasi, berkirim salam dengan yang lainnya juga bisa disampaikan 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami, masih ada Alif Daita sampai nanti kurang lebih pukul 24 waktu Indonesia Barat di Bogor malam ini. Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah. Anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
5: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Saatnya kami ajak Anda untuk melestarikan budaya bersama ya, dengan mendengarkan ragam budaya di Prosatu RRI Bogor pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih dalam rangkaian Bogor malam ini, masih ditemani juga Alif Dayita sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu jam kedua kebersamaan kita mendengar ragam budaya hadir, kali ini dengan tema Galindeng Pakusarakan, lagu-lagu dari Sunda Cianjuran yang tentu saja menjadi teman Anda untuk beristirahat malam hari ini. Kami juga turut mengundang Anda yang ingin mengirimkan atensinya di 0815x4200 ya, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital mendengar tentunya sampai nanti untuk ragam budaya sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat mendengar. Pastikan tetap bersama kami di Prosatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang lagu Sunda Cianjuran berikutnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saya ingin menyapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp 0815x4200. Selamat malam untuk Kang Zulian. Waalaikumsalam juga ya. Ketemu lagi bareng Neng Alif. Katanya gak mau ikutan request ya. Jadi absen aja di Ragam Budaya. Nanti katanya mau ikut di Ruang Rindu nanti malam. Baik, terima kasih. Semoga terhibur dengan siaran Pro 1 RRI Bogor pada malam hari ini, pendengar ya. Dan tentu saja pendengar, Indonesia ini memiliki banyak tradisi yang lahir dari kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah hajat lembur, yaitu tradisi yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Sunda dan di sejumlah daerah yang juga disebut sebagai ruwat lembur, pendengar. Secara sederhana, hajat lembur sendiri merupakan bentuk ungkapan syukur sekaligus doa bersama masyarakat atas kehidupan yang telah dijalani, serta harapan agar lingkungan tempat mereka tinggal senantiasa diberikan keselamatan, ketentraman, dan keberkahan. Tapi tradisi ini bukan sekedar seremonial, pendengar ya. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan yang kuat, di mana masyarakat berkumpul, kemudian berdoa, dan saling menjaga hubungan baik antar sesama. Dan tentunya juga tidak hanya dengan tetangga, tidak hanya dengan saudara, tapi juga dengan lingkungan tempat mereka tinggal, pendengar. Hajat lembur juga menjadi ruang untuk mengingat kembali identitas dan akar budaya masyarakat Sunda. Nilai-nilai seperti gotong royong, rasa syukur, kebersamaan, serta penghormatan terhadap warisan leluhur menjadi bagian penting yang melekat dalam tradisi ini. Dan menariknya, pelaksanaan hajat lembur dapat memiliki bentuk yang berbeda di setiap daerah. Tradisi ini dapat disesuaikan dengan kebiasaan serta kondisi masyarakat setempat. Namun semangat yang dibawa, meskipun tadi di berbeda, tiap daerah memiliki cara hajat lembur sendiri ya, tapi tentu saja semangat yang dibawa tetap sama, bersyukur atas kehidupan sekaligus juga mempererat tali silaturahmi warga, pendengar. Karena dengan menjaga budaya pada akhirnya bukan hanya tentang menjaga sebuah tradisi, tetapi juga menjaga nilai dan identitas yang menyatukan masyarakat. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

0: Dengar, saatnya kami akhiri untuk segmen Ragam Budaya malam hari ini. Terima kasih atas atensi yang sudah diberikan. Terima kasih tadi untuk Kang Zulian yang sudah bergabung ya di Ragam Budaya malam hari ini. Dan pastinya Bogor malam ini belum akan berakhir pendengar ya. Masih ada kurang lebih 2 jam lagi kebersamaan kita. Setelah ini akan kami ajak Anda untuk menyimak bersama mini drama produksi dari Radio Republik Indonesia Bogor yang kali ini berjudul Gelombang dari Desa Pendengar. Dan kebetulan juga mini drama produksi dari RRI Bogor ini juga masuk ke dalam nominasi kompetisi Suara Kencana RRI 2026 Pendengar. Dan sebagai informasi saja, kompetisi Suara Kencana ini merupakan ajang apresiasi untuk mengapresiasi kreatif dan juga karya terbaik insan radio dari berbagai daerah di Indonesia. Pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah mini drama produksi dari Bogor, kami akan hadirkan nostalgia bersama dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 80-an sampai 99 ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Jang, ditawar atuh Jang, tas Abah teh Jang. Harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
4: Duh Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya Bah.
5: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
6: Aduh, Lih Gali, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
7: Justru Pak RT, Gali teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
6: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
8: Kang Gali.
7: Iya, Din.
8: Eh, punten Bah, Pak RT. Iya, Kang Gali, tinggal gera. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
7: Eh, iya lagi keren. Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
9: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
8: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
7: Abah mah takut Kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah cara rangke, gak kuat, bisi mual kaburu.
9: Makanya Bah, kita ajak Barudak Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.
6: Hadirin sadayana, galih teh badhe nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
9: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
8: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
10: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
9: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
6: Ngomong mah gampang, Li. Terus siapa yang mengurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
8: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
9: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
11: Setuju. Ayo setuju lah.
6: Enggak sudah, derken dah.
9: Setuju, setuju. Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
7: Ya Allah, Kasep. Tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh. Siga kado ulang tahun.
9: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapi pisan.
6: Kali. Hebat kamu, Teli. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
7: Alhamdulillah, hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
9: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
5: Drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

20 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar masih di Bogor malam ini, saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saatnya kita bernostalgia bersama ya, untuk koleksi lagu-lagu pop mancanegara tahun 80 sampai tahun 99, batasnya 99 ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkirim salam, merequest lagu pilihan Anda, lagu kesukaan Anda, bisa langsung disampaikan di 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Yang baru saja kita dengarkan bersama adalah lagu dari Toni Braxton, Unbreak My Heart pendengar, dan tentunya masih akan ditemani dengan lagu-lagu pop mancanegara 80-an sampai 90-an lainnya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam, kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai mereda justru diikuti peningkatan jumlah penumpang bus antar kota antar provinsi atau AKAP tujuan Sumatera di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta. Disampaikan Kepala Terminal Kampung Rambutan Revi Zulkarnain, jumlah penumpang menuju Sumatera meningkat sekitar 3%. Kenaikan terutama terjadi pada rute Padang dan Palembang yang menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat. Menurutnya, keberadaan tol Trans Sumatera turut membuat perjalanan bus AKAP menuju wilayah tersebut menjadi lebih cepat, sehingga minat masyarakat menggunakan bus meningkat. Sementara itu, pergerakan penumpang menuju sejumlah kota di Pulau Jawa juga cukup tinggi, salah satunya menuju Yogyakarta. Revi memastikan ketersediaan armada masih mencukupi, baik untuk tujuan Sumatera maupun Jawa. Jika terjadi lonjakan penumpang dan armada reguler tidak mencukupi, terminal juga telah menyiapkan bus bantuan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat malam.

Say You, Say Me dari Lionel Richie, pendengar ya. Spesial untuk Kang Zulian di Ciomas yang tadi juga sudah request ya. Spesialnya untuk keempat bidadariku yang cantik aja yang dan manis gitu ya, dari Kang Zulian. Dan seperti biasa Kang Zulian suka bikin kompetisi-kompetisi gitu ya. Jadi katanya sudah mendapatkan calon raja atensi sama calon ratu atensi Pro 1 RRI Bogor. Aduh, kalau yang kayak gitu langsung disampaikan saja ya. Dan katanya nih bisa disebut saja ya. Jadi no offense untuk semuanya. Jadi ini disebutkan dari Kang Zulian nih, kandidatnya untuk calon raja atensi Pro 1 RRI Bogor. Yang pertama ada Bang Jack, kemudian ada Pak Ono, Kang Iqbal Tea. Dan kalau untuk ratu atensinya ada Ibu Supriyati, Ibu Maharani, dan juga Ibu Nina Said. Nah, katanya Kang Zulian juga para pendengar juga bisa langsung pilih salah satu, kirimnya langsung ke nomornya Pro 1 ya, 081-5x4200. Untuk, dan disampaikan bahwa ini semua untuk memperkuat persatuan penyiar dan pendengar supaya rukun terus dan tidak terpecah belah katanya ya. Terima kasih untuk Kang Zulian sudah ikut meramaikan ya di Ruang Rindu malam hari ini, sambil juga menyampaikan jadi terasa tidak enak mencium abu vulkanik ya, semoga cepat hilang abunya. Untuk semuanya jaga kesehatan. Baik, terima kasih untuk Kang Zulian ya, waalaikumsalam juga. Semoga sehat selalu juga untuk Kang Zulian dan keluarga. Selanjutnya saya bacakan lagi atensi dari Nani, salah satu kandidat dari Ratu Atensi Pro 1 RRI Bogor ya. Ada Ibu Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Alif. Waalaikumsalam. Meminta diputarkan lagunya Take a Bow dari Madonna. Lagunya untuk semua pecinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih Mbak Alif, semoga sehat selalu dan sukses terus, amin. Terima kasih untuk Ibu Maharani di Bekasi, sukses terus juga dan sehat selalu yang pastinya ya. Nanti kita putarkan lagunya. Kemudian saya sapa juga ada Ibu Nina Said di ATS. Selamat malam Neng Alif. Selamat malam juga Ibu Nina Said. So pasti sehat dong. Semoga Ibu juga sehat selalu ya. Kemudian requestnya Rick Price yang Heaven Knows. Atau enggak kalau yang ready Pebble Bryson. Oh ini yang ada, langsung kita kunci yang pertama ya. Heaven Knows udah ada di playlist. Nanti kita putarkan. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ibu Nina Said di ATS. Selanjutnya ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mau minta diputerin lagunya Boulevard untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga. Kirim salamnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad ya. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Dan pastinya Ruang Rindu masih menemani Anda mendengar. Untuk Anda yang masih ingin beratensi, mengirimkan pesan dan kirim salam, masih ditunggu ya, sampai nanti kurang lebih pukul 23:30 kalau Ruang Rindu malam hari ini, supaya lagunya terputar semua ya. Take a Bow dari Madonna, spesial untuk Ibu Maharani di Bekasi dan juga untuk Anda pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Jauh sebelum radio hadir dalam bentuk digital seperti sekarang, dunia penyiaran di Indonesia sudah berkembang sejak masa Hindia Belanda. Salah satu tonggak awalnya adalah Radio Malabar di Gunung Malabar, Bandung pada 1923. Setelah itu, berbagai perkumpulan radio mulai bermunculan di sejumlah daerah seperti Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Radio pun perlahan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan, peran radio semakin penting. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, radio menjadi salah satu sarana untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan dan informasi bagi masyarakat. Hingga akhirnya pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri. Saat itu, RRI meneruskan siaran dari 8 stasiun radio di Pulau Jawa dan hadir sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Dari radio konvensional hingga siaran digital, zaman terus berubah. Namun satu hal tetap sama. Radio hadir untuk menemani, menginformasikan, dan menghubungkan masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube. Untuk menyalakannya saja, butuh waktu beberapa menit agar tabung hampa menjadi panas dan siaran bisa terdengar. Di masa revolusi kemerdekaan Indonesia, radio kotak kayu inilah yang menjadi tumpuan masyarakat untuk mendengarkan siaran pidato para pejuang dan informasi keselamatan. Radio saat itu bukan sekedar alat hiburan, melainkan pilar pemersatu bangsa. Namun, zaman terus bergerak cepat, Sobat RRI. Memasuki era 1950-an, dunia penyiaran mengalami revolusi besar dengan ditemukannya teknologi transistor. Komponen mikro ini menggantikan tabung hampa yang berukuran besar dan panas. Hasilnya, ukuran radio menyusut drastis. Radio tak lagi terpaku di meja ruang tamu. Lahirlah era radio portabel yang menggunakan baterai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang bisa mendengarkan siaran radio sambil berjalan-jalan, berada di sawah, berolahraga di taman, hingga saat bertualang. Radio menjadi teman setia yang serbaguna dan merakyat di mana saja. Melompat ke abad ke-21, gelombang analog AM dan FM mulai bersanding dengan teknologi digital. Radio tidak lagi dibatasi oleh jangkauan pemancar geografis atau gangguan cuaca. Lewat integrasi internet, lahirlah sistem live streaming, radio digital, DAB, serta aplikasi penyiaran interaktif. Kini, Sobat RRI dimanapun berada baik di pelosok Nusantara maupun di luar negeri, bisa mendengarkan siaran RRI dengan kualitas suara jernih. High definition, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel pintar lewat aplikasi RRI Digital. Bentuk fisiknya boleh berubah, dari kotak kayu menjadi piksel di layar. Namun esensinya tetap sama, menyapa dan menemani pendengarnya. Sobat RRI, evolusi radio membuktikan bahwa medium penyiaran ini adalah salah satu teknologi paling adaptif sepanjang sejarah manusia. Ia bertahan menembus zaman karena kehangatan suara manusia yang tak bisa digantikan. RRI pun terus bertransformasi untuk selalu hadir menyapa Sobat RRI di era digital ini. Sobat RRI, kamu sendiri punya kenangan unik gak nih sama radio zaman dulu milik orang tua atau kakek nenekmu? Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Aga ya, selamat malam juga yang minta diputerin lagunya Crazy dari Panbers, tapi sayangnya belum masuk tema nih sepertinya ya Ajeng ya. Mungkin bisa dikirim ulang lagu yang ingin didengarkan malam hari ini. Selamat malam juga, selamat beristirahat juga, selamat mendengarkan siaran dari Pro 1 RRI Bogor pendengar ya. Dan tadi yang baru saja kita dengarkan pendengar adalah lagu dari Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ya, ini merupakan penyanyi asal Wales. Dan ini pertama kali dirilis tahun 83, ditulis oleh musisi sekaligus juga penulis lagu asal Amerika Serikat, Jim Steinman, pendengar. Versi dari Bonnie Tyler sendiri menjadi salah satu lagu yang paling ikonik dari perjalanan karirnya, pendengar. Dan menariknya, meski judulnya terlihat seperti fenomena astronomi ya, ada kata-kata eclipse yang artinya gerhana, ternyata memang sebenarnya gerhana sendiri dalam lagu ini digambarkan sebagai kondisi hati seseorang yang sedang berada dalam kegelapan emosional. Jadi sangat metafora gitu ya. Dan lagu ini sendiri bercerita tentang seseorang yang masih begitu membutuhkan orang yang dicintainya. Jadi ada rasa kesepian, kerinduan, ketakutan kehilangan, sekaligus juga keinginan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dan mungkin itu yang membuat lagu ini tetap terasa kuat sampai sekarang, pendengar ya. Bahkan kalau misalnya Anda scrolling media sosial, lagu-lagu ini, lagu Total Eclipse of the Heart ini juga sering muncul nih sebagai penghias untuk video-video gitu ya. Dan mungkin untuk Anda yang baru saja mendengarkannya juga, oh ternyata lagu yang ini gitu ya. Termasuk saya juga ya. Dan ini merupakan salah satu power ballad yang dikenal era 80-an ya, dengan aransemen yang megah dan vokal dari Bonnie Tyler yang khas gitu. Jadi informasi ini saya ambil dari kumparan.com. 9 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu masih menemani Anda pendengar dan juga masih ditunggu untuk atensinya bagi Anda yang sedang terjaga. Sedang mendengarkan siaran Ruang Rindu malam hari ini ya. Lagunya pop mancanegara tahun 80-an sampai 99. Jadi untuk Anda yang ingin berbagi salam atau mungkin cuma sekedar absen sedang menemani siaran Alif malam hari ini juga tidak masalah, bisa disampaikan 0815 kali 4200.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

publik yang dekat dengan masyarakat. Dan beberapa hari ke depan, mari kita rayakan bersama perjalanan panjang itu ya. Karena tentunya memasuki usia 81 tahun, tantangannya berbeda pendengar. Dunia semakin cepat, informasi semakin beragam, dan masyarakat semakin kritis dalam memilih sumber informasi. Dan Suara RRI telah menemani berbagai generasi ya, dari rumah, kendaraan, ruang kerja, serta bisa dinikmati di pelosok negeri mendengar. Bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan pendidikan, hiburan, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan suara dan aspirasinya. Sebuah perjalanan yang tidak hanya dihitung dari usia ya, tetapi dari begitu banyak cerita, suara, dan kenangan yang telah hadir bersama pendengarnya. Tetap bersama Persatuan dari Bogor, karena perjalanan panjang itu akan kita rayakan bersama nanti.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama

Kurang dari 15 menit kebersamaan kita di Ruang Rindu pendengar ya. Dan tadi baru saja Anda dengarkan lagu dari Brian McKnight, One Last Cry, yang juga menjadi lagu pengantar untuk menuju penghujung kebersamaan Ruang Rindu edisi Senin 7 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Pro 1 RRI Bogor dan juga sudah menemani siaran Alif di malam hari ini ya. Semoga terhibur dan juga terinformasikan, mendapatkan informasi baru dari siaran Alif malam hari ini. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Masih ada satu lagu, All By Myself dari Celine Dion, nanti juga sebagai penutup kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Anda dan selamat beristirahat, selamat tidur. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya pendengar ya. Dan akhir kata, Alif pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Fir'aun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: RRI Bogor.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Senin, tanggal 7 bulan September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 8 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat ikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagat Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi hari ke-8 di bulan September tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat juga untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini. Dan sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk rangkaian program Bogor pagi ini ya. Kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian nanti kita masuk di segmen Voga. Kita ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Tetaplah bersama kami.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Bagi pendengar, kita akan masuk di Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Ustadz Mamun El-Tubani. Kali ini soal bahaya ujub atau bangga diri ya. Kita sudah tersambung di line WhatsApp bersama dengan Pak Ustadz Mamun. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat ya Pak Ustadz ya.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz. Baik. Kali ini kita akan membahas mengenai bahaya ujub ataupun bangga diri. Mangga mungkin sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita untuk bergabung di line WhatsApp. Mangga Pak Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wazidna ilman amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah kembali sehatkan kita. Dan setelah beberapa pekan yang tidak ketemu di kajian online ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan sehat selalu kepada kita semuanya dan kita dapat menjaga diri kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan bahas tentang materi ujub atau bangga diri. Apa sih yang disebut sebagai ujub atau bangga diri itu? Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau berkata tentang hal ini. Dan beliau mengatakan, ujub itu adalah ru'yatu nafsi wa ghaibatuhu an syuhudi millati rabbihi wa taufiq. Asalnya adalah seseorang memandang dirinya sendiri, sementara dia itu lalai dari menyaksikan apa karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri, lupa bahwa ada Allah di sana. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau ujub kalau dalam bahasa Arab bisa disebut sebagai khuyala. Khuyala itu apa? Khuyala itu ya seorang memandang dirinya lebih tinggi daripada keadaan yang sebenarnya. Atau lebih tinggi daripada yang layak dia dapatkan. Atau bisa juga dikatakan ia menampakkan kepada manusia keagungan diri. Oh, ini khuyala

oleh orang tersebut ya, menceritakan dirinya sendiri, berbangga dengan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, berbagai dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub dan sombong gitu ya, itu sering disebut bersamaan di dalam Al-Quran. Jadi sifat-sifat yang saling ada irisannya gitu ya, sehingga sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau mungkin bahasa anak sekarang itu beda tipis antara ujub dengan apa? Sombong. Jadi seakan-akan sifat ini merupakan apa? Saluran untuk atau saluran yang memancarkan dari satu sumber yang sama. Yaitu apa? Kesombongan atau al-kibr. Ya, karena itu kita sering mendapatkan sifat-sifat tersebut ini beriringan. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk menilai mana itu ujub, mana itu sombong. Tapi yang jelas perilaku yang seperti ini, gitu ya, karena sumbernya juga satu sebetulnya, yaitu apa? Takabur. Allah memperingatkan kepada kita semuanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga katakan, wala tusair khaddaka lin-nas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan kalian itu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Gitu ya. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah nggak suka. Kalau orang yang sombong, Rasulullah SAW sudah sampaikan, ya, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang hatinya ada sedikit saja di dalam ada sedikit saja di dalam hatinya itu apa? Kesombongan. Jadi enggak akan masuk surga. Dikonfirmasi oleh sahabat. Kibr. Apa itu kibr? Apa itu sombong ya Rasulullah? Sombong itu adalah bafarul haqqi wa ghamtun, yaitu merendah, tidak mau menerima kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, ini hampir sama. Ya, ujub atau bangga diri, merasa lebih daripada orang lain. Atau merasa lebih daripada yang seharusnya dia. Ya, merasa lebih apa namanya orang ini yang seharusnya dia itu posisinya atau kapasitasnya kapabilitasnya itu tidak mencapai titik A umpamanya, tapi dia merasa bahwa dia sudah melampaui A. Nah, ini namanya apa? Ujub. Ya, apa namanya? Ujub. Allah sudah sampaikan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak senang, tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. Maksudnya seperti apa? Orang yang sombong dalam dirinya, merasa kagum terhadap dirinya, bersikap angkuh, ya, bangga terhadap dirinya di hadapan orang lain. Ya, terus melihat dirinya itu lebih pantas, ya. Apa namanya, lebih lebih bagus, lebih indah, lebih baik daripada orang lain, ya, dalam pandangannya sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai apa? Orang yang besar kepala, orang yang membanggakan diri. Hati-hati, gitu ya, hati-hati terhadap hal ini. Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, fal fakhru wal bataru wal asharru wal ujubu wal hasadu wal bughyu wal khuyula
والظلم والقسوة.

0: التجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرياسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كله ناشئة من الكبر. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan dengan rinci yang namanya fakhr, ya, batar, asyar, ya, ujub, hasad, melampaui batas. Apalagi khuyala, khuyala tadi sudah kita bahas ya, merasa lebih lebih daripada orang lain. Zalim, hati yang keras, berbuat sewenang-wenang, gitu ya, berpaling dari orang lain, enggan menerima nasihat, mementingkan diri sendiri, egoisme seperti ini, mencari kedudukan, ya, senang terhadap kedudukan, ingin dipuji, semuanya ini bermuara atau hal ini semuanya semisal sama saja dan muaranya atau berlahir daripada apa? Sebuah kesombongan. Oh, jadi muaranya sudah jelas ya. Muaranya adalah kesombongan. Dan ingat tadi sahabat Nabi, orang yang hatinya ada sedikit saja kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para pendengar ada yang ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikategorikan yang namanya ujub ini adalah apa? Penyakit, penyakit hati. Dan penyakit hati itu bisa menjadi karakter. Kita perlu waspada di sini. Ya, ada orang yang memiliki apa namanya, memiliki sifat bawaan yang buruk, ya, dari khuyala ataupun angku, kemudian ujub, bangga diri, sombong, dan sifat-sifat lain. Namun kalau dia terus melawan sifat-sifat ini semuanya sampai Allah dapat apa, menyembuhkan dirinya, kembali lagi. Penyakit hati yang dapat menyembuhkan adalah dirinya sendiri. Dan disembuhkan dengan apa? Dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, banyak baca Quran, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita perlu tahu ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dibenci oleh Allah, perilakunya, akhlaknya adalah orang-orang yang berlaku ujub di sini. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun ya hati manusia ini yang betul-betul kosong dari penyakit itu, tidak. Tapi penyakit ini jika dibiarkan gitu ya, akan numpuk. Ya, akan numpuk dan kemudian apa? Bertambah. Ya, karena setiap manusia itu memiliki apa? Memiliki sebagian daripada sifat-sifat yang buruk. Ada orang yang tumbuh sifat baik dalam dirinya, ya, dan dia membersihkan dirinya dengan cara apa? Dengan cara, jika memang sudah seperti itu, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Dibersihkan dirinya sendiri. Ada juga orang-orang yang memiliki sifat tadi ya, yang buruk dan lain sebagainya. Allah sampaikan, Allah ingatkan kepada kita semua sebagai hamba-Nya. Qad aflaha man zakkah. Sungguh akan beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Ya, wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh akan merugi orang yang mengotori. Allah sudah jelas. Jadi membersihkan hati ini sangat penting, ya. Tidak usah menunggu setiap tahun di bulan Ramadan, tidak usah menunggu di momen-momen apapun, tidak usah. Ketika memang terdesit dalam hati kita ini sifat ujub, sifat sombong, sifat bangga diri, maka seharusnya kita harus segera untuk memperbaiki diri kita. Kita hilangkan itu semua. Dan kita perlu ingat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang yang sombong dan membanggakan diri, Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan ya, nanti di akhirat dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Tadi sudah jelas. Dari hadis Nabi yang pertama ini saya sampaikan bahwa tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi, Ini juga disampaikan ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, dalam hadis itu dikatakan al-kibriya'u ridai. Kebesaran atau kesombongan itu adalah merupakan apa? Selendangku. Wal'azam itu adalah merupakan sarungku. Faman naza'ani ya, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu fil nar. Siapa yang menyaingiku dan menggunakan pakaianku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu keduanya nih aku akan lemparkan dia ke neraka. Ini riwayat Muslim. Jadi yang namanya sombong, yang namanya ujub, itu yang paling berhak untuk mendapatkan dan menggunakan sifat tersebut adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kok Allah sombong? Lah wajar. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki segala alam raya ini, Allah yang memiliki segala-galanya. Ya, dan itu bagaimana? Khusus miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang kecil, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa mengakuisisi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Shu'aib, beliau sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dharri fi surati ar-rijal." Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat itu seperti apa? Semut-semut kecil dalam rupa atau dalam wujud manusia. Yaghshahumudz dzullu min kulli makan. Kehinaan meliputi mereka dari segala sisi. Yusaquna ila sijlin min jahannam yusamma bulas. Yang kemudian mereka itu digiring menuju sebuah penjara di dalam neraka jahannam. Dan penjara itu bernama apa? Bulas. Ta'luhum narul anyar. Api yang sangat panas menyelimuti mereka. Wa yusqawna min 'usati ahli an-nar. Dan mereka apa? Diberi minum dari perasan penghuni-penghuni neraka. Yaitu apa? Tinatul khabal. Atau yang disebut sebagai tinatul khabal. Tinatul khabal itu adalah kotoran-kotoran ahli neraka yang akan diminumkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan diri. Nah, kita melihat bagaimana keadaan mereka ini saat berada di mana? Saat berada di neraka. Begitu sulitnya. Minum saja harus minum kotoran orang-orang yang berada di neraka. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Oleh karena itu perlu kita waspadai para pendengar. Ya. Akibat buruk daripada apa? Daripada kita berbuat ujub di sini. Apa? Di antaranya pula adalah hati. Orang itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibu nafsu tu'jibuhu nafsu." Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dengan menegakkan, dengan mengenakan pakaian yang indah. Ya. Yang apa? Yang membuat dirinya kagum. Murajjilu ra'sah. Rambutnya tersisir rapi. Yakhtalu fi mashyatih. Dan ia berjalan dengan penuh keangkuhan. Idh khasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berjalan dengan keangkuhan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkannya di dalam bumi dan dia terus ya, terbenam ke dalam bumi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini hukuman yang Allah berikan kepada siapa? Orang-orang yang ujub akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pendengar, cara mengenali diri kita kalau diri kita ini di jalan yang seperti itu bagaimana? Ya, atau cara mengenali apa penyakit hati dalam diri kita. Terus kemudian bagaimana usaha kita, upaya kita untuk apa menghilangkannya itu seperti apa, gitu ya, teknik. Ada beberapa poin yang perlu kita catat di sini. Banyak orang yang mengetahui aib dirinya, ya. Dan seorang itu bisa melihat apa kotoran yang kecil yang ada di mata saudara, tapi tidak bisa melihat kotoran yang kecil yang ada di matanya dia sendiri. Ini kebanyakan orang untuk melihat melihat kesalahan, melihat kekurangan orang itu sangat-sangat mudah. Tapi melihat kesalahan sendiri, kekurangan sendiri begitu luar biasa sulitnya. Maka hendaknya bagaimana? Dia memiliki seorang ya, seorang penuntun, seorang guru, seorang yang berilmu, yang mendidik dia, membimbing. Ya. Di mana guru tersebutlah yang menunjukkan aib diri. Harus ada orang yang apa? Berpengaruh yang menunjukkan bahwa dirinya itu apa punya aib. Ya, jangan selalu mencari aib orang lain. Kamu punya salah loh. Kamu punya seperti ini dan lain sebagainya. Ya, terus apa? Dia hendaknya apa? Memperhatikan aib dirinya sendiri melalui apa? Nasihat orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, beliau sampaikan seperti ini. Rahimallahu imra'an ahja ilayya 'uyubi. Kata beliau. Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku aib-aibku. Nah, di sini Umar sendiri yang selevel, masya Allah, sangat luar biasanya begitu. Beliau ini sangat-sangat mendoakan orang-orang yang mau menunjukkan kesalahannya. Tawaduknya begitu luar biasa. Selevel pimpinan, selevel khalifatul muslimin, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, al-mubasyirin bil jannah, termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Tapi Umar radhiyallahu anhu sampai menyampaikan rahimallahu imra'an ahja ilayya 'uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menunjukkan aib-aibku kepadaku. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu memahami betul ya. Perlu memahami betul kondisi diri kita, siapa diri kita ini, ya. Kemudian seberapa besar amalia yang sudah kita lakukan. Dan yang perlu kita ingat untuk menundukkan diri kita adalah tentu buah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Jadi bukan orang yang paling baik, orang yang paling banyak amalin, orang yang paling ganteng, orang yang paling ini, tidak. Tapi orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Mudah-mudahan kita ini dijauhkan dari berbagai macam hal terkait dengan masalah wujud di sini. Dan satu lagi ini sebagai yang terakhir doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Wahdili li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu ala yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Kata beliau ya, dia mengajarkan doa kepada kita semua ya. Wahdili li ahsanil akhlaq ya Allah, berikanlah aku petunjuk akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant, yang tidak dapat memberikan petunjuk untuk melakukan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan saya, jauhkan saya dari akhlak yang buruk ya Allah. La yusrifu anni sayyi'aha illa anta, yang tidak bisa menjauhkan kami dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Nah, di sini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kita minta kepada Allah bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita yang diberikan bisa apa? Tawadhu. Hati kita ini bisa diberikan tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi merasa lebih baik daripada orang lain, tidak lagi merasa beramalannya paling baik daripada orang lain, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan amaliah-amaliah yang kita lakukan senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya. Begitu kira-kira
1: Baik.
0: segmen Mas Gagah ya
1: Iya
0: di
1: betul. Baik, terima kasih
0: Barakallah.
1: Pak Ustadz ya di kesempatan kali ini. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk Pak Ustadz. Punten, saya bacakan beberapa di antaranya yang sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Pak Onoy di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Di Mutiara Pagi hari ini saya dengan Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Izin bertanya kepada Pak Ustadz ya. Pertanyaannya, ujub, sombong, angkuh dan juga banyak istilah lainnya itu sering dikategorikan hal negatif begitu ya. Namun jika dalam kondisi tertentu perilaku tersebut bisa memiliki fungsi atau makna yang berbeda, bagaimana begitu Pak Ustadz? Kemudian tidak semua hal itu harus dikatakan ataupun ditafsirkan negatif, dan bukankah ajaran Tuhan juga lebih menitikberatkan maknanya kepada diri sendiri ataupun ke akuan, namun memang beda jelas, tapi tipis labelnya ini sering terhijab. Jadi bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang perilaku-perilaku yang harus dikenali atau dilabeli dengan baik buruk positif negatif suci kotor, kemudian Tuhan dan juga iblis, seolah olah level ini selalu bertentangan, padahal dalam kehidupan pasti ada proses. Dan juga yang terakhir, dalam ilmu psikologis tidak semua perilaku itu kita sadari. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Mangga, silakan. Kurang lebih begitu Pak Ustadz. Mungkin pertanyaannya dirangkum, bagaimana agama memandang perilaku seperti sombong, angkuh, membanggakan diri dan juga perilaku lain yang umumnya dianggap negatif, jika dalam kondisi tertentu perilaku tersebut bisa memiliki fungsi ataupun makna yang berbeda. Mangga Pak Ustadz.
0: Iya, bismillah, terima kasih Pak Anoi. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat ya, tadi kesombongan itu sebetulnya ada dua poin. Ya, ada dua poin yang mana kita ya tidak bisa untuk melabel seseorang itu dengan kalimat-kalimat ini, kecuali kalau dirinya sendiri yang merasa. Apa itu? Rasulullah ketika dikonfirmasi yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Dua sifat itu. Batarul haqqi, menolak kebenaran. Ketika seseorang itu diberikan berita atau disuguhkan berita yang benar, dinasehati dengan kebenaran, ya, tidak mau. Itu wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, merasa bahwa orang lain itu ya tidak seberapa ilmunya, anak baru kemarin sore memberikan nasihat dan lain sebagainya umpamanya. Ini adalah perilaku apa? Sombong. Jadi dua hal ini Pak kategorinya. Ya. Jadi untuk memberikan label negatif, ini Allah dan Rasul-Nya ini sudah berikan kisi-kisinya. Agar jangan sampai perilaku itu ada pada diri kita. Gitu ya. Kita ini kehidupan apa berkehidupan bersama dengan orang lain, gitu ya. Ngobrol juga dengan orang lain, ya. Kemudian ya berbagai macam hal. Apa kemudian kita dibolehkan untuk melakukan kesombongan ini? Gitu ya. Maka jelas tidak diperbolehkan. Kita melihat Rasulullah alaihi wasallam, contoh yang sempurna bagi kita semua. Nabi kita yang diutus oleh Allah dari golongan sama dengan kita, yaitu dari golongan manusia, memberikan contoh kepada kita begitu luar biasa, supaya apa? Kita ini tidak banyak sombong. Ya, beliau tawaduknya begitu luar biasa kalau dipanggil oleh sahabatnya dalam Sirah Nabawiyah dikatakan bagaimana? Beliau memalingkan dirinya bukan hanya sekedar apa namanya nengok ke arah sahabat tapi badannya juga nengok. Artinya apa? Itu menunjukkan sikap ketawaduan beliau. Bagaimana akhlak beliau di rumah, bagaimana akhlak beliau dengan para sahabat, bagaimana akhlak beliau dengan orang-orang yang dipimpinnya dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya ya tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ya kita ini tidak bisa untuk memiliki sifat sombong sedikit pun karena yang berhak untuk menyampaikan memberikan sombong yang berhak untuk sombong hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala.
1: Ta'ala.
0: Kita tidak punya apa-apa. Nah, ini ya jadi perlu kita pahami ya bahwa sifat yang satu ini kita harus hilangkan dalam diri kita jauh-jauh. Mudah-mudahan Allah membantu kita semuanya. Dan
1: Amin.
0: mudah-mudahan jawaban ini merangkum dari apa yang disampaikan oleh Pak Ono. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik.
0: Barakallahu fiikum.
1: Baik.
0: Silakan Mas Bapak.
1: Baik, sebagai penutup singkat saja Pak Ustadz, sebagai rangkuman dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, Pak Ustadz, mangga.
0: Baik. Tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman media sosial ini gitu ya, ujub dan sombong ini bisa tumbuh sangat-sangat halus sekali. Melalui apa? Pujian-pujian orang. Melalui banyak viewers kita. Melalui banyak orang-orang yang memberikan like kepada kita. Kita ini merasa lebih baik. Ya kan? Merasa amalan kita ini sangat bagus dan lain sebagainya. Sekali lagi kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hilangkan sifat-sifat itu dalam jiwa-jiwa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Demikian
1: Baik.
0: kajian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini, pendengar. Selanjutnya kami sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita dari Bogor edisi kali ini.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman, semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum.
2: Terjadi kebakaran di TPA Galuga. Kami bersama tim, ada unit tangki, satu tangki, dan unit kresur satu, dan tiga unit tim damkar mengarah ke lokasi.
3: Abu vulkanik mengandung partikel debu halus dan material silika yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pada sistem pernafasan, mata, dan kulit.
4: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Selasa 8 September 2026. Dan ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda melalui aplikasi RRI Digital. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pemadam Kebakaran dan jajaran Polsek se-Kabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. TPA Galuga, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran hebat Senin malam. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor mematangkan persiapan menyambut Porda Jabar ke-15. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, Dinas Pemadam Kebakaran dan jajaran Polsek Sukabumi yang dimaksud se-Kabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. Tidak hanya abu vulkanik, namun juga resiko kebakaran yang terjadi setiap saat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Si Gunung Anak Krakatau semakin parah, terutama di ruas jalan protokol di Kabupaten Bogor. Dampak debu dari erupsi itu pun juga dirasakan hingga wilayah Rengas Jajar, Kecamatan Jigudeg, Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya menerapkan proses belajar mengajar secara daring selama 2 hari ke depan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit Satuan Pemadam Kebakaran di 40 wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor.
1: Hari ini hari kedua kita melakukan kegiatan light water spray di Kabupaten Bogor. 11 titik kita lakukan di jalan-jalan protokol sesuai arahan Pak Bupati Bogor. Kita lakukan untuk menekan emisi pencemaran dari efek dari abu vulkanik anak gunung Anak Krakatau. Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman, semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum, di area-area jalan protokol. Hal yang kecil kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat kepada masyarakat. Selain itu, kami juga dukung oleh teman-teman PMI dengan pembagian masker.
5: Tim pemadam kebakaran juga berkolaborasi dengan PMI dan Dinas Kesehatan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di ruang terbuka yang terpapar debu vulkanik. Seperti di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia bersama unit damkar Ciomas juga melakukan siaga kebakaran lahan dan melakukan penyemprotan udara untuk meminimalisir dampak debu vulkanik.
6: Siap-siap melakukan langkah-langkah mitigasi. Ya, ini di belakang saya ini merupakan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana. Ya, bisa dilihat peralatan-peralatan bisa digunakan ketika padam lampunya. Kemudian ada apa? Ketika ada musim banjir, kemudian apa? Masker, ya. Kemudian megafon, sarung tangan, rompi, ya, dan lain-lain. Ini kita bisa gunakan ketika terjadi musibah. Ya, ini langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dan Polsek Ciomas, Polres Bogor, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami selalu siap membantu masyarakat.
5: Hujan debu vulkanik dan kemarau menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini. Sebagai informasi tambahan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 yang masuk dalam kategori siaga. Muntahan lava yang membawa kepulan debu yang terbawa angin itu pun berhembus hingga ke wilayah selatan dan barat yang khususnya wilayah Banten dan Jawa Barat.
4: Sekolah di Kota Bogor bersih-bersih selama pembelajaran jarak jauh PJJ dampak erupsi Anak Krakatau. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
7: Sejumlah satuan pendidikan di Kota Bogor memanfaatkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dilakukan di tengah penyesuaian kegiatan belajar-mengajar akibat dampak erupsi Anak Gunung Krakatau, Senin 7 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Heri Karnadi, menyampaikan kegiatan pembersihan di lingkungan sekolah terus dilakukan selama siswa menjalani pembelajaran dari rumah. Penataan dan kebersihan kawasan sekolah menjadi perhatian agar kondisi lingkungan pendidikan tetap terjaga. Heri Karnadi juga mengingatkan para siswa yang mengikuti PJJ untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar. Selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, anak-anak diminta tetap mendapatkan pengawasan dari orang tua.
8: Karena guru tidak libur, jadi ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, si anak ini, orang tua, jangan dibawa atau jalan keluar rumah. Gue memberikan pelajarannya, materinya melalui online atau di grup sekolah. Orang tua menjaga anaknya jangan sampai anak-anak itu banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Yang kedua, sekolah harus bisa membersihkan lingkungan sekolah dari paparan abu vulkanik yang masih menempel di sekolah di dua hari ini, sehingga pada anak nanti, pada saat nanti anak siswa nanti mulai kembali lagi sekolah, ruangan sekolah dalamnya sudah benar-benar clear dari paparan abu vulkanik.
7: Menurutnya, peran orang tua diperlukan untuk memastikan anak siswa tetap mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga penting untuk menjaga keselamatan anak selama kebijakan PJJ dilakukan.
8: Nah, kalau materi sekolah sih tidak ada terganggu karena guru akan menyampaikan materi sebagaimana harusnya mereka memberikan. Tapi kalau tanya kendala, ya mungkin ada kendala karena berbeda antara pembelajaran jauh dan murid bertatap muka langsung. Tapi kalau dua hari kan mudah-mudahan tidak memberikan dampak yang signifikan lah untuk materi pembelajarannya. Hanya dua hari. Nah, yang ketiga untuk MBG itu rupanya sudah ada SE dari BGN. Kemarin disampaikan oleh Pak Jaki. Jadi MBG itu menyesuaikan dengan anak sekolah. Kalau sekolahnya libur, MBG-nya pun berhenti. Jadi nggak ada MBG pada saat PJJ dua hari.
7: Dinas Pendidikan Kota Bogor menyampaikan pelaksanaan PJJ berlangsung sejak Senin 7 September 2026 hingga Selasa 8 September 2026. Selama kebijakan tersebut berjalan, sekolah tetap melakukan berbagai penyesuaian termasuk menjaga kebersihan lingkungan dan memantau perkembangan kondisi yang ada.
4: Tempat pembuangan akhir sampah TPA Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor terbakar. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Yofri Haryadi.
5: Tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor mengalami kebakaran yang sangat hebat. Peristiwa terjadi pada Senin 7 September malam, diduga berawal dari ilalang dan aktivitas pembakaran sampah di sekitar lokasi. Api pun semakin membesar hingga pukul 20.00. Petugas gabungan dari Damkar, Pol PP Kecamatan hingga BPBD Kabupaten Bogor turun langsung membantu proses pemadaman. Kabid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor, Wahyu, menjelaskan lokasi kebakaran di tanah lapang dan terbuka menjadi penyebab api cepat merambat ke areal tempat pembuangan sampah hingga terlihat kepulan asap tebal dari kejauhan.
9: Kami dari tim DRS BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan laporan bahwa terjadi kebakaran di TPA Galuga. Kami bersama tim, ada unit tangki, satu tangki dan unit pressure satu dan tiga unit tim damkar mengarah ke lokasi. Dan di lokasi susah, aksesnya sangat susah dan kita berjibaku dengan masyarakat dan petugas lainnya.
10: Tidak ada korban?
9: Sementara info tidak ada, Pak. Tidak ada korban jiwa. Kami masih terus berkoordinasi dengan aparatur setempat untuk mudah-mudahan api tidak merambat ke pemukiman. TPA bersama ilalang-ilalang yang sudah sangat kering karena di Kabupaten Bogor sudah 3 bulan tidak turun hujan dan kemarau panjang dan statusnya Bupati juga menetapkan lagi.
5: Selain itu, titik api berada di tengah lautan sampah yang sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran. Petugas menyambung selang dan pipa hingga belasan meter untuk menjangkau titik api. Kondisi sampah yang kering dan menyimpan bara api di dalam tumpukan menjadikan api terus menyala dan membesar tiba-tiba.
9: Damkar BPBD, tim gabungan tim gabungan ada dari Satpol PP dan lain-lain, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, masih melakukan pemadaman dan pendinginan untuk di lokasi agar api tidak merambat. Api masih sangat besar menyala. Selain kendalanya susah aksesnya Pak, karena kita berada di tumpukan sampah, karena dalam juga faktor angin juga menambah besarnya api Pak.
5: Tidak ada korban luka terlebih jiwa. Tim damkar dari sektor Cibung Bulang, Parung, dan Ciawi diterjunkan melakukan pendinginan di sekitar area bakar, menghindari api menjalar ke areal pemukiman warga.
4: Menanggapi kebakaran yang terjadi di TPA Cibung Bulang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Rudi Mahsudi, menjelaskan petugas segera melakukan penanganan dengan melokalisir area terdampak agar api tidak meluas ke kawasan lainnya. Amukan api sempat menyebar ke sejumlah area di sekitar lokasi, sehingga penanganan dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas. Selang beberapa waktu, api berhasil dikendalikan dan kawasan TPA Galuga turut mendapatkan penanganan dari berbagai pihak, baik dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor.
10: Info lapangan bahwa yang terbakar itu adalah kebun warga yang ada di luar area TPA. Nah, sekarang sedang dikanalisasi agar tidak masuk ke dalam area TPA.
4: TPA Galuga selama ini menjadi salah satu lokasi pembuangan sampah yang melayani wilayah Bogor Raya, sehingga potensi kebakaran menjadi perhatian terutama saat musim kemarau. Rudi Mahsudi menekankan perlunya kewaspadaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi serta menimbulkan dampak yang lebih luas.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Kita ke informasi lainnya, dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor terus diantisipasi. Masyarakat juga diedukasi untuk menjaga dampak buruk dari penyebaran abu vulkanik yang dapat merusak kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kepala Dinas Kesehatan Dr. Fusia Mediawari memberikan himbauannya kepada publik berikut.
3: Sehubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau yang kembali mengalami erupsi disertai sebaran abu vulkanik sejak hari Sabtu 5 September 2026 yang lalu, saya Dr. Fusia Mediawati, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Abu vulkanik mengandung partikel debu halus dan material silika yang dapat mengganggu kesehatan, terutama pada sistem pernafasan, mata, dan kulit. Kelompok rentan yang perlu perhatian khusus antara lain bayi dan anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru-paru kronis. Adapun himbauan dan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan, gunakan masker, minimal masker medis 2 lapis setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah selama sebaran abu masih terjadi jika tidak mendesak. Tutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah untuk mencegah masuknya debu vulkanik ke dalam ruangan. Gunakan kacamata pelindung dan hindari penggunaan kontak lens untuk mengurangi iritasi mata. Hindari mengucek mata. Dan bila mata terasa perih, bilas dengan air bersih mengalir. Perbanyak minum air putih dan gunakan pelembab kulit untuk mengurangi iritasi akibat debu. Dan jangan lupa bersihkan sumber air dari endapan abu atau tutup tempat-tempat penampungan air, selalu mencuci bersih buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Dan bagi pengendara motor, gunakan helm dengan kaca pelindung atau kacamata serta masker saat berkendaraan. Bagi penderita asma, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK atau gangguan jantung, siap sediakan obat-obatan yang biasa digunakan dan segera berobat bila gejala semakin memburuk. Dan yang paling penting, segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat apabila mengalami sesak nafas yang berat, nyeri dada, atau iritasi mata kulit yang tidak membaik. Demikian himbauan ini kami sampaikan agar masyarakat tetap tenang, waspada, dan menjaga kesehatan diri serta keluarga selama masa tanggap darurat abu vulkanik ini berlangsung. Billahi taufik wal hidayah, salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebanyak 1.300 peserta sekolah berwarga berkualitas IPB University diwisuda secara daring maupun offline di kampus IPB Dramaga Bogor. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: IPB University kembali mewisuda kurang lebih 1.300 orang peserta sekolah keluarga berkualitas SKB secara online dan offline yang terpusat di Auditorium Gizi Gedung Kampus GMSK Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University Dramaga Bogor. Pelepasan wisudawati sekolah keluarga berkualitas yang sudah 4 kali diselenggarakan itu pun tahun ini ada tambahan program baru bernama SLADA, kepanjangan dari Sekolah Lansia Andalan, yang menjadi target sasaran baru dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat kampus tersebut. Wakil Kepala Lembaga Bidang Inovasi, Alih Teknologi dan Sosiopreneurship, Lembaga Pengembangan Agro Maritim dan Akselerasi Innopreneurship, LPA2I IPB University, Profesor Dr. Insinyur Tri Prartono MSC menjelaskan mereka yang diwisuda dan mengenakan toga adalah para fasilitator mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara nyata di masyarakat, antara lain membangun kolaborasi dengan pemerintah desa atau kelurahan, serta mendorong lahirnya inovasi lokal yang relevan dengan karakteristik wilayah.
11: Masih sekolah keluarga berkualitas, ada yang ada lansia juga. Tadi kalau kita lihat ada kurang lebih ada 25 itu yang sudah lansia, artinya kita melihat betapa semangatnya beliau-beliau itu ya. Nah ini merupakan contoh bagi kita semuanya, juga keluarga muda, bahwa yang sudah usia lanjut saja masih mau menimba ilmu ya, untuk memberikan itu akan bermanfaat untuk anaknya, untuk cucu dan sebagainya. Ada yang kalau yang dekat tatap muka ya, kalau yang jauh itu dilakukan
12: hybrid.
11: Ada yang hybrid, jadi artinya ini dikombinasikan saja materi, karena sekarang kan sudah ada media pembelajaran yang bagus.
5: Dr. Tin Herawati, SPMSI selaku inovator sekolah keluarga berkualitas dan sekolah lansia, menambahkan materi pembinaan yang dilakukan selama 3 bulan intensif tersebut juga melibatkan lansia, termasuk pelatihan kemandirian ekonomi.
13: Tidak akan sembuh dan itu akan dampaknya di masa dewasa. Makanya kita tekankan bagaimana mengasuh anak di 1000 HPK, bagaimana fungsi keluarga harus berjalan di 1000 HPK. Nah kemudian ini ada kebaruan ya, LP2 ini keluarga itu tidak diharapkan untuk tahan saja, untuk bisa mengasuh saja, tapi bagaimana dia bisa produktif menghasilkan uang. Jadi orang tua itu bisa punya ide, sehingga pada saat beberapa tahun ini kami melakukan pelatihan usaha ekonomi produktif dengan praktek pengolahan makanan basis lokal. Karena itu tidak hanya untuk ekonomi produktif, tapi bagaimana juga si ibu bisa mengolah makanan.
5: Program Sekolah Keluarga Berkualitas diampu oleh 6 orang dosen dari Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen melibatkan 2 praktisi hasil pelaksana. Pengetahuan yang diberikan meliputi ketahanan keluarga dan 1000 hari pertama kehidupan HPK, pencegahan stunting, penerapan asah asih asuh di dalam keluarga, serta pengetahuan karakteristik lingkungan yang dibutuhkan baduta untuk tumbuh kembang optimal.
4: Saudara, stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu dicegah sejak dini. Berikut catatan Ade Sri Wahyuni.
14: Stunting masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu dicegah sejak dini karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kondisi ini tidak hanya ditandai dengan tinggi badan yang tidak sesuai usia, tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan otak. Dokter ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini mengatakan, stunting dapat terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang termasuk sejak masa kehamilan.
15: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak menjalankan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya, Ibu ya, usianya 8 tahun ya. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya. Ini yang kita sebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah anak tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya menjadi terganggu ya.
14: Menurut Dr. Yeni, pencegahan stunting perlu dimulai sejak kehamilan dengan memastikan kebutuhan ibu dan janin terpenuhi. Ibu hamil juga perlu menjaga kecukupan cairan agar kondisi tubuh tetap terjaga selama kehamilan.
15: Kesimpulannya, ya, kehamilan adalah masa siklus manusia yang berperan penting untuk siklus kehidupan berikutnya. Ya, jadi, karena ini sangat penting untuk masa depan anak ibu, maka kita pastikan pemenuhan asupan gizi yang baik, ya, dengan tadi menambah asupan makan dibandingkan dengan kebiasaannya, gitu ya. Jadi berapa banyak tadi, ya, kalau untuk karbohidratnya bisa nasi bisa 5 porsi, ya, lauk pauknya bisa 4 porsi, lauk hewaninya juga bisa 4 porsi, sayur buahnya juga sama, ya. Kemudian jangan lupa juga cukup untuk minum yang cukup, ya, jangan sampai nanti jadinya dari dehidrasi, ya. Nah, pemenuhan gizi yang adekuat akan membantu pertumbuhan bayi yang optimal, ya. Nah, pemenuhan gizi saat kehamilan akan mencegah resiko bayi lahir stunting.
14: Pencegahan stunting membutuhkan perhatian dan kepedulian bersama agar dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan dapat diminimalkan.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor mematangkan persiapan menyambut Porda Jabar ke-15. Pengurus cabang Federasi Olahraga Petang di Indonesia Kabupaten Bogor fokus jaring atlet muda melalui pelajar tingkat atas. Warta olahraga selengkapnya dibacakan Ermelinda berikut.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengkonfirmasi bahwa sebanyak 54 cabang olahraga resmi dinyatakan lolos dan siap berlaga di ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Dari total keseluruhan 60 cabang olahraga yang bernaung dan aktif di bawah bendera KONI Kota Bogor, hanya 6 cabang olahraga yang langkahnya harus terhenti dan belum berhasil mengamankan tiket menuju putaran final Porprov.

Sementara itu, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Porprov, program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa untuk mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI juga melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus-menerus ke setiap cabang olahraga. Pengawasan berkala ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa para atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh KONI Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Pengurus cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Kabupaten Bogor berkomitmen menggali potensi atlet petang lokal dengan berfokus pada kalangan pelajar. Sebagai langkah awal, FOPI telah mensosialisasikan olahraga ini kepada kelompok kerja guru olahraga atau KKGO serta memaksimalkan peran guru yang telah dilatih sebagai pelatih daerah. Selain itu, FOPI Kabupaten Bogor tengah merancang turnamen series antar pelajar dan menyusun kalender kompetisi dari tingkat lokal hingga internasional. Demi mendukung pembinaan tersebut, mereka mengharapkan pembangunan lapangan permanen di kawasan Stadion Pakansari serta mendukung penuh kebijakan Ketua KONI Kabupaten Bogor yang memprioritaskan atlet binaan daerah sendiri.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Heri Bogor pagi ini. Saya Glagia Biasa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor, Yofri Haryadi dan penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi. Agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar. Rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom. Dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan, dari sikap manipulatif, dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkannya. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila, yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat.

0: Baik, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pendengar.
1: Hai Sobat RRI, dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan namun berpotensi hujan ringan menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kali ini kami sampaikan informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas pendengar di beberapa titik di wilayah Bogor yang kami awali dari kawasan Tugu Kujang, pendengar, yang pagi hari ini baik dari arah Baranang Siang menuju Otista ini terpantau lancar pendengar ya. Kemudian dari arah Bogor menuju Baranang Siang juga terpantau lancar ya. Dan kita bergeser ke depan Jalan Juanda pendengar ya, di mana terpantau ramai lancar di pagi hari ini ya, menuju Balai Kota. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun Kota Bogor dari arah Merdeka menuju Balai Kota, ini terpantau ramai. Kemudian ramai lancar. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka terpantau lancar. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Jakarta Bogor pendengar, tepatnya di Simpang Pomat, yang pagi hari ini terpantau dari arah Bogor menuju Cibinong, ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Cibinong menuju Bogor, ini terpantau lancar pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk jam 7 nanti, tepat pukul 7 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Tetaplah bersama kami.